0: Atunun kamdangu masih Satya Manco di Propertere Bandung di pidangan acara Sampurasun Pasundan. Lagu-laguna raosen kamdangu komo di conten ngadangu kena nuju sambil ngopi kita teh kamdangu. Karena semua ngopingkan lagu namungkul tapi oke okay, informasi-informasi penting ya kanggo kamdangu sadayana utamina ngenaan. Komdangu anu hoyong terang uninga ngeunaan tarif layanan nikah ya. Kementerian Agama Republik Indonesia ia kembali menegaskan bahwa nikah di kantor urusan agama KUA ini gratis atau tanpa biaya sama sekali ya. Hal ini berdasarkan PP nomor 59 tahun 2018 tentang PNBP yang berlaku pada Kementerian Agama. Nah, biaya nikah gratis dengan ketentuan akad nikah dilaksanakan di KUA pada hari dan juga jam kerja. Lebih lanjut lagi, unggahan tersebut menjelaskan biaya Rp600.000 itu dibayarkan sebagai penerimaan negara bukan pajak PNBP dengan ketentuan akad nikah dilaksanakan di luar KUA, di luar hari, di luar jam kerja. Nah, biaya tersebut disetorkan langsung ke kas negara melalui kantor pos atau bank. Nah, prosesi atau kanal pembayaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama ya. Dan melalui unggahan media sosial ini mengimbau bahwa kepada masyarakat jika terdapat pungutan di luar ketentuan untuk melaporkan ke www.lapor.go.id ya. Silakan bagi Anda kalau mau mengadukan begitu ke Sindumas Kemenag, sindumas.kemenag.go.id atau aplikasi mobile pusaka Super Apps ya, atau email layanan @kemenag.go.id, kanal media sosial Bimas Islam dan juga Kemenag Republik Indonesia jika ada ya penyelewangan gitu ya komdangu ya. Jadi gratis bagi yang mau menikah di jam kerja KUA di tempat Anda masing-masing di KUA-nya, di kantor urusan agamanya begitu ya. Kalau di luar itu ada Rp600.000 untuk disetorkan langsung sebagai sebagai kewajiban begitu di kantor pos dan bank langsung masuk ke kas negara Komdangu.
1: Rompat Suara Budaya Bandung.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pa?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, masih mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

Desa Lembur Pakuan merupakan desa yang terletak di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kampung Sukadaya, Desa Sokasari, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang. Kawasan ini merupakan tempat kelahiran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau yang kita kenal dengan sebutan KDM. Desa Lembur Pakuan kini dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya.

0: Lembur Pakuan pada umumnya seperti desa-desa lainnya yang ada di Indonesia. Namun, dengan kegigihan dan kegotong royongan warganya, serta dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan elemen lainnya, desa ini disulap menjadi desa wisata yang fenomenal dan mempunyai daya tarik sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pengunjung, yaitu Ibu Sari, yang sengaja datang ke Lembur Pakuan untuk menikmati keindahannya.
1: Saya baru pertama kali berkunjung ke sana. Yang pertama kali saya lihat adalah lingkungan yang bersih, rapi, dan tertata. Lingkungannya kental dengan budaya, dengan hamparan sawah yang luas, memberikan kesan asri. Dan banyak pengunjung yang penasaran untuk datang ke sana untuk berwisata. Jika datang ke sana, tidak perlu khawatir karena banyak pedagang makanan yang menjual makanan-makanan tradisional. Dan yang menariknya lagi, para pedagangnya pun berpakaian tradisional, seperti wanitanya menggunakan kebaya, yang prianya menggunakan pangsi dan ikat.
0: Selain pemandangan sawah yang menghampar luas, apalagi jika sawah masih dalam keadaan menghijau, terlihat indah dan asri, terdapat pula beberapa taman yang bisa dikunjungi, seperti Taman Bunisora, Balai Pamanah Raga, Taman Sukmaraga, Taman Nyawang Bulan, Taman Jaya Raga, Balai Badega Lembur, hingga Taman Campereni. Desa Lembur Pakuan juga terkenal dengan kekayaan budayanya. Jika dilihat dari keunikannya, kampung ini menggambarkan perkampungan Sunda yang tertata rapi dengan berbagai ornamen budaya yang khas serta terjaga kebersihannya, menjadikan desa ini nyaris tidak ada sampah. Bapak Teddy, salah satu pelatih seni budaya di Lembur Pakuan, mengungkapkan,
2: Lembur Pakuan adalah sebuah desa wisata budaya yang berada di Desa Sukasari, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang. Ini merupakan tempat yang dikembangkan menjadi destinasi wisata yang asri dan bersih dengan menawarkan berbagai daya tarik budaya, kuliner, dan alam. Di antaranya alam, kalau menurut pengunjung bisa menikmati suasana pedesaan dengan hamparan sawahnya yang hijau, pemandangan yang indah, dan udara segar. Ada juga spot foto menarik seperti Taman Bunisora dan Balai Pamanah Rasa. Terus tentang budaya, kampung ini memiliki kekayaan budaya khas Sunda dengan ornamen dan arsitektur yang ditata rapi. Terus kuliner, pengunjung bisa mencicipi berbagai kuliner khas Subang dan Jawa Barat, mulai dari keranginang, peyem ketan, sate marangi, hingga kuliner unik seperti goreng simet atau belalang ya. Segi kebersihan, Lembur Pakuan sangat menjaga kebersihan dengan sistem yang ketat sehingga pengunjung merasa nyaman dan betah.
0: Desa Lembur Pakuan menjadi desa yang mempunyai daya tarik wisata, menarik pengunjung untuk melihat langsung keindahan dari desa ini. Ramainya pengunjung yang datang membuat perekonomian di Lembur Pakuan pun meningkat. Terlihat dari UMKM yang semakin banyak sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar Desa Lembur Pakuan.

0: Cuaca sedang mendung.
1: Ya.
0: Ada 5 orang, tapi hanya ada 1 payung. Bagaimana caranya agar mereka semua tidak kehujanan?
1: Payungnya dipakai bersama, Atuhim.
0: Salah. Caranya, ya tinggal jalan aja, kan baru mendung.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Opat.
1: Di Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Ciamis, aya hiji kampung nu masih ngajaga titinggal karuhuna, nyaeta Kampung Adat Kuta. Masyarakat Kampung Kuta mikaresep kana kesenian seperti calung, reog, sandiwara, tagoni atawa terbang, kliningan, jaipongan, kasidah, ronggeng, nepi ka dangdut. Kasenian kasebut digelar dina mangsa salametan atawa hajatan, utamana pernikahan jeung narima tamu. Unikna nyaeta kahirupan sosial dumasar kana status jeung peran, golongan anu mimpin sacara formal mibanda kalungguhan di lembaga pamarentahan desa, saperti kepala desa, kepala dusun, ketua RW jeung ketua RT, sedengken pamimpin nonformal nyaeta pamimpin dumasar panghormatan jeung pangajen ti masyarakat, alatan umurna, pangalaman, pangaweruh di lingkungan, anu leuwih dipiwanoh nyaeta kuncen. Warta Pamungkas. Di Kabupaten Sukabumi aya hiji kampung adat nyaeta kasepuhan Cipta Gelar. Ciri khas ti eta kampung nyaeta masih kuat nyepeng adat istiadat para leluhurna anu umurna geus ratusan taun. Jumlah padumukana anu dumuk di eta kampung adat nyaeta 15.785 jiwa atawa 3.833 kakak. Sanajan kiwari leuwih maju secara teknologi, masyarakat Cipta Gelar mampu mempertahankan tradisina. Beda jeung kampung adat sejena anu nolak kana teknologi, di Cipta Gelar teu nampik kana ayana teknologi anyar, malah masyarakat di kampung Cipta Gelar mibanda stasiun televisi sorangan nu dingaranan Ciga TV. Salian ti eta, wangunan anu aya di kasepuhan Cipta Gelar leuwih nyoko ka alam. Sakabeh wangunan dicieun tina kai atawa awi jeung suhunana ku injuk. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang serta kepribadian yang kuat.
1: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untuk Wira dan kau. Harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
2: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.
3: Sampurasun Pasundan.
4: Terima kasih Komdangu Pro 4 RRI Bandung, Anda masih bersama kami di Sampurasun Pasundan. Seperti biasa Komdangu, pagi hari ini 8.30 hingga selesai di pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan berbincang bersama dengan narasumber. Dan alhamdulillah saat ini di studio Pro 4 RRI Bandung sudah hadir narasumber kita, ada Kang Wilianto Wirawan, Sarjana Seni ya. Saat ini sudah bergabung di studio Pro 4 RRI Bandung. Wilujeng Enjing Kang Wili, berarti panggilnya Kang Wili ya?
5: Kang Wili ya, Wilujeng yeah. Enjing Kang.
4: Sehat ya Kang ya?
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Nah, hatur nuhun sarta acan parantos kerasa sumping ka studio Pro 4 RRI Bandung Kang Wili.
5: Alhamdulillah. Sami hatur nuhun
4: oge parantos di ulem. Lajeng sapertos ku urang kuninga ieu basa Sunda teh salaku warisan budaya ditinggal karuhun anu disebatkeunnya identitas anu beunghar kitu nya Kang Wili nya. Lajeng oge di lebet bahasa teh aya etika, aya estetika, lajeng oge panginten lebih ke rasa begitu ya. Mohon. Nah, dina zaman ayeuna panginten seueur pisan generasi anu teu uninga kana naon anu disebat bahasa Sunda kitunya Kangnya. Mohon tahu ku kituna panginten dina danget ieu urang ngabahas ngeunaan Banda Karep. Nah, bahasa Sunda anu pikaresepeun. Mangga Kang Wili, tiasa didungingkeun diuningakeun lah perkawis Banda Karep ieu mangga.
5: Sumuhun hatur nuhun Kang Beni. Oke, para kaum tamu sadayana, nya ieu mah mangrupi sasieureun sabeunjeureun dina urang ngamu mulai bahasa Sunda. Yeah. Numawi nyandak jejer Banda Karep teh nya ieu teh mangrupi singkatan.
4: Singkatan ya mohon.
5: Banda teh basa Sunda.
4: Basa Sunda.
5: Karep teh tina karesepi karesepeun.
4: Pikaresepeun.
5: Nah, Banda Karep basa Sunda teh pikaresepeun.
4: Leres.
5: Supados nya urang henteu nganggap ieu teh basa Sunda teh hal anu sesah, hal anu
4: rumit kitu nya.
5: Mohon rumit. Malih mah pikahariwangeun kanu nganggona kumargi seueur anu sieun lepat ya.
4: Tah eta ku sieun lepatna saresnama panginten nya. Mohon.
5: Nya panginten aya nu nya sieun lepat oge sieun di geungeureuhkeun teh.
4: Ya mohon.
5: Aya nu lepat nganggo kecapna
4: leres.
5: Gitu kate. Ah, tibatan
4: lepat mending entong gitu.
5: Nah, itu mohon kadinya.
4: kadinya sieun kitu nya mohon.
5: Kita urang teh kada nganggap teh bahasa Sunda teh pikaresepeun gitu. Sapanas urang tiasa ai ku basalek enjoy gitu.
4: Enjoy santai gitu nya saat berbicaranya Kang nya. Mohon-mohon. Lajeng jantan kada di Robi gitu mindset urang nya, kumaha pemikiran urang dasarna, pandangan dasarna, pemahaman ngeunaan bahasa ieu nya Kang nya. Saupami teu dicobian, teu dipraktekeun, diprak gitu kan nya. Moal tiasa-tiasa atuh nya Kang nya.
5: Mohon. Mm-hmm. Dan namina usaha gina naon oke aya lepatna heula
4: aya lepatna gitu, heula
5: latihan latihan naon oke lepat heula tapi kan lami-lami tos apal tos tiasa mah lancar
4: kan itu nah leres. Lajeng Kang Willy sebagai praktisi seni lajeng oke bahasa dina bahasa Sunda gitu numutkeun Kang Willy naon anu kinten-kinten unik gitu dina bahasa urang gitu Kang Willy.
5: Anu uniknya memang ya anu unik lah anu dugi ka ayeuna masih dianggo ku urang ku masyarakat Sunda nya teh ayeuna undang usuk bahasa Sunda teh.
4: Leres.
5: Ku pangharapna kanggo dirinya lira, kanggo kabatur,
4: sahandapeun, saluhureun kitu nya.
5: Kabatur ge anu satata sahandapeun sareng kasaluhureun gitu.
4: Nah, kitu. Nah, janten aya undang usuk basa teh nya. Mohon. Lah kitu. Ari Kang Wiri nyalira ngagaduhan konsep kunaon ieu bisa disebatkeun banda karep gitu. Artinya bahasa Sunda yang pikaraseupeun gitu Kang Wiri.
5: Ya nu mawi saperti sanu tadi dina panganter ku Kang Wiri tos dicarioskeun. Jaman ayeuna gitu nonoman urang anu nya kirang dina ngagunakeun bahasa Sunda. Tapi teh hoyong supados dina nganggo bahasa Sunda teh aya nya aya rasa karesep heula gitu nya. Aya rasa resep. Sareng dina waktos anu nya anu lumayan cekap ieu.
4: Nyaon.
5: Kita aya 5 kecap anu bade di guar ku abdi anu
4: cobi.
5: Biasa sok dianggo ku
4: mohon.
5: Ku nonoman
4: urang Sunda urang
5: anu biasa nama kirang leres
4: kirang merenah gitu nya
5: kirang merenah
4: di antawisna Kang Willy naon wae tah
5: oke okay, lah saya tak cari kalinya
4: mohon
5: namun anu nomor hiji orang tetap kedah masih keun apresiasi heula
4: mohon
5: janten prinsip nama nyata teh anu aya kalimahna anu disebutkeun tong era nyarita ku bahasa Sunda
4: tong era nyarita ku bahasa Sunda
5: anu namina latihan teh nya sawios pami memang
4: aya lepatna
5: kene ya pami atos terang nyen salami anjeun tak can terang eta lepat nya pangitan anjeunna nganggo kecap eta tapi eta tos uninga mah oh nya kada digentos
4: berarti gitu mohon gitu. mohon
5: janten anggo we heula bahasa Sunda nya kumari kada aya kareueus gitu
4: nah
5: urang teh urang Sunda da kusahari anu kada miaranna
4: berarti kada aya minat heula sata acana gitu Kang Willy nya lajeng kumaha urang carana tiasa ngaapresiasi meskipun memang eta lepat saupami teh acan memang uninga gitu anu nu sae nu dikedah dilarapkeun na kitu nya sawios teh nanaon nya kitu Kang Willy nya mohon nah eta biasana naon wae nu kinten-kinten sering di naonnya di mohon dicarioskeun ku murang kali anom gitu ayeuna anak muda gitu kumaha Kang Willy
5: atuh no, nomor hijina ayeuna kecap
4: bahwa mohon
5: eta pantas jelas kecap bahwa teh bahasa Indonesia
4: mohon
5: nya ieu tina pengalaman abdi oge
4: mohon
5: sering seueur gitu no nganggo bahasa Sunda
4: leres
5: tapi bade dina bade aduh punten dina bade naon dina kecap bahwa teh kan anu bade nuduhkeun ka hiji hal ah jeung teh kecap teh nganggo teh kecap teh bahwa
4: mohon
5: duh ka panginten teterangeun yen dina bahasa Sunda teh aya kecapna
4: mohon gitu. Mohon Sunda na aya kitu nya
5: marami kabeni uningan
4: bahwa lantaran sanesnya
5: sanes
4: bahwa mohon ta eta naonnya bahwa eta bahasa Sunda eta aya
5: mong sangang lah eta teh
4: oh gitu
5: mohon nyaeta yen
4: oh nya mohon yen
5: nya panginten nya rancangan urang oge atanapi mora kali urang geus sareng sama fungsi ngadangu gitu
4: ya. Mohon
5: mung nyesok
4: tara diangge gitu ya.
5: Tara
4: diangge
5: teh.
4: Mohon tara biasa diangge.
5: Anu biasa ka dangu di nama Indonesia bahwanya angoe bahwa.
4: Mohon mohon mohon. Yen kitu nya lamun dilarapkeun dina kecap mah panginten dina kalimat mah misalkan gubernur misalkan Jawa Barat nonteh sumping ka tempat expo misalkan ngawenakeun yen gitu nya misalkan sapros kitu nya.
5: Mohon. Ya misal anu sederhana we abdi bade balaka yen abdi teh.
4: Oh tah eta anu sapopoe ya kitu sia dianggenya abdi bade balaka yen abdi teh kitu misalkan nya
5: pan misalnya teh mun cucuk baradak paramek ye urang rek ngabuktikeun ye bahwa urang teh
4: lah gitu kan. Iya. Yeah. Urang teh kudu ye anu gitu ya. Oh, mohon
5: ya. Urang teh mika cinta pisan
4: gitu. Mohon mohon mohon. Lajeng salah.
5: Ah, nomor 2 na.
4: Sandung kaduana.
5: Sarasa tiasa disambungkeun tina kalimat tadi. Saat anu urang teh kudu ngabuktikeun bahwa urang teh bangga. Karena bangsa Indonesia.
4: Oh, ayo mohon.
5: Kecap bangga.
4: Bangga.
5: Mohon.
4: Ari bangga Sunda mah kan hartina jadi hese gitunya. Hese kan mohon. Bangga mah. Ini asa bangga gitunya. Ini asa bangga yaitu pagawean teh misalkan padahal mah
5: kisah. Mohon gitu. Nyatan saresna bahasa Sunda aya kecap bangga anu harfasna benten.
4: Benten.
5: Ari anjeunna nyaku pede teh ya.
4: Mohon.
5: Kuring bangga
4: jadi. Kuring bangga.
5: Budak Indonesia, putar Indonesia gitu teh.
4: Reueus sanes.
5: Reueus
4: laras. Oh.
5: Kenana reueus.
4: Reueus.
5: Bangga teh reueus, kebanggaan teh kareueus.
4: Kareueus. Mohon mohon mohon.
5: Jangan ya, gitu. Sok seueur kalimahna teh. Nya urang teh kedah bangga.
4: Mohon.
5: Gitu, karena budaya Sunda. Nah, ieu dina karya-karya seni oke okay. Karya seninya bawa lagu bawa nama puisi masih ayah kan yang nganggok itu ya gitu misalnya teh orang kedah bangga yang ngecap gitu
4: ya ya ya laras ya, laras ya
5: pamik itu banyak tuh orang kudu hese kan
4: ini asal bangga gitu ya ya jadi hartosnya benten ya Kang ya memang oke ayah kecap bangga di bahasa Sunda tapi hartosna sanes kadinya ya
5: sanes kadinya mun jadi pare nemongkeun kareus nya aya kecapna
4: kareus
5: paling mah aya abdi nyakseni nyalira eta acara dialog bahasa Sunda
4: ulah
5: eta ge sami anjeunna nyaros kieu
4: urang teh
5: ya mun urang teh kadah bangga aja tapi sanes bangga Sunda acara gitu nya nya tuh pami sanes bangga Sunda mah atawa eta kadah disebatkeun
4: gitu tong disebatkeun nya karena kebiasaan teh kan mohon. Mohon mohon. Lajeng anu katilu Kang.
5: Anu katiluna. Tah ieu ge sok aya dina obrolan lisan.
4: Mohon.
5: Nyata daripada
4: dari oh nah oh nya keke sekedap
5: jenteng daripada orang nya kitu tah daripada oh.
4: Daripada urang kudu ka ditu misalkan. Kela naon ya. Waduh, ieu mah kedah diajar deh sambil. Tah naon Kang Willy taluk
5: ah. Terus ya Kang Willynya.
4: Oh. Saya
5: nunggang kok itu nya.
4: Laras mohon.
5: Mohon. Daripada ribet mah cara gitu.
4: Mohon mohon.
5: Ya daripada teh aya sabaraha kecap aya tinimbang.
4: Tinimbang.
5: Aya geus tibatan.
4: Tah eta nu rada populer nama tibatan.
5: Atawa bi cakep batan mongkol.
4: Oh, batan urang kudu misalkan tumpur gitu misalkan ya. Ah, misalkan tapi nu tadi satu acan nu langki ka tinimbangannya tinimbangan.
5: Ya,
4: tinimbangan mah sanes pertimbangan sanes lang ya, tinimbangan.
5: Apaan, memang tidinya oge. Okay.
4: Tidinya oge.
5: Okay. Kumargi pamibasaris mah mempertimbangkan hiji hal sareng anu hiji deui.
4: Aya pembeda gitu. Aya ya mohon. Gitu, mohon mohon.
5: Tibatan. Mun pami urang bade nganggo batan wungkul.
4: Batan.
5: Bata pami batan aya deui dua hartos deui anu hiji mah tibatan tadinya anu
4: daripada tibatan mohon daripada
5: aya deui alahbatan
4: alahbatan
5: pami alahbatan mah siga gitu nya sapertos
4: oh sap alahbatan iya batan sakieu eta kumaha hartosnya jadian
5: misalnya dina pangapungan tarik batan mimis bedil
4: oh.
5: Nah batan dedinya mah alahbatan
4: alahbatan
5: ibarat
4: Alabatan atau pi alabatan?
5: Sakaterang mah alabatan.
4: Alabatan kanggo ha nya. Tah urang biasa sok duka nya panginten pengucapan sering gitu nguping teh asa alabatan, alabatan kieu gitu alabatan. Allah kadah nya ayah-ayah-ayah. Oh, mohon. Ayah tibatan, ayah batan, Allah batan gitu. Mohon, mohon, mohon. Lajeng ayah deui Kang Willy.
5: Eta namanya tos tilunya.
4: Tilu, mohon.
5: Berarti nu kaopatna serius.
4: Seriusnya. Urang ke...
5: Cing, tongger ya, orang keur serius ya.
4: Ya, gitu. Ulah heureuy serius lah, gitu nya. Oke, oke, oke, oke, oke, oke. Sanes jucungnya, sanesnya. Naon ta?
5: Jucung tiasa pami diterjemahkeun nyatan serius eta eta teh pami kana usaha anu laras-larasnya. Iya. Suhut, sason-sason.
4: Sason-sason.
5: Nah, ini kecap serius teh aya hiji kecap nyata Daria.
4: Kedah Daria.
5: Mohon Daria kecamatan teh masing Daria. Palima abi ge nembe tacan lami terang ieu Daria teh tos diserap karena KBBI janten nya janten kosakata basa Indonesia oge Daria teh.
4: Oh, Daria anu hartosna sami oge kitu.
5: Yang anu hartosna mah ya sungguh-sungguh teh.
4: Sungguh-sungguh mohon. Daria. Mohon. Oh, kitu tina basa Sunda nya.
5: Tina basa Sunda.
4: Diangge nya.
5: Oh. Mani basa Sunda ge seueur anu memperkaya bahasa Indonesia.
4: Mohon.
5: Apaan kecap luhur, kecap nyeri oge. Okay. Oh. Ari luhur makan urang mah luhur tos. Jelas-jelas luhur atas.
4: Atas.
5: Atas apa mi luhur dari bahasa Indonesia mah?
4: Karena luhur nilai. Nilai budi nilai pekerti lah. Misalkan ya. Budi pekerti anu luhur nunjukkeun memang ketingkatan nu tinggi mohon. Gitu nya. Mohon mohon mohon mohon. Oh, gitu. Ya. Sarasna memang hal-hal anu biasa dianggap sepele gitu nya Kang ya.
5: Mohon, mohon.
4: Dina hartos panginten nu biasa sering tiasa diangge dina kahirupan sapopoe tapi nya jarang dibahas kitu nya. Mohon. Lajeng aya deui Kang nu kalima berarti.
5: Anu kalimana cabe Kang Beni ieu. Kecapan teh ternyata.
4: Waduh. Sing horeng.
5: Mohon leres, leres eta.
4: Eta.
5: Mohon.
4: Sing horeng.
5: Aya sing horeng, aya aya tiasa disebutkeun horeng wungkul.
4: Horeng.
5: Aya oge ditambahin ku mana horeng.
4: Mana pami mana horeng? Hartosna kumaha?
5: Ya eta kadinya-dinya keneh.
4: Oh, mana horeng.
5: Aya, si horeng, horeng si mana horeng? Aya nu dikitukeun oge.
4: Horeng si mana horeng? Mohon mohon mohon.
5: Ya intina mah horeng eta anu ternyata teh. Oh. Atanapi aya oge tetela.
4: Tela tetela pisan misalkan ya. Oh, baik, baik, baik. Ta etanya nu panginten anu sering panginten lepat hartosna gitu nya teu diangge ku anu nu anom gitu nya nu noman gitu nya.
5: Sumohon eta biasa muncul dina obrolan sadidinten.
4: Sadidinten.
5: Nya janten istilahna mah kamalayon gitu nya. Janten nyarios Sunda tapi kecampur gitu.
4: Campur.
5: Kecampur sareng bahasa Indonesia nya kumargi panggitan ku terbiasa teh.
4: Mohon. Lajeng ieu ta Kang Willy. Oh iya fenomena masyarakat muda ayeuna anu anom gitu. Utamina panggitan anu di luar orang Sunda nanging tinggal di Dumuk berarti menanya. Dumuk Sementawis. Dumuk Sementawis naon berarti lamun hanya sekedar misalkan untuk studi gitu seorang mahasiswa tinggal di Indonesia di Bandung Jawa Barat.
5: Sementara.
4: Mohon.
5: Ya, ai saurap deui mah nyari sempat linggih ya.
4: Oke. Okay, linggih lah nya kitu nya, linggih di Bandung gitu. Mohon. Terus kehidupan sosial masyarakatna. Mohon. Geningan kitu sok dicampur-campur seperti misalkan bahasa aing. Aing mah misalkan aing tapi dengan mohon. Bahasa Indonesia gitu dicampur jantan hartosna teh asa kumaha. Teu cocok ya. Gitu asa teu cocok gitu Kang.
5: Pami kanggo orang-orang pendatang mah ku orang tiasa dimaklum maling mah eta nya tiasa diapresiasi oke ku bagi ajeuna aya usaha
4: nya paling tidak gitu nya
5: aya di
4: tataran Bandung, urang
5: tataran gitu. Sunda ajeuna
4: mohon
5: kersa
4: ngambil
5: bahasa Sunda saros
4: saros saros lepat teh kitu nya tah kitu nya mohon mohon
5: nah eta abi ge jantan kayak munnya kecap aing teh ya.
4: Ohon.
5: Ya seharusnya pan pami orang nyuk curuk ke kakak pungkur seharusnya mah bahasa Sunda teh seharusnya memang teu aya
4: undak usuknya satata teh nya
5: satata teh egaliter teh ya.
4: Oh, sapertos ayeuna mah panginten wilayah Ujung Kulon gitu teh Banten kitu nya
5: nah, aing teh da memang kecap aing nya pami di bahasa Indonesia mah aku eta teh.
4: Ahan aku.
5: Kanggo nuduhkeun nya ieu jati diri kuring gitu. Jati diri akhirnya pami nyebatkan abdi, da abdi teh nyitina bahasa Arab, abdi kan hartosna
4: Abdul mengabdi ya mohon.
5: Hamba, sami sarta dina bahasa Malaysia oge okay. Melayu pasal teh. Panyebatkeun kakang nyebat diri pribadi teh hamba oge. Okay. Malima kecap saya oge okay, tina eta tina sahaya. Sami oh. Hamba sahaya teh.
4: Hamba sahaya.
5: Eta nuduhkeun si apa nya si aku ini teh si ego ieu teh merupakan mangrupi badega
4: mohon
5: atanapi anu sahandapeun
4: gitu
5: carios tapi aing mah aya kemandirian
4: oh
5: nya tai anu satata aing aku sarang bahasa Inggris mah I
4: oh I, eta. mohon gitu. Nah, kita undak usuk bahasa mah laras-larasnya ya istilahnya ya tingkatan ya Kangnya.
5: Upami abdi, hamba, saya eta paratos ngasor merendah.
4: Merendah, betul.
5: Kula, nah kula kisah mitina kabula.
4: Kula,
5: kabula teh kan nanti mengabdi.
4: Mengabdi.
5: Melayani oge.
4: Kabula. Kula teh berarti sahandapeun gitu berarti nya.
5: Punya abdi teh merendahkan diri di
4: payangan. Di hadapan seseorang misalkannya. Oh, jadi ada tingkatan yang lebih tinggi gitu ya nyebatkeun kula teh.
5: Mata nanti jawaban pami di sahur Willy kulan gitu
4: nah. Oh
5: kulan eta teh pan pami di rawayang masuk di jeterkeun kaulanun
4: kaulanun gitu, juragan
5: abdi gitu. Tah abdi ge nyaeta teh ya saya tuh saya
4: tapi gitu, sami sareng kulan tadi nonton bae sareng kula gitu kula dan kulan
5: nya kulan teh
4: kulanun
5: dina kaulanun
4: oh gitu. Mohon. Jadi kagambarnya. Kumaha ceritana nih awalna gitu. Awal mulanya memang nanti cara mengungkapkan diri itu ada levelnya gitu ya kalau misalnya di bahasa artinya. Laras gitu. Nah, Kang Willy secara kan Kang Willy latar belakang itu memang seorang apa namanya praktisi di bidang seni praktisi ya Kang Willy ya. Kalau upami Kang Willy nembutkan kamandang Kang Willy gitu, ya bahasa Sunda dimanfaatkan dina karya seni gitu. Mohon. Kumaha sejauh ieu apakah memang tos optimal lajeng utamina panginten perbedaan antawis penggunaan bahasa Sunda di lagu-lagu Sunda baheula sareng ayeuna kumaha da Kang Willy?
5: Tah, pami dibandingkeun karya-karya lagu Sunda kapungkur sareng ayeuna memang abdi ningal anu kapungkur memang langkung nya disebutna langkung sae, langkung eueup teh sareng langkung jero kitu dina
4: maknana
5: dina pilihan sareng nganggo kecap-kecapna teh
4: memang diksi-diksina kitu nya.
5: Nah memang pami kadieukeun nya panginten ku ayana kebebasan berekspresi teh ya panginten.
4: Mohon kebebasan berekspresi teh. Ekspresinya ya, juga mungkin Robi ya nama benernya.
5: Nah gitu.
4: Fokusna.
5: Ya kan ya memang orangnya ningal kayaan zaman oge nya panginten ayana zaman antos siga kieu tapi nya tetep pami orang salaku anu ngajaga yang nggak mau mulai teh ya anu ngariksa budaya yang memang sekadar nama yang orang yang sepetas aja nak ya usaha salah saya aja usaha yang masih terang gitu yeah. Ngawanohkeun ta kanggo aja nak anu peratus ngadangukeun informasi iya ya tamu terlaku aja nak pada dianggap apa main atau pintu nak
4: laras jadi kada aya ikhtiar oke kumaha carana supaya ngawanohkeun ka istilah nama masyarakat anom gitu nu anomnya nu ya, muda ya.
5: Luas, okay.
4: Luas ya, ya mohon. Lajeng jantan teu kaku-kaku teuing ya Kang nya ngalarapkeun bahasa Sunda dina dina apa namun istilahna mah karya seni gitu ya mohon. Teu kaku ayeuna mah nya kitu nya. Lajeng kumaha nya ieu ya, kumaha supados ngarobih lah ngarobih pandangan ti anak-anak muda utamina panginten anu nganggap bahasa Sunda teh nya sesah gitu nya sesah dipelajari lajeng aya nu nyebatkeun kuno gitu Kang supados supados tiasa ngarobah pandangan eta saya kumaha sur Kang Willy nih Kang.
5: Nah, numawi abdi mah cara abdi pribadi nya nyaeta teh anu ayeuna ku urang dilakukeun oge nya ieu teh paratos salah sawies usahana nyaeta ku nu namina bada karep teh abdi ge hayong nguarkeun yen basa Sunda teh pikaresepeun kitu sanes hal anu
4: salah
5: dikasieun tanapi anu sesah
4: mohon
5: nya kitu teh
4: kan nya janten ieu teh salah sawies cara orang tiasa nanti ngadvokasi gitu nya ka
5: anu-anom. Oh, ya, tapi biasakeun bade bade kasasal ka kanu icalan di warung, kanu ngamen atau napi ka tukang parkir ka sawe misalnya pami bade naroskeun jalan atau bade naon wae nya usahakeun ku basa Sunda heula.
4: Nah, gitu. Mohon.
5: Mohon.
4: Nah, kalau bet parenting ayeuna modern nah, gitu ya parenting ayeuna modern kalau bet abdi panginannya ieu mah supados tiasa introspeksi gitu terkadang isin upami nganggo bahasa Sunda teh ka murang kali teh diajarkeun nganggo bahasa Indonesia sanes kuna naon sih ari abdi nyalira pribadi mah gitu Kang sieun kasar gitu upami murang kali nyeros bahasa Sunda teh sieun nya lingkungan gitu
5: nyawangna anu naon teh anu ibu ramana anu kaputrana nyeros ku bahasa Indonesia panginten motivasina mah langkung karena iya karena ngalatih murang kali misalnya teh kanggo bersosialisasi di sekolah anak gitu
4: anu multi etnis gitunya
5: tapi dah pami kapungkur tahun 80-80an lah misalnya di sekolah negeri ya anu di wawengkon Pasundan mah ya memang bahasa Sunda sih gitunya
4: apa
5: itu kadieukeun di sekolah-sekolahnya tos biasa bahasa Indonesia malih mah daku media teh ya aku nonton sinetron tapi dina TV mah atau tapi dina internet ayana ya drama-drama
4: leres
5: kumargi seueur rangkepna dialog-dialog bahasa Indonesia janten murakalikeun langkung apana kadinya karena bahasa Indonesia gitu
4: mohon nyaris,
5: misalnya ibu Rama nama masih kene bahasa Sunda tapi putra Rama bahasa Indonesia
4: gitu laras gitu, ya. Mohon tah ieu panginten terakhir panginten Tikang Willy nyalira aya nu tiasa didugikeun ususon ka pendengar supados jantan mikaresep berarti naon artinya mikaresep sareng mikareueus kana bahasa Sunda tos ngawitan panginten ayeuna tiasa ngalarapkeun bahasa Sunda gitu nya ulah isin mangga Kang Willy.
5: Mohon abi weh de anu tadi ti payun paratos didugikeun yen urang teh ulah era nyarita ku basa Sunda. Ya mohon teu ku urang rek usaha deui.
4: Ya mohon.
5: Sareng urang kadah ngarapkeun nomor hiji apresiasi heula. Sawias misalna aya nu lepat eta mah nya tiasa dilereskeun. Anu entong teh dugi ka teu dianggap pisan gitu.
4: Laras.
5: Kayak kana paribasa jati kasilih kujunti.
4: Ulah dugikeun ka kadinya ya mohon ya. Kang Willy atuh nuhun pisan parantos sumping ka Studio Perempat RE Bandung. Alhamdulillah urang tiasa ngawangkung ngeunaan bahasa Sunda ieu nya. Mohon nulangki diobrolkeun ieu teh di dina wangkongan-wangkongan di mana wae di media sosial kitu. Mudah-mudahan ku obrolan ieu janten terbukanya wawasan urang lajeng panginten tiasa naon teh aya ikhtiar deui kanggo mikaresep sareng nanti mengembangkan bahasa Sundanya kapayuna ya, Kangnya. Hatur nuhun Kang Willy. Sukses teras. Nuhun nuhun sehat selalu alhamdulillah. Hatur nuhun kaum dangu perempat RW Bandung urang cekapun wae dugikeun ka dieu obrolan wangkongan pagi sampurasun pasundan disarangan ku Kang Willy. Dinten ayeuna panginternya urang tepang deui insyaallah dinten enjing di acara sampurasun pasundan wangkongan-wangkongan anu sanesna insyaallah. Sim Guring undur pamit, hatur nuhun. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan pangpanjangna di Jawa Barat anu panjangna nepi ka 3.332,87 km. Eta walungan anu jadi sumber kebutuhan cai pikeun warga Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta jeung Bandung. Dina taun 2018, indeks kualitas cai di Walungan Citarum 33,43 poin kotor ku campuran limbah. Dina taun 2020, turun ku ayana program Citarum Harum. Mangrupa program anu geus diatur ngaliwatan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2018 ngeunaan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Warta Pamungkas. Legenda parahu Sangkuriang jadi gunung dipikawanoh ku masyarakat. Salian gunung, Sangkuriang ngawangun hiji situ anu gede kaasup parahuna. Situ kasebut mangrupa cekungan raksasa anu kiwari jadi kota Bandung. Eta situ anu lega bocor ngaliwatan hiji liang anu dingaranan Sang Hyang Tikoro. Sang Hyang Tikoro asalna tina kecap Sang Hyang. Sang nyaeta sesebutan pikeun jalma anu dipikolot, sawatara hiang nyoko kana hal anu sipatna supernatural. Sedengkeun kecap Tikoro nyaeta saluran anu aya dina beuheung manusa. Sang Hyang Tikoro bisa ditempo di jero kompleks pembangkit listrik tenaga air Saguling, Walungan Citarum ngabagi dua. Hiji anu caina ngalir luhureun taneuh, anu hiji deui caina ngalir ka guha anu ngaranna Sang Hyang Tikoro. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yam Sonjaya. Alhamdulillah saat ini saya bekerja sebagai pendamping UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung. Indonesia itu ya sampai saat ini sudah memiliki banyak kemajuan gitu ya, dalam pembangunannya, terus ekonominya yang semakin tumbuh gitu ya dibanding negara lain, terus infrastrukturnya juga terus berjalan gitu ya. Akses pendidikan, kemudian layanan kesehatannya juga semakin luas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sedang Pojan Katama. Di sini saya sebagai mahasiswa. Harapannya kemerdekaan bukan hanya sekedar peringatan setiap tahunnya, akan tetapi juga bisa dirasakan melalui kehidupan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan memiliki kesempatan yang sama. Semoga Indonesia kedepannya semakin kuat, damai, dan makmur, serta generasi mudanya itu bisa ikut berkontribusi untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BMDiyah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BMDiyah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
5: Anda masih bersama kami, Pro 4 Suara Budaya Bandung, Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya. Kaum Dangu, Pro 4 RRI Bandung, komunitas bukan hanya sekedar wadah, tapi sudah bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi yang nyata. Nah, konsistensi membina, mendorong para pengusaha muda yang tumbuh adalah tugas dari salah satu komunitas yang ada saat ini, Bandung Planner Squad. Ya, kita akan berbincang bersama dengan Teh Hani Handayani, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Waduh, ya. Lengkap sekali nih, luar biasa. Selamat datang Teh Hani.
6: Iya.
5: Kabar baik, sehat ya pagi hari ini.
6: Alhamdulillah.
5: Oke, kita pengen berkenalan lebih jelas, terkhusus juga kita mau tahu nih Bandung Planner Squad ini seperti apa. Mangga, silakan Teh Hani.
6: Iya, sebelumnya terima kasih nih udah diundang di RRI
5: Pro 4.
6: Iya. Komunitas kami tuh kita sebut Bandung Planner Squad. Jadi itu wadah untuk para entrepreneur. Ya. Sekota Bandung yeah. Raya, dan kita emang lagi merambah juga ke kabupaten nih, Kang. Jadi ada Bandung Planner Squad versi kabupatennya juga. Nah, di kami tuh sudah ada sekitar 450 planners yang bergabung.
5: Okay.
6: Nah, kita komunitas Hexahelix ya, memang bekerja sama juga dengan 6 unsur tuh, kayak government, kemudian akademia, kemudian bisnis, perbankan, and then media.
5: Ya.
6: Di kami ada mulai dari startup, middle up, sama level up. Jadi memang semua level. Gitu. Terus kemudian ada 17 subsektor ekonomi. Jadi bukan hanya fashion, craft, dan kuliner aja, tapi juga ada jasa termasuk di dalamnya.
5: Beragam berarti ya.
6: Yes.
5: Dari mulai tadi Pentahelix juga ya.
6: Iya.
5: Semua unsur dilibatkan di situ, dan ini untuk para pengusaha entrepreneurnya juga dari tiga kalangan ini yang sudah yeah. dari yang mulai, yang sudah berjalan menengah dan sampai kemudian sudah yang
6: kelas industri, kelas juga ada
5: industri yang besar begitu ya. Kapan nih Teh Hani mulai ini, siapa yang menginisiasi?
6: Iya, ini sebenarnya masih baru banget ini kan, makanya lagi gencar-gencarnya promo nih kita. Kita mulai berdiri di 6 Januari 2026 ini.
5: Okay.
6: Ya, tapi memang sepertinya antusiasnya bagus. Jadi dalam waktu kurang dari 1 tahun udah bisa menjaring 450 okay. trainers gitu dan sudah menyelenggarakan berbagai macam kegiatan.
5: Oh, meskipun baru beberapa bulan berarti ya hitungannya kegiatan sudah banyak.
6: Iya, kemarin tuh kita pernah melaksanakan pelatihan public speaking, kemudian juga yang terakhir kompetisi company profile.
5: Biasanya kan berawal dari keresahan dulu ataukah memang ada cita-cita yang ingin digapai sehingga membuat Bandung Trainer Squad ini atau gimana?
6: Iya, actually sebenarnya saya sebelumnya punya komunitas di lingkup yang lebih kecil. Jadi hanya
5: bisnis juga, komunitas bisnis.
6: Iya, komunitas UMKM juga.
5: UMKM.
6: Nah, hanya terbatas di lingkungan kecil di wilayah saya, tapi itu antusiasnya juga lumayan besar. Hanya terkotak-kotakan dengan wilayah. Jadi saya tidak bisa memasukkan wilayah lain ke komunitas saya gitu. Kemudian ya seiring berjalannya waktu, saya pikir mereka punya kesempatan yang sama gitu untuk bergabung dengan kami. Jadi sehingga akhirnya saya memberanikan diri nih untuk Januari mulai go public. Jadi bukan hanya terbatas di wilayah tapi juga merangkul semua wilayah. Jadi ada 30 kecamatan akhirnya bergabung di kami.
5: Oke. Jadi ini dari komunitas sebelumnya ada sambungannya enggak dengan ini? Ada hubungannya juga dengan ini?
6: Sebenarnya hanya meneruskan aja sih.
5: Oh, Kak. Meneruskan
6: aja. Jadi
5: tidak merubah atau bagaimana melanjutkan ke jenjang berikutnya gitu, the next level.
6: Iya, tapi tentu saja dengan program yang lebih beragam.
5: Oke, okay. Artinya berbeda dari sisi visi, misi, dan lain sebagainya?
6: Iya.
5: Oh,
6: lebih luas lah, lebih luas.
5: Lebih luas.
6: Ini lebih
5: luas. Jadi pengen supaya lebih meluas begitu ya?
6: Iya.
5: Okay. Tapi harapannya apa nih dari kegiatan-kegiatan seperti ini? Apa ya, pastinya kalau jadi member gitu kan ya, pasti bertanya apa nih kira-kira plusnya buat kami, benefitnya buat kita gitu.
6: Selain kita karena kita bekerja sama juga dari tadi yang kita sebutkan 6 unsur itu, kita punya banyak link kegiatan yang bisa diakses sama anggota kita tentu saja.
5: Baik.
6: Dan itu kita usahakan untuk free semua. Kemudian juga akses legalitas yang biasanya harus berbayar. Nah, kan kita kerja sama dengan Dinas Koperasi Kota Bandung, Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat, dengan Disbudpar juga, dan untuk sisi budayanya gitu, dan ekonomi kreatifnya gitu. Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan yang juga tentu saja relate sama pengembangan bisnis mereka gitu, seperti itu.
5: Komunitasnya hampir sama tapi fiturnya lebih banyak.
6: Betul sekali.
5: Iya. Baik, jadi manfaatnya banyak juga. Iya,
6: terus kita yang terpenting nih kita bantu buka akses pemasaran. Jadi kami bekerja sama dengan beberapa mitra seperti Kartika Sari dan beberapa toko di Kota Bandung dan ada juga beberapa resto yang sudah bekerja sama dengan kita. Nah, itu produknya kita bisa masukin tuh ke beberapa toko itu gitu. Jadi dan beberapa lembaga juga. Kemarin kita bekerja sama dengan Lembaga Rumah Yatim untuk pemenuhan kebutuhan konsumsinya, terus kemudian hampers, lebaran dan sebagainya. Gitu.
5: Itu dari member berarti ngambilnya?
6: Betul.
5: Nah.
6: Dari member. Dan memang harus jadi member kita dulu untuk dapat akses pemasaran itu.
5: Okay. Lalu apa nih kewajiban member sendiri? Apakah ada iuran dan lain sebagainya?
6: Kita totally untuk sampai saat ini nggak ada. Kita masih free, masih gratis. Hanya diwajibkan untuk mengisi link keanggotaan aja. Jadi biar kita bisa mendata nih, mereka ini masuknya ke level startup kah, middle up kah. Kita baca profiling usahanya dari mengisi link keanggotaan itu. Kemudian setelah itu yang penting aktif di kegiatan-kegiatan komunitas. Udah hanya itu aja.
5: Ada kurasi nggak sih untuk bisa masuk ke ini?
6: Yang penting mereka punya usaha aja.
5: Minimal
6: punya usaha aja. Kita nggak ada spesifikasi khusus. Nah, di kurasinya nanti setelah mereka jadi anggota. Jadi kita akan pilih mereka akan masuk di kelas A, kelas B, apa kelas C gitu.
5: Oh, jadi tinggal masuk kategorinya aja ya. Siapapun bisa masuk berarti kalau gitu ya.
6: Siapapun
5: dari
6: yang penting
5: startup yang tadi usaha. Nol.
6: Iya, bahkan yang nggak punya produk tapi sedang menuju untuk buka usaha kita.
5: Baru terpikir gimana kalau baru terpikir?
6: Baru niat.

0: baik. Nah, ini satu jawaban sebenarnya. Mm-hmm. Di kala banyak orang mencari lowongan kerja, ayo jadi pengusaha aja.
1: Iya.
0: Iya, iya. Iya, mm-hmm. Biar tidak terlalu berdesak-desakan ya.
1: Iya.
0: Di antrian HRD. Baik, baik. Tehani ini kalau Tehani memang linear banget ya sama komunitas ini ya. Sengaja memang dan gimana di dalamnya? Secara struktur gitu, strukturalnya gitu, memang juga di bisnis semuanya rata-rata.
1: Iya. Dan saya juga basicnya memang UMKM, berawal dari UMKM. Saya pun tahapannya sama seperti mereka gitu. Awalnya yang nggak punya bisnis, saya bekerja di belakang meja, kemudian coba-coba untuk pengen buka produk, punya produk, kemudian juga memulai bisnis, kemudian juga ikut komunitas-komunitas seperti ini, ikut dampingan juga dari dinas. Nah, saya ingin menerapkan step-step yang saya sudah pernah lalui itu ke mereka gitu.
0: Berarti Tehan ini udah di level tingginya berarti ya, kategori level tingginya.
1: Enggak juga kan, sama masih ini juga masih belajar juga. Cuman ya kita belajar bersama lah.
0: Oke, tapi kan yang pasti dari member ini ada ketiga kategori itu ada ya?
1: Ada
0: yang startup, yang medium, ada yang level tinggi level gitu up. Ya, level industri gitu ya sudah ada. Oke. Sehingga menjadi daya tarik begitu ya.
1: Iya.
0: Tapi selain itu juga karena agenda-agendanya banyak ya. Agenda tahunan punya agenda apa ya secara continue gitu. Ada.
1: Ya, kita punya program kerja selama 1 tahun ini nih, kan, sampai Desember. Kemarin yang terakhir sudah terrealisasi, yang company profile competition itu. Nah, nanti yang dalam waktu dekat kita akan bekerja sama dengan IO Sinergi untuk kegiatan di Geraha Manggala Siliwangi.
0: Itu pameran batik. Pameran.
1: Nanti kita dikasih 1 hari full untuk berkegiatan di sana. Saya rencananya ingin menciptakan kegiatan entrepreneur yang dibalut dengan budaya gitu. Konsepnya seperti itu. Nanti baik. September.
0: Baik. Tadi company
1: profile competition.
0: Profile competition itu saya tertarik dengan itu. Artinya si pengusaha membuat company profile sendiri gitu.
1: Betul. Nah, kalau yang kemarin kita selenggarakan itu kan kita rencananya memang setiap tahun diselenggarakan. Nah, yang kemarin pertama itu untuk beginner. Jadi kita menyarankan mereka untuk membuat company profile di usahanya mereka sendiri.
0: Okay.
1: Jadi mereka diarahkan, dicetak untuk punya profiling bisnisnya agar mereka bisa mempresentasikan bisnisnya nih gitu. Tapi belum diarahkan untuk presentasi pitching atau business matching ke investor belum. Lebih ke mereka mengenalkan dulu profiling bisnis mereka. Nah, itu lumayan 100 anggota, 100 peserta. Kemudian terjaring, kita 3 kali penjurian, terjaring 15 besar, kemudian jadi 3 besar terbaik. Gitu. Hadiahnya juga lumayan tuh.
0: Baik. Oke. Berarti kan penting banget ya company profile.
1: Iya, karena itu apa ya? Wajahnya
0: perusahaan.
1: Usaha kita,
0: Oke. Dan lanjut lagi level berikutnya tadi bagaimana caranya kita bisa bergaining nantinya ya dengan.
1: Betul. Untuk yang level keduanya. Tahun depan kita akan lebih ke company profile untuk investornya. Jadi
0: investor.
1: Kita ajarkan mereka untuk bagaimana membuat pitch deck, bagaimana pitching. Nanti business matching, dipertemukan sama the real investornya. Nah, nanti next-nya saya harapkan ya mereka bisa goal lah untuk dapat investor ataupun dapat mitra dari business matching itu.
0: Gitu. Baik. Tehani Handayani sudah barang tentu ya kalau si sebuah usaha ini ya, usahailah ikhtiar ini ya, membuat wadah ini kan pastinya ada ada sesuatu nilai yang mungkin yang diinginkan oleh komunitas. Nah, kalau komunitas kan secara ini tidak berbayar. Lalu buat Bandung Planner Squad-nya sendiri apa nih apa yang dicari? Apa keuntungannya naon gitu lah. Apakah cuan kan kalau usaha mah pasti harus hasilnya nanti pengen cuan bertambah dan sebagainya.
1: Betul. Untuk sejauh ini kita masih nol iuran. Jadi mungkin pemasukan lebih ke dari sponsor. Nah, saya juga menyarankan nih untuk beberapa anggota sama beberapa pengurus saya untuk kayak bikin sekarang tuh biar kita punya ini ya, punya dompet sendiri gitu kan. Kita pun bisa, si komunitas itu bisa menghasilkan juga. Jadi kayak saya bilang, coba bikin merchandise-nya untuk dijual ke

0: dulu deh minimal gitu. Kalau setelah itu baru kita jual keluar. Nah, dari hasil penjualan itu kita bisa pakai buat uang kas kita gitu. Nah, keuntungan sendiri kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi sih lebih ke saya menekankan juga ke mereka-mereka yang bergabung atau mereka juga yang bersedia menjadi pengurus, memang tidak ada angka di sini secara real gitu ya, betul. Karena ya ini kan non komersial gitu ya. Tapi ada nilai networking yang kita dapat dan itu kayaknya nggak bisa dinilai pakai angka.
1: Nilai dengan angka ya, bahkan lebih besar dari itu ya.
0: Betul. Nah, saya mengharapkan mereka bisa memaksimalkan networking yang mereka dapat. Nah, dari networking inilah yang next bisa menghasilkan cuan gitu.
1: Oh, baik ya. Lanjut lagi untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, apakah juga ada hubungannya mungkin dengan pendampingan digitalisasi usaha dan lain sebagainya? Terutama tadi kan sudah jelas ya, masalah legalitas juga dibantu gitu. Nah, untuk perihal ini ada nggak kayak digitalisasi usaha gitu, pendampingan ke sana?
0: Oke, untuk legalitas dulu. Untuk legalitas sendiri kemarin kita bekerja sama dengan Disbudpar, Kang. Jadi mereka punya apa ya, haki gratis tuh. Haki gratis lah kalau
1: mantap, kalau ya. Kalau, ya, kalau sendiri mandiri lumayan.
0: Sekitar 3 jutaan. Nah, kita kita difasilitasi dapat haki gratis, kemudian juga untuk NIBM udah jelas gratis ya, itu kemudian sertifikasi halal kemarin dari Dinas Koperasi Kota Bandung tuh.
1: Baik, baik, baik. Kalau digitalisasi kan sekarang lagi marak semua usaha ke arah sana.
0: Nah, ini kemarin nih yang mau menyambut 17 Agustus, 8 Agustus kemarin kita ada ini pelatihan storytelling dan AI. Nah, itu kan lagi rame ya. Dan anggota saya kebanyakan ibu-ibu yang belum familiar dengan itu gitu. Padahal begitu mudahnya kalau kita bisa memaksimalkan teknologi itu. Tapi kemarin ya sedikit-sedikit dikasih nih biar semua pelaku usaha sekarang tuh melek teknologi gitu. Nah, kemarin kita bantu ada pelatihan AI dan storytelling.
1: Wah, luar biasa ya. Jadi bagaimana caranya perannya dari Bandung Brander Squad ini lebih mendorong si pengusaha ini naik kelas gitu.
0: Betul.
1: Ya. Iya tuh ya.
0: Betul.
1: Baik, oke. Nah, sejauh ini ada kolaborasikan dengan ya tadi sudah disampaikan ya, ada apa namanya, Dinas Koperasi dan lain sebagainya gitu. Sejauh ini bagaimana tanggapan dari pemerintah sendiri gitu?
0: Iya, kita disambut dengan sangat baik ya, Kang. Kemarin itu dari Dinas Koperasi Kota Bandung nah, menyambut dengan baik dan sudah menyatakan dukungan kegiatan sama komunitas kita. Diskup Jabar pun demikian. Disbudpar malah sudah mengeluarkan surat dukungan kegiatan. Jadi apabila kita punya kegiatan, mereka support full gitu. Kemudian yang sedang kita jajaki ini, kita sedang audiensi dengan OJK, dengan Pegadaian juga. Nah, mudah-mudahan bisa disambut dengan baik juga. Kemudian yang sudah berlangsung ini dengan Lembaga Rumah Yatim itu juga sudah berlangsung. Nah, itu. Nah, kemudian untuk yang di akademisnya sama Unpar, nah ini sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan pelatihan. Terakhir tuh kita dibekali kegiatan ini MOU. Diajarkan ber-MOU dengan mitra yang baik itu seperti apa gitu.
1: Baik. Waduh.
0: Kemudian yang mau audiensi dalam waktu dekat ini sama BINUS. Iya, kita jadi sudah lumayan banyak lah.
1: Ini akan bertambah banyak terus ya.
0: Mudah-mudahan.
1: Ada kegiatan yang mungkin akan secara mungkin agenda-agenda yang terdekat akan dilaksanakan?
0: Iya, akhir bulan ini 26 sampai 29 kita akan business matching ke Jogja membawa 56 anggota. Nih, nah kita akan mempertemukan mereka.
1: Kegiatannya seperti apa tuh?
0: Sebenarnya
1: pertemuan gitu.
0: Healing.
1: Belanja matching. Ya.
0: Ya. Kegiatan seperti business matching, jadi kami akan mempertemukan 56 anggota kami dengan pelaku usaha yang sudah industri. Jadi nanti ada pabrik bapia gitu, mereka akan ngasih penyuluhan ke kami bagaimana proses mereka dari mulai home industry sampai menjadi industri besar seperti itu. Nah, kita pertemukan ya, mudah-mudahan itu menjadi insight buat kami nih para pemula gitu.
1: Atau jangan-jangan Bandung Planner Squad mau buka cabang di sana.
0: Di Jogja ya. Next, mudah-mudahan.
1: Iya, gitu ya. Oke, oke. Jadi banyak kegiatan yang sebenarnya lebih menguntungkan ke member gitu ya, Teh?
0: Iya.
1: Ke peserta gitu ya, ke anggota ya. Mm-hmm. Oke, oke. Nah, mudah-mudahan ke depannya ini ada MOU baru begitu
0: semoga,
1: ya, Teh.
0: Semoga.
1: Dan yang pastinya ini bisa sudah sangat strategis sekali buat jadi mitra.
0: Iya.
1: Dinas apalagi dalam memajukan UMKM gitu ya, di Bandung ya, di Jawa Barat ya. Oke. Bandung Planner Squad, kalau misalnya nanti sampai ke Jawa Barat, tingkat Jawa Barat mau berubah nggak namanya?
0: Jadi Jawa Barat Squad.
1: Iya, Jawa Barat Squad.
0: Nah iya. Nah kemarin ini kita sudah disunting sama Cianjur dan Tasik dan Purwakarta,
1: kan?
0: Kang. Iya, kita agak kebingungan karena memang home base kita Bandung ya, dan namanya juga Bandung. Mungkin next kalau misalnya ini kita akan lebih ke kolaborasi aja. Jadi
1: gitu.
0: Mereka akan jadi mitra kolaborator kami. Jadi, sesuai dengan tagline kami, semangat berkolaborasi.
1: Iya. Sebanyak mungkin berkolaborasi. Sebanyak ya mungkin, dengan siapapun ya. Tadi 6 unsur itu ya, yes, semuanya ya.
0: Iya.
1: Sudah semuanya ya, berarti kalau 6 unsur itu
0: sudah
1: ya,
0: terpenuhi semuanya.
1: Sudah terpenuhi semuanya dan ini secara apa namanya? Apa ya istilahnya, banyak hal-hal yang bisa dilakukan di situ ya, Teh ya. Banyak manfaat dengan 6 unsur ini, belum semuanya
0: dimaksimalkan,
1: iya, optimalkan ya.
0: Iya. Jadi kayak seperti di kampus-kampus tuh kan, mereka juga punya yang namanya pengabdian ke masyarakat yang itu relate juga sama UMKM. Karena itu bagus banget kalau diakses sama kita, karena ya memang kita butuhkan juga itu, seperti kayak apa ya, pelatihan literasi keuangan, pengetahuan pajak, kemudian juga kemarin itu yang baru itu yang itu ya, dilatih untuk bagaimana cara membuat dan mempelajari MOU yang baik gitu kan. Itu memang relate sekali dengan kita.
1: Baik ya, jadi selain tadi bentuk kerjasamanya yang menguntungkan begitu bagi para pengusaha, tapi juga belajar gitu ya di sana, Teh, ajang belajar dan juga membuka apa ya istilahnya, link gitu ya,
0: peluang.
1: Peluang. Baik. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Teh Hani, mengingat waktunya hanya sebentar ini kita obrolannya. Ya, kira-kira mau membuka kesempatan bagi member yang bergabungkah atau gimana?
0: Iya, kami sangat terbuka sekali untuk mereka, para entrepreneur di luar sana yang belum tahu, yang tidak tahu gimana saya harus memulai, terus setelah memulai what next gitu. Yeah. Nah, di sinilah wadahnya, nanti kita arahkan, kita fasilitasi untuk mereka lebih bertumbuh bersama kami, bersama Bandung Planner Squad ini. Boleh nanti kita tinggal follow Instagramnya, kami punya Instagram Bandung Planner Squad. Nah di sana udah ada link WA grupnya, kemudian nanti link isi link pendataannya untuk jadi anggota kami. That's it, cuma itu aja, sesimpel
1: itu. Baik ya, siapapun itu bisa berkesempatan ya, bahkan baru yang baru saja terpikirkan ingin jadi pengusaha boleh.
0: Yang baru niat-niat aja. Niatnya terrealisasi nanti.
1: Dan apalagi buat pengusaha yang memang sudah berjalan lama ya begitu ya. Dan
0: kan ada tukang yang medium stuck juga gitu kan. Saya ngerasain soalnya kan. Sudah berjalan tapi stuck, nggak tahu nih pengembangannya harus kayak gimana. Nah kita butuh wadah yang memberikan insight ke kita biar kita tahu, oh iya nextnya harus begini gitu.
1: Oh gitu ya, ada kasus seperti itu juga.
0: Ada ya kasusnya, saya ngerasain.
1: mentok nih, kira-kira butuh mentok, apa gitu
0: terus
1: kan,
0: pengembangannya
1: ya,
0: pengembangannya kayak gimana, pemasarannya kayak gimana,
1: diversifikasinya ya. Ya jadi, itu oke.
0: Punya wadah untuk berkonsultasi juga,
1: nah itu pentingnya komunitasnya.
0: Yes,
1: baik. Oke. Kedepannya kalau misalnya sudah menjadi besar, apakah tetap akan menjadi hanya sekedar komunitas atau nantinya akan jadi asosiasi dan lain sebagainya?
0: Kita lagi konsultasi ini sama beberapa rekan terkait untuk legalitas hukumnya.
1: Jadi sekarang lagi proses itu juga?
0: Iya, lagi on the way ke situ.
1: Ke arah mana nantinya akan?
0: Mungkin lebih ke yayasan nanti
1: Depannya.
0: Mudah-mudahan kalau sudah membesar, insya Allah.
1: Baik, Teh Hani Handayani, maaf ya. Teh Hani Handayani, terima kasih sudah hadir di Studio Perempat RI Bandung. Senang sekali bisa berbincang. Banyak informasi yang kita dapatkan, terutama ini peluang bagi Anda ya, yang ingin bergabung bersama dengan komunitas Bandung Planner Squad. Terima kasih.
0: Hatur nuhun.
1: Terima kasih. Demikian obrolan komunitas Cinta Budaya di pagi hari ini bersama saya, Benny Hardiansa. Nantikan tentunya program-program menarik lainnya. Tetap bersama kami di Perempat RR Bandung.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

Batu Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nungkadongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagudungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutupku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papalidan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring we prukanda tepang di dina kalawarta salajengna.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untuk Wira. Dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
1: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Gelar kawih pasundan, nganturkeun kareueus yasana para seniman.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
6: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
5: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
6: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju tapi wajib saling menghargai.
5: Oh, jadi meskipun kita beda tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
6: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
7: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru, disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.

0: Setiap UMKM punya cerita perjuangan sendiri dan yang pastinya kita akan berbagi pengalaman di diskusi santai atau obrolan pagi hari ini teras UMKM Pro 4 RE Bandung.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
0: Sepertinya memang wajib ya kali ini kalau dunia usaha UMKM ini harus tumbuh berkembang. Dan yang pastinya caranya diantaranya adalah bagaimana si UMKM ini bisa bergabung dengan ekosistem UMKM yang baik. Sehingga bisa membantu mendorong lebih maju lagi ke depannya. Seperti halnya kisah sukses atau kisah menarik akan kita dengarkan dari Mbak Wi. Mbak Wi, nama lengkapnya Ruria Ropita. Selamat pagi Mbak Wi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kabar baik Mbak Wi pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Nah, pagi hari ini Mbak Wi kita akan berbincang mengenai bagaimana Mbak Wi selama ini menjalankan bisnis usahanya dan yang pastinya manfaat dari bergabung dengan komunitas begitu. Komunitas atau mungkin saat ini kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh Mbak Wi ini? Iya. Nah, lebih jelasnya kita kenalan dulu dengan Mbak Wi lebih enggak silakan.
2: Oke. Kenalkan sama nama saya Ruria Novita, tadi udah dijelasin ya.
0: Yeah.
2: Dipanggil Mbak Wi boleh. Mm-mm. Nanti Teteh juga boleh.
0: Teteh boleh ya.
2: Oke. Ya. Saya di sini usahanya itu UMK kuliner.
0: Kuliner.
2: Pempek.
0: Pempek
2: ya. Nah, mungkin pempek ini juga disesuaikan sama lidah orang sini juga.
0: Gitu.
2: Ya. Nah, terus saya punya brand itu Medina Pempek.
0: Medina Pempek.
2: Nah, awalnya itu di tahun 2020. Iya, saat COVID.
0: Baik.
2: Nah, karena social distancing nggak bisa kemana-mana.
0: Baik.
2: Nah, lalu ya terbitlah ini. Karena memang sebenarnya pempek ini itu makanan kesukaan keluarga juga.
0: Baik, baik.
2: Nah, karena saya asli orang Sumatera kan, Palembang.
0: Palembang. Nah,
2: karena memang yang dicari sama keluarga tuh pempek, kan. Paling sering tuh pempek gitu.
0: Baik.
2: Makanya terkadang, oh, apa salahnya kita buat usaha gitu.
0: Iya,
2: kan?
0: Iya.
2: Tapi sebenarnya waktu 2020 itu nggak hanya pempek.
0: Ada tapi yang tetap lain. Di makanan atau
2: di makanan.
0: Makanan.
2: Justru itu beda sih dari si pempek ini. Kayak apa ayam yang satu ekor itu apa namanya?
0: Bekakak gitu ya.
2: Bekakak
0: ya.
2: Karena itu buat orang konsumen itu mesen dia kan untuk ke ini apa ke teman-temannya yang sakit COVID atau yang lagi sedang
0: COVID.
2: Nah, nanti tuh dia pakai besek saya waktu itu. Nah, ada ucapannya bisa cepat sehat ya.
0: Baik.
2: Nah, itu. Jadi yang lebih banyak itu kadang itu bisa sampai berapa ya? 20 sampai 25 ekor sehari itu.
0: Terkadang, satu hari.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya, istilahnya untuk skala rumahan ya saya kerja
0: baik.
2: Lumayan kan. Ya gitu. Nah, kalau untuk pempek sendiri, ya itu tahun 2020 itu. Dan kenapa Medina itu nama anak saya yang kecil.
0: Baik.
2: Waktu itu dia launchingnya pun di 2020. Jadi namanya Medina
0: sesuai dengan kelahiran anak gitu ya. Baik. Mbak Wi, nah kenapa terpikirkan pempek? Kan tadi sebelumnya sudah bisnis atau usaha di apa namanya ayam tadi bekakak ya dan pesanannya hampir 20 rata-rata di perharinya begitu. Kenapa nggak ambil itu?
2: Sampai sekarang
0: masih berjalan juga.
2: Gini, kalau dibilang Medina pempek itu fokus di pempek aja enggak
0: sebenarnya. Oh enggak. Okay.
2: Karena saya masih juga nerima kayak nasi box, snack atau misalnya kalau ada acara-acara ya konsumen alhamdulillah pesennya ya selain pempek gitu.
0: Jadi brand Medina ini tidak hanya untuk pempek
2: tidak
0: saja.
2: Tidak sebenarnya tidak itu. Terkadang pun bisa dibilang palugada.
0: Palugada. Ya. Sesuai kebutuhannya.
2: Ya. Sampai kemarin pun nggak hanya di kuliner, kayak misalnya jahit menjahit, kayak apa itu kayak selempang anak-anak upacara. Kemarin saya kerjain tuh buat upacara
0: 17-an. Baik. Tapi identik yang dikenal orang lebih kemana nih ke
2: pempek.
0: Pempeknya?
2: Ya,
0: oke.
2: Pempek.
0: Selain Mbak Wi ini orang Sumatera Selatan gitu ya. Asli di sana gitu ya. Tapi ini tadi dikasih gambaran oleh Mbak Wi sendiri untuk usaha ini, apa namanya, si pempek ini disesuaikan dengan lidah orang Sunda ya, Jawa Barat gitu ya di sini ya.
2: Jadi kalau misalnya kalau kita misalnya yang udah pernah nyobain pempek asli Palembang banget tuh, asemnya tuh pasti ada asem banget gitu.
0: Dari bumbu ya?
2: Dari ya, dia pakai ada yang sebagian pakai cuko putih. Mm-hmm. Nah, ada yang pakai asem Jawa. Okay. Ada yang pakai jeruk. Ada jeruk khusus dia memang untuk cuko ini. Nah, tapi kalau untuk saya nggak berani pakai cuko putih karena kebanyakan konsumen saya tuh nanya pakai cuko putih atau pakai asam Jawa. Karena mereka kan pertama lambung ya, baik, yang memang enggak bisa gigi kan. Yeah. Saya alhamdulillah pakainya asam Jawa.
0: Asam Jawa. Oke. Ini tuh disesuaikan dari bumbunya. Yeah. Kalau dari pempeknya sendiri ada yang membedakan enggak?
2: Kalau untuk pempek sendiri, ini bahan bakunya semua itu didatangkan langsung dari sana.
0: Oh, yeah. Eksklusif dong kalau gitu ya. Berarti sesuai dengan aslinya ya, gitu ya.
2: Jadi Medina Pempek ini menggunakan dua bahan.
0: Dua bahan.
2: Bahan bakunya ikannya itu tenggiri dan kakap super.
0: Kakap, ya. Baik.
2: Jadi nanti gini, si Medina ini, Medina Pempek ini, dia itu keunikannya lebih fleksibel. Fleksibelnya gimana? Terkadang kan kalau misal penjual itu udah punya harga tertentu, udah ikutin itu. Tapi kalau saya itu intinya tuh gini, kayak suka kasihan loh gitu kan. Misal gimana supaya konsumen saya itu dia punya budget berapa saya tetap bisa.
0: Oh gitu.
2: Nah misalnya kayak kemarin, nggak hanya kemarin, udah yang sudah-sudah. Mbak, saya punya ini budget sekian untuk acara sekian.
0: Oke.
2: Okay. Bisa nggak disesuaikan ini, jangan mahal ini? Oh boleh.
0: Tapi dengan syarat mungkin yang partai besar, artinya keperluan banyak.
2: Iya gitu.
0: Iya.
2: Itu. Nah, jadi nanti tinggal saya akalin aja apa dari bentuk gitu kan.
0: Yeah.
2: Tapi kan dia tetap bisa ngerasain.
0: Bisa merasakan ya. Begitu ya.
2: Oh
0: baik. Jadi secara dari harga itu bisa. Mengikuti gitu ya, mengikuti konsumen. Baik. Tapi yang dijual secara umum di pasaran harganya di kisaran berapa, Mbak Wi?
2: Di kisaran itu kalau untuk rumahannya masih di ada yang per piece-nya itu 5.500 gitu. Ada yang 6.000 gitu kan. Tergantung ininya pemesanan.
0: Oh, pemesanan
2: kalau
0: juga.
2: Kalau dia cuman misalnya mesennya hanya satu macam gini, kita kenakan itu misalnya 60.000. Tapi kalau
0: satu itu ya, berikut dengan bumbu ya sudah ya.
2: Di
0: belakangnya. Baik. Oke.
2: Nah, nanti kalau misalnya dia pemesanannya agak banyak, kita kurangin lagi harganya.
0: Kuantiti ya. Nanti bisa berubah harganya sesuai dengan banyaknya pemesanan.
2: Fleksibel
0: dari harga ya. Jadi tidak apa ya istilahnya segitu yang tidak.
2: Nanti kayak misal kemarin nih kayak dari pendamping mau ada bazar nih di sini, tapi harus yang serba 10.000, bagaimana? Terotak lagi. Gimana caranya?
0: Iya.
2: Kita bikin lah misalnya
0: kemasan khusus ya.
2: Kemasan khusus, terus itu dari si pempek tetap resep tetap sama, nggak ada perubahan. Nah mungkin dari bentuk apa,
0: bentuk gitu, dan ya, berapa banyak begitu ya,
2: dan ikannya.
0: Nah, ikannya
2: kenapa pakai dua itu, untuk kakap super itu mungkin harganya agak di bawah tenggiri kan.
0: Sebenarnya pada umumnya di yang otentik itu ya di Sumatera Selatan sendiri, di sana di Palembang sendiri, ini menggunakan tenggiri apa? Katanya juga ada dengan ikan gabus ya?
2: Ya, justru orang Palembang aslinya di sana itu paling seneng itu ikan gabus.
0: Iya.
2: Ya, karena di sana memang juga banyak kan.
0: Komoditinya banyak gitu ya kan?
2: Iya. Terus yang umumnya memang tenggiri. Tapi kalau yang memang mau super lagi, di atasnya itu ikan belida namanya. Itu memang ada satu khusus restoran di sana tuh yang memang
0: menyajikan dengan bahan dasar belida, ikan belida.
2: Tapi
0: jadi
2: memang sekarang udah jarang sih kalau ini.
0: Oh, berarti kasta tertinggi ya begitu ya. Untuk perempean, perempe. Baik. Oke. Kalau jenisnya sendiri yang saya tahu kan ada ada kapal selam, ya, ada lenjer, ya, terus ada apa lagi sih sebenarnya Mbak Wi?
2: Kalau untuk macam-macamnya varian itu banyak sebenarnya.
0: Kalau Mbak Wi sendiri
2: tapi
0: punya Medina.
2: Untuk yang Medina pempek ini, saya itu seringnya banyak produksi yang banyak yang dicari aja.
0: Oke. Okay.
2: Kayak lenjer.
0: Lenjer.
2: Adaan. Sama kapal selam kecil.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu paling sering itu. Dari tahun 2020 itu
0: yang favorit lah ya.
2: Iya, sampai yang kayak kapal selam kecil itu memang udah punya ada penggemarnya sendiri.
0: Oke, oke. Kapal selam tuh isinya apa? Telur ya?
2: Telur.
0: Oke, telur ayam.
2: Telur mau bebek bisa, telur ayam bisa.
0: Oh, ada jenis lainnya juga.
2: Ada. Tapi yang saya pakai telur ayam.
0: Telur ayam. Pada umumnya telur ayam telur gitu ayam. Ya. Oke. Lanjut lagi kalau adaan isinya ada isian enggak sih?
2: Adaan itu enggak ada.
0: Oh, yang jadi original
2: itu
0: ya. Oke, itu adaan.
2: Iya, tapi dia untuk adonan beda sendiri. Karena nanti ada penambahan bawang merah yang
0: Okay. Kan.
2: Kalau enggak mau dikasih daun bawang atau ini aja penambah itunya.
0: Oke. Polos hanya saja ditambah mungkin dengan ya, bumbu lain bukan, gitu.
2: Ya, misalnya kayak bawang merah.
0: Bawang merah.
2: Gitu kan. Nah, itu
0: lenjer, kalau lenjer?
2: Lenjer yang panjang.
0: Panjang, ya, itu nggak ada isian, polos gak juga.
2: Ada, ya, panjang aja.
0: Secara rasa dengan baso, dengan apa namanya, dengan adaan beda.
2: Agak beda sedikit ya, sedikit aja, tapi tetap kerasa ikannya itu.
0: Iya.
2: Lebih dominan.
0: Gitu ya. Kalau saya tinggal makan-makan doang, jadi nggak mikirin apa-apa aja sih. Ya, rasanya apa di dalamnya? Gitu. Yang paling berasa sih berbeda pastinya ada kapal selam ya, ada telurnya gitu.
2: Kalau yang kapal selam besar itu kan dia isinya telur satu utuh. Kalau yang kecil yang udah dikocokin gitu kan.
0: Oh, baik. Ada yang utuh ya?
2: Iya, ada yang gede.
0: Gede kapal selam besarnya.
2: Ada di sini sebenarnya nih.
0: Oh, ada juga.
2: Ada.
0: Tapi Medinian juga punya. Apa sediain yang? Juga yang kapal selam besar.
2: Sediain. Kalau seandainya misal untuk hari-hari penjualan biasanya ini. Nah, tapi kalau misalnya nanti saya mau ada apa namanya?
0: Acara khusus gitu ya.
2: Enggak mesti acara khusus. Mau kapal selam ya. Terus atau misalnya pempek kulit ya. PO.
0: Order lah ya. Oke. Nah, kalau kulit sendiri gimana? Jadi dari kulit ikan.
2: Kulit tenggiri. Kulit ikan tenggiri biasanya.
0: Gitu. Nah, itu baru tahu ya. Jadi meskipun pada dasarnya semuanya si pempek ini bahan dasarnya juga dicampur dengan ikan tadi.
2: Iya, ikan.
0: Iya, cuman lebih tebal rasanya di mana gitu ya.
2: Komposisi ikan.
0: Komposisi ikannya lebih
2: banyak daripada tapiokanya.
0: Oke. Dari tenggiri dengan tadi kakap super cepat. Itu apa yang sering digunakan oleh Medina?
2: Paling sering kalau
0: untuk produksi gitu.
2: Produksi sekarang ini nih banyaknya itu kakap super ya.
0: Kakap super.
2: Kakap super. Karena memang indeks ekonomi kan.
0: Menyesuaikan. Tapi tetap ya kandungan gizinya baik gitu ya.
2: Masalahnya saya juga dari 2020 itu sampai kemarin bulan awal-awal Juli itu masih belum naik, masih tetap di 5.000.
0: Si harganya
2: per piece-nya. Soalnya begitu pernah dinaikin gini. Kok ini balik lagi?
0: Oke. Ada respon ya dari gitu kan? Konsumen ada naik. Respon.
2: Jadi tinggal kita sayanya mikir lagi gimana ya. Oh, jadi paling si gram per gram ininya agak dikurangin sedikit.
0: Tapi nggak ada yang komplain dari sisi rasa nggak berubah.
2: Alhamdulillah nggak. Cuman ukuran aja ya.
0: Ukuran aja.
2: Kalau seandainya resep segala macam saya nggak berani rubah.
0: Tetap ya itu nggak akan dirubah sampai kapanpun. Tapi yang dikenal oleh banyak orang, kalau misalnya dengan pempek yang lain begitu, yang punya Medinia ini apa nih kira-kira yang bisa ditonjolkan begitu?
2: Apa ya? Kalau dari segi cukonya ya.
0: Cukonya beda. Nah,
2: memang kalau misalnya pempek ini harus kawin sama si cuko kan. Nah, kalau cukonya ini memang asemnya itu memang beda asemnya. Nah, pakai asem Jawa. Nah, insya Allah lah ya, rasanya tuh balance lah kalau misalnya itu. Kayak pedesnya juga
0: dapat,
2: jadi apa ya? Katanya istilah Sunda tuh mis dasem,
0: mis dasem, amis lada hasem.
2: Iya, itu di situ kan ada gula batoknya, ada itu gula batoknya juga dari sana, dari Lingga udah.
0: Yeah.
2: Terus itu pedesnya dari cengeknya ada.
0: Yeah.
2: Nah, terus dari asemnya asem Jawa.
0: Asem Jawa.
2: Jawanya pun saya dari Palembang. Iya.
0: Berarti asem Palembang ya, ya harusnya namanya. Baik-baik. Jadi secara bahan-bahannya memang sengaja bawa dari sana gitu ya, ambil dari sana.
2: Jadi gini, udah ada suppliernya.
0: Suppliernya udah ada
2: di Bandung sini, dan itu pun orang Palembang asli. Jadi udah langganan lama sama mereka.
0: Enggak, maksudnya artinya si misalkan asamnya dari asam dari tanah Sumatera gitu.
2: Sumatera sana.
0: Oh ya. Baik.
2: Karena memang waktu pas kan sebelum bikin ini saya kan
0: coba
2: dulu.
0: Oh iya.
2: Semua ikan yang apa saya coba,
0: kira
2: semua
0: yang cocok apa gitu kan ya.
2: Gitu kan. Nah, terus sambil saya ngulik ada masih saudara atau tante di sana nanya, ini bahan-bahannya apa aja yang dipakai pas saya. Oh iya udah. Saya maunya sama gitu kan. Karena memang saya pernah dengar sih juga di YouTube, ya kalau memang mau otentik sama, ya kalau bisa dari sana langsung gitu.
0: Semuanya, ya, baik.
2: Bisa gitu kan.
0: Oke, tapi terus, pernah nyobain nggak sih bahan-bahannya yang ada di sini misalkan?
2: Pernah.
0: Apa apa yang kira-kira membedak?
2: Dari beda? Yang gula aja ya, gula ini. Saya sebenarnya ini pernah saya coba waktu itu.
0: Yeah.
2: Pernah saya pakai gulanya bukan gula yang ini. Abang saya tuh, dia tuh penggemar banget sama pempek. Terus dia bilang gini, ini kolak rasa cuka ya, kan jadi aneh.
0: Oh gitu. Nah, ya,
2: makanya, ya dari segi rasa juga beda, memang gula arennya tuh beda.
0: Baik.
2: Makanya saya nggak berani lagi mau main soal ini kan.
0: Betul.
2: Resep ya. Mm-mm. Ya sudah, kalau udah itu kakak ipar saya bilang, Dek kalau udah satu dikasih tahu yang ini aja udah gitu.
0: Okay.
2: Aja konsisten gitu,
0: nggak bisa berubah ya, jangan berubah. Yeah. Gitu ya. Yeah. Apalagi di cukonya kan ya tadi. Yeah. Ya
2: makanya kok paling kolak rasa gitu. Mm-hmm. Baiklah.
0: Kolak rasa cukoy.
2: Iya.
0: Oke. Nah ini kebanyakan pecinta pempek ini apakah memang orang-orang Palembang yang tinggal di sini atau juga orang sini jadi suka pempek gitu.
2: Kebanyakan itu tetangga saya itu kan

0: cukanya ini terkadang masih ada lebih. Mereka nyimpan. Saya tanya buat apa? Ah, buat makan cireng. Ah, buat makan batagor.
1: Nah, itu benar.
0: Nah, iya itu.
1: Iya. Benar. Sama-sama cocok ya di lidah masyarakat.
0: Sampai terkadang ada yang beli cuma cukonya aja.
1: Oh, ada yang.
0: Ada. Saya jual per botolan gitu kan.
1: Terpisah gitu ya. Terpisah. Oh baik, aduh gitu. Nah ini kemudian juga selain PMP, kalau makanan yang hampir sama persis mirip itu katanya ada apa namanya, tekwan ya, tekwan ya.
0: Tekwan. Tekwan. Saya ada juga tekwan. Apalagi itu kalau misalnya
1: bakso. Itu bagian dari PMP juga sih atau gimana?
0: Baksonya itu.
1: Oh baksonya.
0: Si baksonya itu dari ikan, hampir sama kayak bahan bikin PMP lenjer.
1: Lenjer.
0: PMP kapal selam. Nah itu hampir sama bahannya. Cuman
1: bentuknya. Cuman nggak pakai cuko ya? Dia pakai.
0: Pakai kaldu udang.
1: Kaldu udang. Nah, itu dia. Baik, oke. Nah, ini ternyata sudah ada kemasan frozennya kayaknya nih ya.
0: Ya, kalau dari dulu itu, nah dari biar aman memang pakai frozen.
1: Iya.
0: Yang kayak gini.
1: Jadi tambah lama dong ya.
0: Iya.
1: Saya tahu kan kalau saya beli PMP itu cukup lama juga ya dalam dalam lemari pendingin gitu ya. Tahan, apalagi cukonya juga tahan lama, lumayan lama.
0: Kalau pas yang penting pengemasannya juga benar-benar harus bersih ya.
1: Yeah.
0: Jadi kalau misalnya itu kalau nggak pakai penjepit atau pakai sarung tangan.
1: Baik.
0: Jadi nanti biar aman kesininya gitu kan. Nah kalau misalnya untuk suhu ruang, saya udah pernah coba tuh pengiriman ke Medan itu dia sampai 5 hari.
1: Dari Bandung ke Medan ya.
0: Yeah.
1: Padahal kenapa nggak ke Palembang guys?
0: Saya mikirnya gini, kenapa dia nggak ke Palembang? Atau memang yang pempek enak sekalian lah di sana.
1: Oh gitu.
0: Cuman yang namanya rezeki kan rezeki kita nggak tahu ya.
1: Betul.
0: Sampai ke Medan ini udah, Balikpapan sudah, Bali yang paling sering.
1: Oke.
0: Okay. Nah, alhamdulillah aman. Selain itu kan pakai ekspres.
1: Biasanya paling lama pengiriman berapa hari nih Mbak Wi?
0: 5 hari itu yang ke Medan.
1: 5 hari belum disimpan lagi ya, belum sebelum konsumsi.
0: Tapi saya sarankan kalau saja untuk luar kota, begitu dia nyampe masukkan dulu aja ke freezer.
1: Oke.
0: Nanti kalau misalnya memang udah istilahnya udah normal, dia keluarkan lagi aja, bisa diolah.
1: Oh.
0: Nah, gitu.
1: Jadi dalam kondisi freezer kan kalau di freezer biasanya membatu ya, jadi membeku. Itu bisa nggak apa-apa ya, jadi nggak merusak
0: kalau,
1: rasa.
0: Justru kalau beku nggak apa-apa, malah dia makin awet kan.
1: Oh gitu.
0: Makin awet lama. Jadi kurang lebih itu bisa sampai 2 sampai hampir sebulan bisa sebenarnya.
1: Iya, saya percaya ya. Itu benar. Cukonya yang bikin heran cukonya gitu kan ya.
0: Tapi saya untuk rumahan, saya tuh belum pakai yang istilahnya pengawet tuh, pengawet makanan ya. Ibaratnya kayak ada pempek yang udah terkenal itu kan, dia mau nggak diawetkan kayak sosis gitu kan, nugget bisa biar lebih lama gitu kan. Nah kalau untuk saya nggak pakai, dan karena saya untuk komposisi juga saya nggak paham saya daripada nanti menyala ya apa adanya seperti ini.
1: Okay.
0: Jadi tinggal diakalin aja ya pakai kemasan ini.
1: Ini udah kemasan paling proper, paling aman ya, gitu ya.
0: Paling aman ini.
1: Dengan nanti, kondisi ruang tadi sampai. Ya,
0: bisa kalau misalnya itu 5 hari.
1: 5 hari.
0: Kalau di freezer jauh lebih lama.
1: Jauh lebih lama lagi.
0: Nah, kalau tinggal konsumen ada acara, tinggal kita cari kemasan sekundernya. Ya apa mau misalnya pakai tas termal bisa, atau misalnya macam-macam mau pakai besek juga bisa.
1: Iya, ini kan tradisional banget tuh, apalagi 17 Agustus nih pas banget.
0: Iya, makanya saya setiap ini momen apa saya
1: event sesuaikan. Apa gitu ya sesuaikan ya.
0: Kayak nanti Lebaran apa? Saya gitu lebih kayak gitu.
1: Oh, buat hampers juga bagus
0: bisa,
1: ya. Bisa ya. Baik. Ini Mbak Wi, waktunya ternyata nggak terasa. Obrolan kita singkat sekali karena nampaknya akan ada program yang lain juga ini Mbak Wi. Kita coba baca-baca dulu nih ini tanggapan dari para netizen ya. Wih, yang saat netizen. Ini sedang menyimak obrolan kita di TikTok keempat. Ada Siti Yazadiani Putri, pempek Medina favorit aku. Thank you. Terima kasih nih.
0: Ya
1: kayaknya. Kemudian ada Lia Juliani, rekomend banget pempeknya, enak gurih, rasa ikan terasa cuko beda dari yang lain. Sukses untuk Mbak Wi.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, cukonya the best. Ini banyak yang suka cukonya nih Mbak.
0: Iya.
1: Favorit katanya kapal selamnya. Adaan enak banget, cukonya beneran beda dari yang lain. Cocok banget sama lidah Sunda.

0: Iya.
1: Selamat siang Mbak Uwi katanya siang. Ya. Oke, ini Mbak Uwi pertanyaan terakhir ini dari netizen ya. Mbak Uwi katanya open reseller enggak?
0: Kalau untuk reseller buka.
1: Buka.
0: Tapi dia lebih ke beli putus.
1: Oh, beli putus. Oke.
0: Paling seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya reseller itu biasanya 10 paket baru nanti saya kasih harga reseller.
1: Oh, minimal 10 paket dapat harga reseller. Oke, oke, oke. Baik, kalau pemesanan lewat apa aja Mbak Uwi?
0: Saya ada di Instagram.
1: Baik, Instagramnya boleh disampaikan.
0: Medina Pempek.
1: Medina Pempek.
0: Medina Pempek.
1: Mm-hmm.
0: Terus di WhatsApp juga bisa.
1: Oke. Okay. Boleh dicantumkan nomornya Mbak Uwi?
0: 0895.
1: 0855.
0: Ini lo buka ini.
1: Boleh?
0: Enggak apa-apa.
1: Silakan. Saya tulis ya. Okay. Di
0: 0895.
1: 95.
0: 0855.
1: Maaf, 0895.
0: 0855.
1: 0855.
0: 0565.
1: 0565. Ya. Oke, saya bantu nih untuk menuliskan nomornya, bisa dihubungi supaya Anda kalau ada kegiatan event apa saja boleh ya. Disesuaikan bisa. Mau buat hampers bisa buat acara-acara
0: bisa.
1: Hajatan Mbak Uwi. Oke.
0: Bisa aja. Sama ini.
1: Sama
0: satu
1: apa?
0: Lagi saya mau ngucapin terima kasih ke apa?
1: Teh
0: Ulma sebagai pendamping saya.
1: Betul.
0: Saya bilang Teh Ulma itu sebenarnya udah support sistem usaha saya ya.
1: Baik, luar biasa.
0: Beliau enggak hanya ngasih apa ya? Dibina seperti tapi lebih mendampingi benar mendampingi jadi ibaratnya kayak anak kecil didampingi gitu
1: ya ya
0: usaha saya
1: benar-benar gitu. Didampingi ya. Gitu ya
0: beliau apa namanya banyak paham lah tentang usaha saya gitu kan tentang diri saya juga jadi dia nggak hanya fokus ke sini ke saya juga buktinya kayak tadi misalnya atau yang udah-udah teh saya nggak ini seperti ini
1: ya,
0: saya
1: ya.
0: Nervous ini dia orangnya menyemangati ya
1: support okay.
0: System banget
1: baik gitu. Baik
0: jadi terima kasih juga buat Teh Ulma sebagai pendamping saya yang berapa bulan ini ya terus dari Diskop juga ya udah mau memfasilitasi saya buat pelatihan-pelatihan
1: baik,
0: segala macam ya paling terima kasih.
1: Terima kasih sekali lagi terima kasih buat Mbak Uwi sudah hadir di Studio Perempat RI Bandung ya, meskipun sama-sama. Hanya sebentar obrolan kita tapi yang pastinya ini luar biasa kita bisa belajar dari Mbak Uwi dan yang pastinya juga Anda nih kita dukung ya Anda yang saat ini menyimak obrolan kita di pagi hari ini ayo kita dukung produknya dari UMKM terutama produknya Mbak Uwi silakan bisa mampir ke Instagram atau nomornya ya silakan di save nomornya barangkali nanti suatu saat mau order mau pesan PMP-nya ya. Terima kasih Mbak Uwi sudah hadir di Studio Perempat RI Bandung sehat selalu
0: amin.
1: Sukses ya untuk usahanya demikian obrolan kita di pagi hari ini bersama dengan Mbak Ruria Rovita ya owner dari Medina Pempek bagaimana pengalaman dari Mbak Uwi selama ini dan yang pastinya kelebihan dari produknya sudah kita dengar sama-sama. Terima kasih. Kita tutup, kita akhiri obrolan kita. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Masih di perempat Suara Budaya Bandung, kaum dangu perempat RI Bandung. Setelah kita dengarkan tadi ya program acara teras UMKM, dan sesaat lagi kita akan mendengarkan drama monolog Dead Air. Tentunya tetap bersama kami di perempat RRI Bandung.
2: Satu, dua. Tenang, Wira. Tarik nafas. Satu, dua. Ah! Bangsat! Berhenti gemetar, Wira. Berhenti gemetar. Ini bukan urusanmu, Wira. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi gajian, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Persetan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau itu jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegak seperti pahlawan yang berada di dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingku akan tumpah ketika aku mendengar derap sepatu yang berada di luar.

Nasir tetap sialan. Kalian berikan aku kertas sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara company itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur ini, maka kepalaku akan putus malam ini juga. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Ibuku sedang sakit. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati, siapa yang akan mengurus ibu? Negara ini, negara tidak akan pernah membeli obat untuk ibuku. Siap.

Benda besi kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luar. 3 menit. Kemudian suaramu akan terbang ke langit-langit angkasa, mengetuk atap-atap rumah, melintasi seluruh samudra. Kita sudah merdeka. Tapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Ya, masih ada kesempatan. Aku akan kabur melewati jendela. Mumpung penjaga di depan sedang lenggang. Aku akan kabur melewati jendela, terus melewati desa-desa belakang dan... akan kubakar kertas sialan ini.

tapi hanya ada kau sendiri, Wira. Hanya aku yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukmu. Dan kau mau mengkhianati mereka? Persetan! Enak saja kalian bicara soal pengorbanan, bicara soal pahlawanan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati, sejarah tidak akan pernah memberikan makan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan menangisi di atas kuburanku.

tangisan tetangga-tetanggaku. Dan itu adalah tangisan sahabat-sahabatku yang diseret ke alun-alun. Tidak, tidak. Setiap hari, bertahun-tahun lamanya, telinga kami selalu dipaksa untuk mendengar rintihan-rintihan. Hidup, tapi seperti tikus yang berada di dalam got, bersembunyi, ketakutan, memohon belas kasihan kepada Belanda, dan sekarang harus kepada Jepang sialan. Tidak.

Kalau hari ini aku kabur, mungkin aku masih akan hidup. Dan aku, aku masih bisa memeluk ibu. Atau aku akan menikahi Kokom anak Pak Haji Duduk. Saya terima nikahnya Kokom bin Dudung dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah, sah, sah. Setelah menikah, kami akan membawa motor. Wah. Dan kami akan memiliki banyak anak. Satu, dua, tiga, atau lima. Dan kami akan menikmati senja bersama-sama. Tapi, tapi hidup seperti itu, hidup seperti tikus yang berada di dalam got, hidup tapi seperti mayat yang sedang berjalan. Hidup dengan penuh kesalahan. Bahwa kau pernah punya kesempatan untuk menghentikan kegelapan ini. Tapi kau, kau malah memilih berlindung di bawah ketiak ketakutan, Wira. Rasanya hal itu lebih jahanam daripada sebutir peluru.

anakmu hari ini memilih beranjak dari zona kolam ketakutan. Kalau ketakutan itu bisa membeli banyak keberanian di luar sana, maka biarlah aku gemetar di sini, Bu. Sekarang, Wira, besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di sini, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang yang penakut, anak yang cengeng yang menangis sepanjang malam. Tapi tidak memilih mundur. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan suara saya. Kita tidak perlu izin untuk merdeka, dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi. Kami

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Gema azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga senantiasa tentunya amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kaum mendangu dimanapun Anda berada, selepas Anda ditemani rekan kami Beni Herdiansa. Berikutnya yang bertugas di perempat siang hingga sore nanti saya Nia Iswara ditemani rekan kami ada Asti dan juga rekan-rekan teknik yang bertugas pada siang hari ini. Dan tentunya kami mempersamai Anda dengan ragam acara yang kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Bala Kecerakan akan kami hadirkan, yang mana kami akan menyampaikan ragam lagu-lagu bernuansakan kuliner dan juga informasi tentunya yang dirangkai dengan siaran berjaringan Pro 4 RRI Jakarta. Bagi Anda penikmat lagu-lagu dalam irama dangdut terkini dan juga dangdut klasik, kami hadir dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita selama 2 jam. Dan perjumpaan kita diakhiri tentunya dengan ngalang layung, ngalagu Sunda Dinawanci Sariak Layung. Baik, kaum dong, itulah rangkaian acara yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda di edisi siaran hari ini, hari Selasa 18 Agustus 2026, bertepatan juga tentunya dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan hari ini diperingatinya juga sebagai Hari Konstitusi Republik Indonesia.

Kanyen anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh anu hartina jembatan taneuh. Ingetan ayana Grand Canyon nu aya di Arizona ngan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Grand Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian tieta, bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit, kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandongan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: sama Serengkang Rijal. Ah, telat.
1: Rompat, Suara Budaya Bandung.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, ataupun Anda yang saat ini tengah menyimak siaran kami melalui RRI Digital dan juga audio streaming. Terima kasih tentunya hingga saat ini Anda masih membersamai kami dari pagi tentunya hingga nanti ya. Kami menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti tentunya. Baik, Kaum Dangu, Indonesia dikenal memiliki kekayaan kuliner yang sangat begitu luar biasa ya. Dari Sabang sampai Merauke, kita teh bisa menemukan makanan dengan karakter rasa yang beragam, berasa macam-macam gitu ya. Aya makanan anu dominanna teh kana lada, aya anu gurih, anu amis, asem, dugi kan ka paduan rasa semua ada. Maaf ya. Malah mah nya satu jenis makanan pun itu teh bisa memiliki versi berbeda di setiap daerah. Betul enggak? Jangankan di setiap daerah, di kita aja dulu di urang ya, di Garut weh contoh misalnya ya. Di Garut itu kan dikenal pisan ku katuangan khas ngang acian gitu kan, cilok, cilek, citruk, apalah gitu. Tino aci wae kan di urang wae tos suur pariana teh ya. Komo deui upami

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang, kini saatnya kita membuktikan bahwa

Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah, buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia merdeka, RRI Bandung tetap mengudara.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung. Baik, kaum dangu, di tengah banyaknya makanan kekinian kan ya, sekarang mah jajanan seperti surabi atau napi katuangan-katuangan tradisional ya, comro, misro, kelepon, terus putu, ranginang, beuyeum, dan berbagai kue tradisional tetap memiliki tempat tersendiri ya. Namun menariknya, jajanan tradisional sekarang itu mulai dikembangkan dengan kemasan dan inovasi yang lebih modern ya. Nah, jadi ieu mah merupakan salah sawios pelestarian katuangan tradisional sanes mengukur kedah teweleh mempertahankan bentuk anu aslina ya. Yang penting adalah cita rasa, nilai budaya dan identitasna tetap dijagi sambil mengikuti perkembangan zaman.

0: Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta Laskar-Laskar Pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Eh, Ma.
2: Gimana, Pak?
1: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
2: Emang kenapa?
1: Kok penuh banget yang jualan?
2: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
1: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
2: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil, kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
1: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, masih mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
2: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
1: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
2: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
1: Oh iya ya?
2: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Baik, Om Dango, penempat budaya R Bandung masih berbicara tentang kuliner ini ya. Kalau kuliner juga ini bisa menjadi salah satu bidang yang banyak diminati masyarakat untuk memulai usaha. Banyak sekali yang saat ini tentunya usahanya di bidang kuliner. Ini alasannya biasanya itu cukup sederhana. Karena makanan ini merupakan kebutuhan sehari-hari ya. Terus menjalankan usaha kuliner tentu tidak cukup hanya dengan bisa memasak saja. Nah, seperti pelaku usaha itu perlu memperhatikan kualitas bahan, kebersihan, rasa, harga, pelayanan, kemasan, hingga cara memasarkan produk atau marketing ya. Apalagi sekarang media sosial memberikan juga peluang besar bagi para pelaku UMKM untuk dapat memperkenalkan makanan mereka itu kepada masyarakat lebih luas ya. Dari dapur rumah, sebuah produk kuliner itu bisa berkembang menjadi usaha yang memiliki pelanggan tetap.

Ya, kaum dengu perempat budaya RI Bandung saat ini pukul 12.53 menit, tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sejenak kami ajak Anda untuk dapat bergabung bersama perempat RI Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan nasional selama 60 menit.

Cukupan di sini rangkaian lagu-lagu Cirebonan. Maksud kami rangkaian lagu-lagu Sunda untuk kesempatan siang hari ini pendengar, menemani Anda untuk menikmati suasana rest and relax Anda pendengar. Ini saatnya tepat pukul 13 kami akan segera hantarkan berita daerah siang dan Anda akan terus bersama saya Bina Wansa di dalam Pengarah Tani Bung Laksono sampai nanti pukul 15 dalam Cirebon siang ini.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita,

0: Radio Republik Indonesia Cirebon menghantarkan berita daerah siang.
1: Kalau kita menyakiti, tapi kalau kita coba kembalikan ke dalam diri kita, kita disakiti bagaimana rasanya?
2: Kami mengajak semua elemen agar sama-sama semuanya menjaga komitmen kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan.
0: Agar sebelum kami hantarkan keseluruhan berita daerah siang untuk edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026, kami akan hantarkan terlebih dahulu sari berita. Di antaranya perkembangan zaman dan derasnya arus informasi menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga toleransi dan persatuan. Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Cirebon untuk mengajak masyarakat memperkuat komitmen kebangsaan dan nilai-nilai agama. Bersama saya, Bian Alwansa, inilah berita daerah siang selengkapnya. Kami mulai informasi pertama. Sebanyak 293 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Kuningan menerima remisi umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, 290 orang menerima remisi umum 1, sedangkan 3 orang memperoleh remisi umum 2 atau langsung bebas. Besaran remisi yang diterima bervariasi antara 1 hingga 6 bulan. Rinciannya, 48 orang memperoleh remisi 1 bulan, sebanyak 62 orang 2 bulan, 77 orang 3 bulan, 61 orang 4 bulan, dan 34 orang 5 bulan, dan 11 orang memperoleh remisi 6 bulan. Kepala Lapas 2A Kuningan Soekarno Ali mengatakan remisi diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan dan mengikuti proses pembinaan dengan baik. Menurut Ali, remisi juga diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk mempertahankan perilaku positif selama menjalani pembinaan. Penyerahan remisi umum 2 dilakukan di Stadion Masud Wisnu Saputra dan diserahkan Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar kepada perwakilan warga binaan yang memperoleh hak pengurangan masa pidana hingga berstatus bebas. Penyuluh agama Hindu menanamkan nilai tattwam asi kepada pelajar untuk memperkuat persaudaraan dan toleransi sejak dini.
1: Saya selalu mengingatkan, menanamkan nilainya itu bahwa kita adalah satu keluarga, satu saudara.
3: Perkembangan zaman dan derasnya arus informasi menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga toleransi dan persatuan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut semakin kompleks ketika masyarakat hidup dalam lingkungan yang heterogen dan menghadapi beragam persoalan sosial. Penyuluh agama Hindu Kemenak Kota Cirebon, Made Supartini, mengatakan kondisi masyarakat yang beragam membuat penanaman nilai persatuan tidak selalu mudah dilakukan. Menurutnya, masyarakat perlu terus diberikan pemahaman bahwa seluruh warga merupakan satu keluarga, satu saudara, satu tanah air, satu bahasa, dan satu bangsa.
1: Saya juga sana kan juga ngajar ya untuk anak-anak tingkat SMP, SMA. Saya selalu mengingatkan, menanamkan nilainya itu bahwa kita adalah satu keluarga, satu saudara. Bahwa di dalam diri kita ada sumber yang sama ada. Yaitu yang kalau saya sebutnya adalah satu emosi. Bahwa kita, kamu adalah aku adalah kamu. Bahwa kalau kita menyakiti, tapi kalau kita coba kembalikan ke dalam diri kita disakiti bagaimana rasanya gitu. Nilai-nilai itu yang lalu tanamkan ya kepada mereka gitu.
3: Made menambahkan, selain tattwam asi dalam ajaran Hindu, ia menanamkan pemahaman mengenai hukum karma kepada generasi muda. Menurutnya, pemahaman tersebut dapat mendorong seseorang untuk lebih berhati-hati dalam bertindak karena setiap perbuatan diyakini memiliki dampak yang akan kembali kepada diri sendiri. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum penting bagi jajaran Polres Majalengka. Melalui peringatan ini, pihak kepolisian memperkuat sinergi bersama TNI dan pemerintah Kabupaten Majalengka dalam menjaga keamanan serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Kapolres Majalengka AKBP Muhammad Aldi Sulaiman mengatakan, momentum kemerdekaan harus dijadikan sebagai ajang refleksi bersama bagi seluruh elemen terkait. Untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam menciptakan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas agar tetap kondusif. Ia menegaskan keamanan dan pembangunan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Dan dalam dan kondisi wilayah yang aman serta kondusif menjadi modal penting agar berbagai agenda pembangunan pemerintah daerah dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, Polres Majalengka berkomitmen untuk terus menjaga sinergitas dengan TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan sekaligus mendukung program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cirebon ajak masyarakat perkuat nilai agama di hari ulang tahun kemerdekaan RI.
2: Tetapi menjadi dua kekuatan integral yang tidak bisa dipisahkan.
4: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 menjadi momentum bagi Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cirebon untuk mengajak masyarakat memperkuat komitmen kebangsaan dan nilai-nilai agama. Sekretaris FKUB Kota Cirebon, Ucu Supardi, mengatakan kedua nilai tersebut merupakan pilar yang tidak bisa dipisahkan dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat.
2: Ini momentum memperingati hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Jadi waktu itu menjaga, memelihara agar nilai-nilai kebangsaan dengan keagamaan ini tidak bisa dipisah ya, tetapi menjadi dua kekuatan integral yang tidak bisa dipisahkan. Maka kami mengajak semua elemen, baik instansi terkait maupun masyarakat, agar sama-sama semuanya menjaga komitmen kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan.
4: Lebih lanjut, kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan agama, sehingga peringatan perlu diisi dengan semangat kebersamaan dan toleransi. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjalankan ajaran agamanya masing-masing, sekaligus menghormati perbedaan agar nilai agama menjadi penguat harmonisasi, bukan pemicu perpecahan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Sejumlah petani di Desa Jungjang dan Jungjang Wetan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, mengeluhkan minimnya pasokan air irigasi saat musim kemarau. Kondisi tersebut membuat biaya pengairan meningkat dan berpotensi mengganggu produktivitas pertanian. Petani Desa Jungjang, Aryudin, mengatakan sebelum adanya pembangunan perumahan, saluran irigasi masih mampu mengaliri lahan pertanian hingga wilayah Plawad. Namun kondisi tersebut berubah setelah terjadi pembangunan di sekitar area saluran. Dan menurutnya persoalan ini sudah beberapa kali disampaikan kepada pihak terkait, namun hingga kini belum mendapatkan solusi yang diharapkan. Para petani berharap pemerintah segera turun tangan melakukan perbaikan dan normalisasi saluran irigasi agar pengairan kembali berjalan baik, terutama saat musim kemarau tiba. Bupati Cirebon mengajak masyarakat mengisi kemerdekaan melalui pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.
5: Agar momentum kemerdekaan dapat dipelihara dan diisi dengan aktivitas positif.
6: Upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Cirebon berlangsung di lapangan Rangga Jati Sumber pada Senin 17 Agustus 2026. Upacara diikuti jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, instansi vertikal, BUMD, camat, lurah, kubu, organisasi masyarakat, serta pejuang dan perintis kemerdekaan. Bupati Cirebon Imron mengajak masyarakat untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan dan kegiatan positif untuk meningkatkan kesejahteraan. Ia mengatakan bahwa peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Generasi saat ini berkewajiban untuk menjaga kemerdekaan dan mengisinya dengan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
5: Berisikan amanat luhur kepada generasi penerus agar momentum kemerdekaan dapat dipelihara dan diisi dengan aktivitas positif. Tujuan utama kemerdekaan adalah terciptanya tatanan masyarakat yang maju dan sejahtera, kehidupan bangsa yang cerdas, serta membina perdamaian dan keadilan sosial dalam pergaulan dunia yang makin bersahabat sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
6: Pemerintah Kabupaten Cirebon juga terus menjalankan berbagai program untuk mewujudkan daerah yang bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Tema HUT ke-81 RI yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur menjadi semangat untuk membangun masa depan yang lebih maju dan sejahtera. Memasuki 81 tahun kemerdekaan, Bupati Cirebon Imron mengajak masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan dengan memperkuat persatuan dan gotong royong. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kesinambungan perekonomian di Kabupaten Cirebon agar pembangunan terus berjalan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Aura Aulia melaporkan.
0: Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kabupaten Indramayu Imron Rosadi menyoroti realisasi program Satu Desa Satu Sarjana yang menjadi bagian dari visi dan misi Bupati Indramayu. Program pendidikan telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Indramayu. Imron menjelaskan program tersebut sebelumnya telah disepakati oleh Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kabupaten Indramayu dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD. Menurutnya, keterbatasan kemampuan anggaran pada pembahasan sebelumnya menjadi program Satu Desa Satu Sarjana belum dapat direalisasikan sesuai dengan target awal. Sebagai jalan tengah, Banggar dan TAPD kemudian menyepakati adanya intervensi anggaran untuk 100 calon sarjana pada tahun 2026 ini. Ia menjelaskan dalam pembahasan anggaran, program tersebut kemudian dirancang dengan target 100 sarjana dalam satu tahun. Setiap penerima program mendapatkan intervensi anggaran sebesar 10 juta rupiah per tahun hingga menyelesaikan pendidikannya. Imron berharap melalui skema tersebut, pemerintah daerah Indramayu dapat memberikan dukungan secara berkelanjutan kepada masyarakat penerima manfaat. Ya, saudara pendengar, sebelum kami akhiri, kami akan hadirkan feature dengan judul Senyum 9 Pagi di SD Negeri Pangrango, Kota Cirebon.

0: suasana riuh riang kedatangan tim SPPG di SD Pangrango, Kota Cirebon. Tepat pukul 9 pagi, keceriaan selalu menyeruak di setiap sudut kelas. Kotak-kotak makanan bernutrisi hangat mulai disiapkan untuk menyuplai energi para siswa di sela-sela waktu belajar. Kehadiran program makan bergizi gratis ini bukan sekedar soal mengisi perut yang lapar, tapi memberi warna dan gairah baru bagi atmosfer sekolah. Lantas, bagaimana perubahan suasana belajar ini dirasakan langsung di dalam kelas? Wali kelas 5 SD Pangrango, Kota Cirebon, Ibu Windu Kusmawati menuturkan kepada RRI.
1: Kalau berdasarkan pengalaman Ibu selama di sini nemenin anak-anak mengenai distribusi MBG sih, alhamdulillah lancar. Terutama untuk yang kelas atas itu sudah bisa. Kayak tadi terjadwal, sesuai jadwal piketnya. Mereka udah ngerti MBG udah datang, ya terus jam-jam istirahat mereka ambil, kemudian dibagiin, makan, terus dikumpulin lagi. Nah kalau untuk yang kelas rendah Ibu, memang ini kerja keras guru-guru juga ya Ibu. Kalau kelas rendah pasti gurunya yang ngambil gitu. Dan kalau SD alhamdulillah muridnya kan gak begitu banyak. Kalau di dalam satu kelasnya 20-25 lah. Jadi paling kan 5-5-nya ya 5, 3 kali balikan lah, 2-2-1 gitu. Begitupun untuk selesainya juga sama gitu. Dan alhamdulillah kita kan ada koordinatornya Ibu, koordinator MBG, dan ada juga yang ngebantuin, yang penjaga sekolah gitu, ikut membantu ngurusin MBG-nya seperti itu. Kalau perbedaan itu sih mungkin di kelas tinggi sama kelas rendah Ibu, karena tahu kalau kelas rendah kan anaknya masih kecil, jadi ukuran porsinya itu dikurangin. Yang nasinya satu apa sih namanya, satu kepal itu dikurangin. Kalau kelas atas dia penuh satu itu ya, satu centong lah gitu penuh. Tapi kalau kelas rendah itu dikurangin. Perbedaannya hanya di porsi Ibu, dan rasa mungkinnya, maksudnya cabai atau pedas atau nggak pedas. Kalau isiannya sama semua. Jadinya untuk waktu mengajar itu memang ada alokasi khusus untuk MBG. Yang tadinya istirahat 30 menit, ada MBG anak itu masih tetap ngerasanya belum istirahat, karena di dalam kelas sih makan gitu tuh. Jadi jam untuk mengajar tidak terkurangi karena ada MBG ini. Harapannya sih semakin membaik ya Ibu program MBG-nya. Terus untuk anak-anak, harapannya dengan adanya MBG ini jelas membantu anak. Nah, jadi anak-anak tahu berbagai jenis makanan, nama-namanya, kemudian rasanya itu bermanfaat. Anak-anak jadi kenal dan tahu dan merasakan. Jadi memang dengan MBG ini anak-anak tuh merata ya, ekonomi yang mau dibawa sampai ke atas itu tahu, merasakan gitu manfaatnya dari MBG, karena memang gak dibeda-bedain sih Ibu ya.
0: Manfaat nyata itu tidak hanya dirasakan oleh para guru di depan papan tulis. Pancaran semangat itu berbinar langsung dari wajah polos anak-anak yang menikmati santapan bergizi setiap harinya. Membayangkan anak-anak berkumpul, membuka kotak makanan bersama, dan tertawa lelah yang terobati tentu jadi pemandangan yang hangat. Lalu, seperti apa kebahagiaan jujur dari sudut pandang para murid sendiri saat jam 9 pagi berdentang? Ini dia cerita polos dari salah satu penerima manfaat di SD Pangrango, Kota Cirebon, Nur Rizki.

0: rasanya gimana tuh? Kalau boleh dijelasin.
1: Enak, abis itu perutnya nambah kenyang.
0: Menu yang paling Prilly suka selama dapet MBG itu apa?
1: Yang paling suka itu daging ayam.
0: Kalau sayur, sayur suka gak sayur?
1: Suka.
0: Suka. Sayur apa yang paling Prilly suka?
1: Timun. Kurang suka ayam yang ada abon-abonnya gitu.
0: Oh, ayam yang ada abon-abonnya. Biasanya dikasih ke teman apa nanti langsung kasih tahu ke guru? Nggak suka gitu.
1: Kasih ke teman.
0: Tapi pernah ini nggak request sama ibu guru, bu besok-besok bilangin dong masaknya apa gitu? Pernah nggak request apa gitu?
1: Nggak pernah.
0: Nggak pernah sih, berarti sesuai aja apa yang dikasih pada saat itu ya menunya ya?
1: Iya.
0: Tapi berarti kalau buat porsinya cukup ya? Ngenyangin ya buat Prilly ya?
1: Kadang ada teman-teman

0: tapi ada dua MBG.
1: Mau jadi apa cita-citanya Prilly?
0: Mau jadi guru olahraga biar bisa apa tubuhnya jadi kuat.
2: Senyum bahagia para siswa tentu membawa kelegaan tersendiri bagi orang tua di rumah. Namun, kepedulian dari program ini tidak berhenti di dalam ruang kelas saja. Ketika ada siswa yang tidak hadir atau berhalangan sekolah, jatah makanan gratis tersebut tidak pernah terbuang sia-sia, melainkan dibagikan kepada warga masyarakat sekitar yang lebih membutuhkan. Umi Adiba, salah satu wali murid SD Pangrango, Kota Cirebon.
3: Saya Umi Adiba, wali murid dari kelas 5. Kalau saya kesini kan saya jarang kesini ya. Kalau ketika sini dari wali kelasnya saya bilang, Mi, ini ada yang mau dibawa? Masih banyak, masih ada yang gak berangkat nih anaknya. Oh boleh Bu. Langsung saya yang gak dimakan, memang masih utuh, memang anaknya tidak ada, saya masukin, udah yang saya kasihkan ke orang tua yang butuh. Misalkan, mama masak gak? Gitu. Enggak masak, udah bawa-bawa gitu. Termasuk saya juga. Alhamdulillah saya dapat lauk juga, dibagi dua misalkan kayak gini. Ini kan jarang juga ya. Mama mau gak ini gitu. Karena kan ada sebagian ada yang makan, ada yang tidak mau makan karena sudah sarapan dari rumahnya, ada yang tidak berangkat. Kalau yang bekas yang udah dimakan, karena saya punya entok, saya ambil buat entok. Bermanfaat kan sayurannya gitu. Bermanfaat. Jadi kan tidak terbuang. Itu kalau kelas kita, tapi kalau dilihat dari kelas-kelas lain juga saya perhatikan ada yang membungkus buat dikasihkan yang emang membutuhkan gitu. Daripada mubazir kalau membuang juga dosa gitu. Yang masih belum terpegang ya. Nah kan juga membantu anak-anak, membantu orang tua yang selalu sibuk. Terus juga kadang ada anak yang jajan uang sangunya sedikit. Nah, lalu banyak tuh membantu asupan biar tidak perutnya tidak kosong kan gitu.
2: Dari SD Pangrango Kota Cirebon, kita belajar bahwa sekotak makanan bergizi pada jam 9 pagi bukan hanya mengenyangkan perut dan menyegarkan pikiran anak-anak bangsa, tetapi juga menumbuhkan rasa empati serta kepedulian sosial terhadap sesama.
4: Ya, pendengar Future tadi mengakhiri berita daerah siang untuk edisi hari ini. Ada terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pianawan saya undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Pro Dangdut masih bersama Anda dalam rangkaian lagu-lagu dangdut tentunya hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda mendengar? Menyenangkan sekali masih bisa bersama Anda dan dalam rangkaian lagu-lagu dangdut tentunya. Terima kasih bagi Anda yang sudah berkirim WA di 081-324-951-935. Langsung kepada Anda yang akan menikmati rangkaian lagu-lagu dangdut, apa kabar buat Ibu Sari dari Kedawung? Terima kasih sudah bersama Pro 1 RRI Cirebon, Ibu Sari ya. Dan rangkaian lagu-lagu dangdut akan kami hadirkan untuk menemani Bu Sari dan juga semua pendengar yang bergabung bersama kami di rangkaian lagu-lagu dangdut.

0: Warta Pro Opat.
1: Museum Prabu Geusan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain Museum Prabu Geusan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Geusan Ulun. Museum Prabu Geusan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, tiloba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di pelakan tangkal pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Masih mengudara di jalan di Ponorogo 61 Bandung, Perempat RRI Bandung, mengudara melalui AM 540 kHz ataupun melalui RRI digital dan juga audio streaming. Terima kasih untuk Anda yang masih menjalin kebersamaan bersama kami. Tentunya pukul 14 lewat 15 menit ini Nia Iswara masih menemani Anda dalam musik dan info. Sebelum kami hadirkan Prodangdut ke ruang dengar Anda, dan bagi Anda saat ini tentunya belum melaksanakan atau belum makan siang, jam makan siang Anda sebenarnya sudah lewat ya, karena sudah jam 14 lewat 16 menit. Jangan pernah Anda melewatkan jam makan siang Anda ya. Jadi ada baiknya pergunakanlah kesempatan jam makan siang sebaik mungkin untuk Anda mengisi terlebih dahulu amunisi ya. Karena Anda tentunya berkegiatan, melaksanakan aktivitas Anda, apalagi Anda yang bekerja dari pagi hingga sore nanti tentunya ya. Jadi jangan terus berkutat di meja Anda, depan komputer Anda ataupun kegiatan yang lain, tetap ya di jam makan siang pergunakan dengan baik. Makanlah sesuai dengan porsinya, dan jangan lupa banyak air minum juga nih kaum dangu ya. Kadang-kadang kita itu susah untuk minum, termasuk jujur saja saya juga terkadang memang suka jarang, bukan jarang, susah gitu, harus lo diingatkan. Padahal walaupun hanya sekedar air putih itu manfaatnya luar biasa banyak sekali ya untuk kesehatan, untuk tubuh kita. Baik, hingga pukul 15 nanti kami akan hadirkan musik dan info ke ruang dengar Anda. Untuk itu kami harap Anda tetap bersama kami, Perempat RRI Bandung.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung, ya Allah, kaum dangu nalika nitenan ngalanya panon rupi rumpaka lagu nu parantos kadugi ke nembe ya, luar biasa. Lagu nate lagu lamunan, kalau upami biasa mah panginten didugi ke nate ku Abil atau napi ku Yayan Jatnika, namanya didugi ke ku Amala. Aduh, meniraosun pisan ya, tembang-tembang lamunan, nyengitan lamunan. Rumpaka-rumpaka laguna teh meni mantak nyeredet kana hate gitu nya, emutaneun, pikiraneun, adah sagala rupi we pokona mah haturan kaum-kaum dangu. Si muring teu acan, ieu teu acan. Naon namina teh nepangan utamina kaum ka Abah Janggot, Abah siapa lagi? Abah Sutaryat, Pak Ilham, lajeng siapa tuh di Lampung tuh, Lampung Palembang ya lupa saya. Bang Edo, Mbak Sapitri, Joda jarang masuk juga ya. Ada beberapa juga teh, siapa tuh yang di Pangandaran juga ya. Nanti biasanya masuknya pas lagi prodangdut ya. Salami nembe suantena ti Neng Amala dina lamunan di kita udarakan, kita putar gitu ya. Meni naon ngalenyepan nate jadi kena gitu di hati, apalagi dengan warna suara Neng Amalanya yang keren gitu ya. Kaum dangu nanya kita gitu, teh budaya Sunda khususnya dina kesenian panginten di Jawa Barat.

seueur pisan gitu nya. Ah, bahasana raraoseun pisan gitu. Nah, tumali sareng bahasa ieu, bahasa bukan hanya alat komunikasi kan, ini sangat begitu terbukti ya. Bahasa juga dijadikan salah satu lirik ataupun rumpaka lagu ya. Dina bahasa oge aya ternyata ya tata krama. Nah, tata krama, penghormatan, malah mah cara pandang sebuah masyarakat atau kita gitu. Dalam budaya Sunda itu kita mengenal penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan lawan bicara. Nah, aya cara berbicara orang leka anu langkung sepuh, anu sasama, kita oge kanu langkung anom, langkung lebih muda. Jantan aya undak usuk bahasa begitu ya. Bahasa lemes, bahasa kasar, bahasa jan sareng sajamina. Nah, namun nih kaum mendangu, di tengah perkembangan zaman, penggunaan bahasa Sunda di kalangan generasi muda menghadapi tantangan juga, betul sekali, tantangan yang luar biasa. Tetapi banyak juga bahasa-bahasa Sunda yang saat ini ternyata dipergunakan juga sebagai bahasa gaul. Nah, itu satu hal yang keren sih ya, walaupun bahasanya tidak menggunakan bahasa lemes gitu, banyaknya itu bahasa-bahasa yang kasar gitu. Nah, itu salah satu cara yang mungkin sederhana kanggo ngajagi bahasa Sunda dengan mulai menggunakannya di lingkungan keluarga misalnya teh ya. Di lingkungan keluarga tidak harus langsung yang sempurna sih, saresna mah mohon tiasa di ngawitan tino kalimat-kalimat anu memang sederhana, seperti misalnya wilujeng enjing, kumaha damang, hatunuhun, punten, mangga, ariga, gatot kaca, ente gitu, oke ya, punten gitu. Biasa kalau misalnya biantara sekarang sudah pada mempergunakan setelah salam tuh sampurasun gitu ya. Lah, upami misalnya di lingkungan masyarakat, komode panginten di tempat, di rumah yang memang padat penduduknya gitu ya. Biasakan kan upami ngalangkung tadi orang Sunda mah adabna teh bilang punten, lajang diwaler mangga gitu kan. Eta hal-hal anu memang ayeuna sapertos teh langki oge gitu nya, dianggo ku barudak. Duka teu apa? Duka tidak dikenalkan apakah di keluarga, lingkungan keluarga? Nah, yuk dari mulai saat ini kita semangat kembali urang rojo ngalestarikeun budaya sorangan, nu istilah nanti sebutna bahasa indung ya. Bahasa indung jenten di kulawargi atanapi di lingkungan urang heula gitu. Kalau misalnya sudah terbiasa, pasti akan biasa juga ketika berkomunikasi dengan orang lain. Ayeuna calik di Bandung tetapi teu tiasa nyangem bahasa Sunda, kan mi asa lebar gitu nya. Utamina panginten barudak ayeuna kitu nya. Urang bantos ku urang salaku sepuhna di lingkungan keluargana supados tetep panginten barurang kali urang teh tiasa berbicara, berkomunikasi minimalna pangintennya apal gitu. Henteu tiap hari memang tok nganggo bahasa Sunda. Oke, ya, terus tekom dangu.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: Bapak Deni Fatudin STMT, beliau adalah Kabid Tata Ruang Dinas Cipta Bintar.
3: Ini Mas, jadi kan sesuai dengan peraturan Wali Kota Bandung nomor 9 tahun 2024
2: baik,
3: tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah begitu ya. Dinas Cipta Bintar itu memiliki peran dan tugas yang sangat penting begitu dalam pengembangan tata ruang kota. Dengan fokus pada pengelolaan dan perencanaan pembangunan yang terarah dan terintegrasi gitu. Nah, mungkin beberapa tugas utamanya itu diantaranya yang pertama itu perencanaan dan pengelolaan tata ruang gitu. Kemudian selanjutnya pengawasan dan penegakan peraturan tata ruang. Nah, selanjutnya juga adanya pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan. Artinya itu terintegrasi begitu ya antara aturan yang ada dengan terkait lingkungan hidup begitu.
2: Okay.
3: Kemudian berikutnya juga peningkatan kualitas kehidupan masyarakat begitu. Nah, beberapa hal tersebut menjadi salah satu visi misi Dinas Cipta Bintar dalam pengelolaan perencanaan. Nah, sebetulnya terkait dari perencanaan tata ruang sendiri itu kan kita baru merampungkan peraturan Wali Kota Bandung nomor 29 tahun 2024 tentang rencana detail tata ruang Kota Bandung untuk periode 2024-2044 begitu. Sejalan dengan peraturan tersebut, sebetulnya sih kalau dari Dinas Cipta Bintar sudah mengakomodir seluruh aturan-aturan terkait perencanaan tata ruang. Mungkin yang menjadi tugas berat kita semua begitu ya, terhadap dari pelaksanaan peraturan tersebut, kaitannya dengan pengawasan dan penegakan peraturan tersebut. Nah, dinas kami itu bertanggung jawab gitu ya untuk menyusun rencana tata ruang kota yang meliputi yang pertama itu rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Nah, yang kedua itu rencana detail tata ruang atau RDTR.
2: RDTR.
3: Itu yang lebih detail dari RTRW-nya begitu dengan skala 1 banding 5000 begitu. Kemudian rencana tata ruang ini berfungsi untuk mengatur dan mengarahkan pembangunan agar sesuai dengan kebijakan dan visi pembangunan Kota Bandung itu sendiri. Dengan mempertimbangkan kebutuhan ruang bagi masyarakat dan juga yang seperti tadi saya sampaikan itu berkelanjutan lingkungan begitu.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari manusia unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang serta kepribadian yang kuat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perempat Suara Budaya Bandung. Untuk Anda kaum dangu dimanapun Anda berada, saat ini telah menunjukkan pukul 14:59. Musik dan info kita akhiri sampai di sini ya. Sepertinya sudah ada yang menunggu juga nih, memasuki pukul 15. Sudah dinanti kita bergoyang bersama seperti biasa ya, di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tetap stay tune bersama Perempat RRI Bandung.

opat. Walungan Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna disabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sapanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Dimimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis. Tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kala warta salajengna.

0: Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fajar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore untuk Anda kaum dangu permat budaya RR Bandung, terutama Anda yang sangat begitu menantikan pro dangdut dari perempat RR Bandung. Yang mana tentunya para penggemar lagu-lagu dangdut, yuk sini yuk. Apa kabarnya Anda kaum dangu? Semoga sehat selalu ya, karena bermodalkan sehat tentunya hidup terasa bahagia. Itu dah yang bikin bahagia mah, bukan karena uang banyak, mobil banyak, harta banyak, sehat. Betul gak Asti? Sekarang duit banyak, harta banyak, mobil banyak. Wah, pokoknya mah gonta ganti mobil tiap menit ya, tetapnya gak sehat mah gak bisa dinikmati ya gak sih? Seperti biasa tentunya Pro Dangdut menemani Anda hingga pukul 17 nanti. Bagi Anda pendengar penikmat lagu-lagu dangdut, yuk berkumpul di sini bersama kami. Layangkan saja melalui WhatsApp ataupun mau berinteraksi langsung bersama kami. Ya, ditunggu banget pokoknya mah ya. Melalui line telepon seperti biasa di 7218075 atau line telepon di mana? Ada satu pokoknya mah ya, yang itu lah pokoknya mah ya. Dan jangan lupa, aduh. kalau teleponnya mau menggunakan WhatsApp kami boleh ya di 0811201540. Tentunya kami menunggu dengan sangat begitu bahagia. Yuk sini yuk. Silakan barangkali Anda seperti biasa mau request lagu ya, ditunggu dengan senang hati. Nah, berbicara tentang request lagu siang ini, Anda mau dengar dangdut yang romantis, galau, atau yang bikin bergoyang? Atau mungkin Anda itu senangnya gitu kan. Biasanya memang aku sih senang lagu dangdut, semuanya enak katanya Cinia. Boleh iya, aku juga senang lagu-lagu dangdut mah. Tapi biasanya kan ada beberapa tema ya, atau genre. Ada yang romantis, ada yang galau, ada juga yang bikin goyang. Biasanya gitu kan. Nah, Anda sendiri termasuk yang mana nih? Seneng lagu dangdutnya? Apakah yang romantis ataukah yang bikin bergoyang atau denger lagu yang sedikit-sedikit galau? Ayo, kami di sini masih menunggu tentunya kebersamaannya. Dan izinkan tentunya di sini kami juga menyapa Anda, Bang Edo kemana nih ya? Udah jarang gabung, sibuk sepertinya beliau nih. Teh Eci ya, kalau nggak salah Teh Eci ya, Teh Eci, Pak Janggot, Pak Ilham, Pak Sutaryat, Bu Safitri, itu udah saya panggil-panggil itu ya. Mana ayo sini gabung. Baik, kita terima saja. Sepertinya sudah ada yang bergabung ya. Halo Bro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ini, Neng Asti? Udah tahu belum ini sudah siapa?
1: Nepangkeun kaum dangu anyar.
0: Udah ditebak sama Teh Asti, Bah Janggut cenah gitu.
1: Teh Asti kan di Garut teh, Neng.
0: Masih di sini, masih magang di Propat.
1: Kapan dicantigi ka saya, Ti?
0: Eleuh.
1: Maliwat ke pabrikina.
0: Uluh.
1: Pamugi ke Neng Asti.
0: Kumaha.
1: Sehat serigina.
0: Amin. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin.
1: Ganari ya Cicalengka.
0: Nya.
1: Tisungapan ke Cidau.
0: Ari gitu.
1: Indonesia merdeka. Terus 8 hiji tahun.
0: Alhamdulillah.
1: Di Cibulu ke Citepus.
0: Ari gitu.
1: Di daun pada loma.
0: Salajengna.
1: Di 17 Agustus. Di tahun 45.
0: Merdeka.
1: Kadakal murnu tongo.
0: Nya.
1: Kaci sena sukarasa.
0: Ari kitu.
1: Merdeka anugerah Allah. Mantena maha kawasa.
0: Gawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw
1: berjuang, Indonesia merdeka, para pahlawan berjuang.
0: Eh tapi san pahlawan anu berjuang.
1: Di Cibubut kababakan, Bojong Jati Ciwaruga,
0: ngarebut
1: kemerdekaan topati jiwa jeung raga.
0: Jawa wong.
1: Sanes kitu neng.
0: Terus kitu pisan.
1: Ieu hiburan we nyenengnya.
0: Nuhun atuh.
1: Pokona we sing janten lanonge ka Abah neng.
0: Leres Abah.
1: Aya neng ngasih aya burayot.
0: Burayot cina ayah, tadi canak cina burayot na di ditu kenewe.
1: Ada burayot.
0: Iya, ciri khasna burayot, sarang aci-acian.
1: Ke aci-acian, jadi aduh tuh banal cece. Iya mata wis manconya. Nepangan biasa we, kawargi Abah di Sumatera Selatan, Bapak Ilhamnya. Incu Abah di Lampung, Bang Eno.
0: Iya.
1: Bang Maerona we di ditu tuh di naon tetelah. Bang Marona teh
0: di Sulawesi gitu di mana?
1: Di mana di Batanes di Batam. Di mana kan Neng Eci we di itu tuh?
0: Pangandaran.
1: Di Pangandarannya. Neng Carmila we tadi Balai Enah. Ratu Engang itu orang Cidaunnya.
0: Apa Sutaryat ya?
1: Batawi. Ah sadayana we ge nya. Dikumkeun anu nuju manco ka Propat
0: di Lancar.
1: Aku apa dikintun sadayana nya?
0: Leres atuh bae.
1: Sing sarehat walafiat. Komo ceceum mah diduakeun ku Abah.
0: Amin ya Allah.
1: Ceceunya sing sehat walafiat, dipanjangkeun usahana, diseurkeun rezekina, ditebihkeun dina musibahnya.
0: Amin.
1: Kula warga saroleh soleha. Laguna cece naonnya?
0: Di antawisna ayah rindu semalam kau yang telah pergi, aku capek yang mabuk asmara, kamu istimewa mewah karena sayang yang sik asik bari naon atan tapi bari muntun. Mabuk asmara. Oke, okay, dari Neng Christine deh ya. Alah henteu bah. Aduh, masih kawatesanan. Tena naon bah?
1: Abah hapunten, mugi kalapatan Abah ageung ngaris pia punten.
0: Leres.
1: Gitu ya, ada urang Islam, urang Sri dua ke, nyecenya. Mohon hatur nuhun cece, eta laguna menona metanya.
0: Siap.
1: Hatur nuhun cece.
0: Mangga.
1: Bade ngalit kopi.
0: Mangga we Abah hejak.
1: Kopi itu, kopi Bali.
0: Aduh, silahkan selamat menikmati Abah Janggot ya.
1: Kan ayah pertandingan Persib lawan Bali.
0: Siap, kopina saya gigikan.
1: Kopina saya gigikan. Hatur nuhun cece.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik, di belakang Pak Jangkot ada siapa? Tusuk gerak. Halo, Prodangdut. Lah, mana suaranya? Halo, Prodangdut. Oke, bisa diulang kembali ya. Yang tadi nelpon melalui nomor WhatsApp, boleh silahkan. Neng Asti, jangan salah pijit ya. Hai. Oke, di belakangnya Pak Jangkot ada siapa? Tentunya masih banyak juga lagu yang telah kami sediakan. Silakan Anda, apakah mau request lagu yang sudah tersedia atau mungkin mau lagu yang lain? Boleh banget pokoknya mah ya. Halo Prodangdut. Lah, kok enggak ada suaranya? Kemana ini menghilang? Ini toh.
1: Halo Prodangdut.
0: Oh, Dangdut adalah kita. Sepertinya sinyalnya kurang bagus ya. Halo.
1: Assalamualaikum, Tabipun.
0: Oh, waalaikumsalam, iya pun. Dengan siapa, mohon maaf? Ini sepertinya pendengar baru ya.
1: Merdeka.
0: Siapa? Merdeka, Merdeka, Dek. Oke. Ini dengan siapa
1: Mama,
0: ini?
1: Apa kabar?
0: Enggak tahu dengan ini dengan Bejo. Siapa. Oh, Bejo. Bejo dari Bejo. Mana, Bejo?
1: Dari Teluk Betung, Bandar Lampung paling ujung.
0: Oke, sepertinya pendengar baru ya. Soalnya lama enggak muncul gitu ya.
1: Apa kabar Bunda?
0: Alah Bunda.
1: Gimana Bunda, kabar Bunda? Sehat Bunda?
0: Bunda, Bunda Tiara, Tiara apalah apalah. Nggak tahu ah, sebel. Anak aku satu ini nggak tahu nih, nggak berbakti sama mamahnya. Dasar.
1: Kalau sehat, yang penting mama sehat di sana.
0: Sehat. Tapi kalau anak yang berbakti itu kan enggak pernah lepas absen, selalu merhatiin mamanya gitu.
1: Iya, benar. Betul sih. Terkadang gitu mama. Terkadang ingat nih sama mamahnya, 5 menit lupa gitu.
0: Oh iya. Yes ya. Maklum ya anak ini anak jadi-jadian.
1: Bagaimana meriahkan HUT RI?
0: Aduh, memeriahkan HUT RI di sini kita siaran aja ya. Tapi sepertinya memang sih ada perbedaan dari tahun ke tahun. Sekarang sih lebih ke keluarga sepertinya ya.
1: Betul.
0: Di sana gimana di Lampung?
1: Alhamdulillah perlombaannya sudah terlewati di hari kemarin.
0: Puncaknya biasanya itu panjat pinang atau apa tuh kalau di Lampung, apa ada sesuatu hal yang unik kah?
1: Kalau di Lampung, di akhir bulan
0: mah duit habis.
1: Betul. Belum kering, belum masuk.
0: Belum tanggal muda.
1: Biasanya minggu-minggu akhir itu sampai kan ini Selasa sampai sampai minggu lah terakhir biasanya dan juga di sini kan kalau Agustusan itu merayakan anak-anak kecil itu ada tari-tarian.
0: Oh gitu, iya, puncaknya ya, puncaknya hiburan ya. Ya. Baik.
1: Betul.
0: Oke, biasanya itu dananya itu iuran gitu ya dari warga gitu ya atau memang
1: warga.
0: Oke. Biasanya kan Bang Edo juga ikut tampil biasanya sebagai MC atau sebagai Bapak RT, Bapak RW gitu.
1: Kalau aku jangan MC deh, soalnya kalau MC nanti pecah speakernya.
0: Jee.
1: Aku itu aja di belakang layar.
0: Di backstage.
1: Kembali
0: ya.
1: Ke laptop.
0: Oke. Kemana aja anakku ini?
1: Aduh mah, nggak jalan-jalan lagi kita mah.
0: Jalan-jalan. Ya, nggak ajak-ajak jalan-jalannya.
1: Karena males, aku udah kumpul sebahas jalan-jalan. Soalnya aku udah sakit hati.
0: Kenapa?
1: Iya, waktu itu kan jalan-jalan, anaknya nggak diajak, ya sudahlah.
0: Selasa kemarin kemana? Nggak muncul kau.
1: Selasa kemarin, biasa mah. Kalau aku kan masukan di itunya mah apa itu ya. Kemarinnya, iya kemarin aku nggak masuk, kata-kata. Wih, kamu dihukum sama mama kamu, kata terus gitu.
0: Iya.
1: Biasa mah. Terkadang kan pas mau masukan gitu, Ada nggak aja ya mah ya kerjaannya apa-apanya gitu mah.
0: Iyalah, harus diutamakan dulu kerja ya.
1: Iya, nanti pas akhir bulan aduh dapat potongan
0: Nah,
1: banyak bener lagi lah.
0: iya, mana-mana kiriman dari mamamu tersendat ini sampai bulan ini.
1: Macet.
0: Ah, macet kan? Iya,
1: Asli.
0: iya.
1: Ini
0: Yang
1: aja udah berapa bulan gak ngirim-ngirim.
0: iya,
1: Aduh, sakit kepala.
0: 1 M nggak cukup ya sebulan ternyata.
1: Ah, asli. Kalau aku tuh 52T ditinggalin.
0: Aduh, mau ke RSJ yang mana kita pilih yuk?
1: Kayaknya bebas deh ya.
0: RSJ Cisarua aja di
1: Tapi
0: Bandung.
1: tenang, tenang.
0: Amit-amit.
1: Pasti.
0: Ya.
1: Janganlah, jangan, jangan, jangan.
0: Canda.
1: Ma,
0: Oke.
1: mama sendiri, Ma.
0: Ini
1: Asti
0: ada
1: masih nggak?
0: Asti masih menemani, Asti masih menemani di sini.
1: Halo, Asti.
0: Ayo suaranya.
2: Halo.
0: Oh, ada kan?
1: Apa kabar, Dedek?
2: Baik.
0: Dedek apa? Dedek gemas.
1: Ada gemes aja deh.
0: Mik remes kali.
1: Ada Asti sehat-sehat ya di sana ya.
2: Iya, sama juga Bang Edo pun.
0: Oh, ile.
1: Ya.
0: Sekarang nambah kalimatnya. Iya, sama Bang Edo pun. Biasanya iya-iya doang ya. Sekarang udah mulai berani dia ya.
1: Ini udah didikannya udah ada yang
0: Iya,
1: nyangkut, mah.
0: karena terbiasa digodain ini. Jadi nambah kalimatnya 2 kalimat sekarang.
1: Aku seneng bener jadinya ini. Aduh,
0: Ah,
1: senang
0: bisa
1: banget
0: aja
1: kalau
0: kau.
1: dengar suaranya Asti
0: Coba
1: nih.
0: Asti ngomong lagi.

0: nakal enggak, tapi kalau galak emang udah terkenal dia mati.
1: Galak enggak?
0: Sabar
1: galak
0: ya.
1: Galak enggak?
2: Enggak, baik-baik hati.
1: Oh, baik hati. Karena aku cubit ya, karena aku cubit jadi bilang baik hati.
0: Dede Asti, yeah. Kalau mama aku ini kalau baik hatinya ya jangan ditanyain, dia emang baik, tapi cuma ininya aja sih, cuma apa? Omongannya aja sakit-sakit dikit.
1: Enggak lah. kalau omongannya hanya ke anaknya aja, karena anaknya bandel.
0: Soalnya aku ini udah terjadi Esti, Asti, soalnya hati aku udah tersakiti sama mama aku.
1: Cie. Hey, jangan gitu kau. Ini didengar se-Nusantara.
0: Asti cukup kita aja ya yang tahu ya, Ti.
1: Siap, cina gitu. Udah deh, jangan digodain. Soalnya, jangan digodain terus, dia nangis loh.
0: Enggak, soalnya Asti ini ya, suaranya tuh seperti ini, seperti apa ya suaranya nih? Jangan
2: apa
0: dulu
2: ya.
0: Seperti apa? Air jeruk.
1: Kenapa air jeruk?
0: Kalau manisnya aku telan, kalau seratnya dibuang.
1: Memang gak ada habisnya anakku satu ini ya.
0: Udah lagunya deh mah.
1: Bentar. Kalau misalnya lagu dangdut yang enak didengar, biasanya mending yang romantis, galau, atau yang bikin bergoyang.
0: Karena aku lagi berasmara nih sama Asti, jadi.
1: Hai. Mau yang romantis.
0: Ya romantis dong mah.
1: Tapi jujur, yang suka banget gitu, yang galau atau yang bikin bergoyang. Atau romantis?
0: Goyang ya.
1: Karena dangdut memang iya identik dong. Dengan goyang ya.
0: Goyang dangdut.
1: Asik.
0: Asti.
1: Kok asti? Bukan asti asik, sejak kapan diganti liriknya itu? Huh? Oke, ya. Lagu apa tuh sok? Nanti dicariinnya khusus sama Asti untuk Bang Edo.
0: Ya Allah. Jadi enak aku mah. Jadi lagunya ini apa ya?
1: Apa?
0: Jangan pokoknya aku serahin sama Asti aja lah.
1: Oke, dipilih sama Asti ya. Gitu ya. Oke. Okay.
0: Ya dong.
1: Oke. Okay. Tuh Asti langsung nyari tuh ya.
0: Asti. Itunya klasiknya ada apa aja nih Asti?
1: Di bawah. Dek Asti katanya klasiknya ada apa? Tuh dia lagi nyari tuh. Nih, dua di bawah. Ayo, ngomong.
2: Ada tiada berdaya sama teman biasa.
1: Sok, teman biasa apa tiada berdaya? Ayo.
0: Agak berat semua. Dengan aku teman biasa deh.
1: Ya udah, teman biasa aja. Lebih cocok teman biasa.
0: Tapi enggak apa-apa kita berteman, tapi kan kita di belakang kan bisa ini kok.
1: Apa? Intinya dari teman biasa yang ujung-ujungnya pasti tiada berdaya, kan tuh bisa apa-apa.
0: Makanya tuh agak berat semua, mah.
1: Aduh, Bang Edo ini ya. Baik, sok atuh tuh udah disiapin sama Teh Asti untuk klasiknya. Nanti kalau untuk yang lagu khususnya, requestnya disiapin juga tuh sama Asti khusus. Sok atuh kirim salamnya untuk siapa, nak?
0: Salamnya buat abah aku ya, Abah Jenggot. Semoga selalu sehat sekeluarga. Mm-hmm. Pokoknya sehat terus. Mm-hmm. Ada Bang Khalid, Bang Mansur, mm-hmm. Bang Leman. Mm-hmm. Terus ada Bang Ilham. Mm-hmm. Ada Ratu Engang, Teh Neis. Mm-hmm. Pokoknya untuk Sadayana aja lah, mah.
1: Mm-hmm, siap.
0: Spesialnya buat Asti ya.
1: Makasih dong dia.
2: Makasih.
1: Malu-malu ya, dia, makasih.
0: Ya Allah suaranya. Semoga Asti selalu sehat ya.
1: Iya.
0: Selalu lancar, iya. Selalu nambah pinter. Pokoknya ilmunya dari mama aku diambil dikit-dikit meski galaknya ada. Galaknya jangan diambil. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Enggak galak gue. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Bang.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ayo Teh Eci dicoba telepon lagi ya. Tadi pas mau naikin lagu, Teh Eci baru masuk. Baik, untuk Abah Jangot lagunya sudah saya terbangkan ya, mengudara di udara pokoknya ya. Semoga terhibur Bah Jangot. Lagu yang dipilih tadi keren juga sih ya. Kemudian untuk Abang Edo juga, tadi yang Bah Jenggot itu mabuk asmara, bukan mabuk dan judi ya. Kalau untuk Bang Edo mah spesial, tadi dipilihin loh, tinggal lagu klasiknya yang belum ya. Dipilihin sama Neng Asih sepenuh hati, lagunya Pertemuan tuh, Pertemuan enggak tuh. Matching, pas banget, Pertemuan di udara bersama Neng Asih. Aslinya itu Neng Asih yang pilih loh. Senyum-senyum dia. Baiklah, Teh Eci mau nelfon gak? Ayo ditungguin nih sama pilotnya, gak dulu terbang. Ih, Teh Eci malah ngechat nih. Assalamualaikum tetehku, waalaikumsalam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Selamat hari kemerdekaan buat semuanya. Teteh mau lagunya Dasar ke Buaya Buntung-tung gitu ya. Buaya Buntung dari Nul Daratnisto dong sana. Ah, klasiknya teman biasa ya, baik teman biasa sama ya kayak Bang Edo. Salam-salamnya buat Pak Ilham, Bang Ari, Bang Edo, Ratu Engang, Bang Ari mana nih yang gak pernah masuk nih hari Selasa ya. Teteh Armila, Teh Dinda, Teh Unik, spesialnya mah buat diri sendiri aja gitu dong. Diri sendiri harus dimanjain, harus dibahagiain, harus dikasih lagu. Oke teteh, katanya tuh nuhun pisan, terima kasih. Diantos pisan lagunya siap, tengen siap.

Oke, selain Teh Eci juga sudah masuk. Ini Teh Abah anu ngegegeh pokoknya mah di Cianjur sana ya. Abah Sutariat. Assalamualaikum. Sana Teh Cenia sonten, sonten. Ini mah apa tuh? Abah jangan banyak-banyak ngirim fotonya, Bah. Satu aja, Bah. Soalnya ini jadi error, Abah. Soalnya nge-save ini. Baik, untuk apa Sutaria? Satu Wiljeng Sontan Cecenia. Oke, Wiljeng Sontan juga ya. Akiletik Cedang Silaturahmina. Teh Ano apa Teh Nia nih? Oh, Teh Nia. Jadi ini mah yang itu, yang sebelumnya ya. Tuh, abahnya ngirim foto sampai 96-97, abah. Kebanyakan, bah. Baik, untuk teteh-teteh yang lainnya juga pokoknya silakan, kami menunggu di sini, saya menunggu di sini kebersamaannya, bersamaannya Iswara dan juga Teh Asti dan juga kerabat kerja yang bertugas saat ini tentunya penuh semangat menanti kebersamaan dengan Anda. Baiklah, kalau begitu kita munculkan saja langsung nih si buaya buntung sebelum lagu klasik kami munculkan. Nanti setelah buaya buntung ini tak kasih lagu klasiknya teman biasa ya untuk Bang EE dan juga Teh Eci. Mangga teteh.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Eh, Ma.
2: Gimana, Pa?
1: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
2: Emang kenapa?
1: Kok penuh banget yang jualan?
2: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
1: Iya juga ya, tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh, kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
2: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
1: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, masih mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
2: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
1: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
2: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
1: Oh iya ya?
2: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

0: opat.
1: Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nungadongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagudungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papalidan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rukanda tepang di dina kalawarta salajeng.

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah, buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia Merdeka, RRI Bandung tetap mengudara.

Dangdut, Dangdut adalah kita. Aduh, ini Teh Eci sok ngabibita lagi guyang ya cenah. Hayu Teteh ikutan main sepak bola di sawah sebelum dibajak, meni keren. Teh Eci kabita beneran loh, dari sini mah meni jarang aya sawah. Jadi pengen ikutan guyang sama Teh Eci ah. Kayaknya di beberapa tempat sepertinya masih ini ya, masih apa namanya, masih memperingati hari kemerdekaan dengan beberapa kegiatan di hari kedua pasca kemarin tanggal 17 Agustus ya. Ada yang lomba balap karung, ada yang guyang sepak bola di sawah, nah letak gitu kan. Ada juga beberapa tarik tambang, itu teh perlombaan-perlombaan yang memang dari dulu ya sampai sekarang masih ada. Nah sekarang mah lebih banyak lagi macamnya perlombaannya teh ya. Cuman yang sekarang mah ada yang memang hanya di keluarga aja, ada juga yang mungkin apa namanya berbaur sama keluarga, sama siapa masyarakat ya. Kalau di perkotaan sepertinya lebih ke keluarga ya, sama keluarga. Nah enaknya kalau di daerah teh apa namanya bareng gitu, guyub semua. Tapi awas ya, hati-hati dari perlombaan, jangan sampai ada pertengkaran dan apa namanya ya, pergulatan. Baik, jangan sampai ya, namanya perlombaan, menang kalah itu mah sudah hal yang biasa ya. Kita contoh dengan semangatnya saja.

0: Yuk silakan, kami masih mengundang Anda yang masih belum request lagu. Yuk ditunggu di sini sampai pukul 17 nanti. Tanpa terasa ya waktu itu meninnya relek ya nggak sih Neng Asti? Betul. Apalagi misalnya kita berkegiatan atau bekerja gitu ya, waktu ke waktu temen asa tereh pisan. Nah, begitu juga kalau misalnya kita lagi berduaan sama Bebep ya. Waktunya terasa cepat, tak mau pisah. Aduh, jangan. Apalagi Bebepnya sama pasangan kita yang udah syah ya. Kebalik, cina terasa lama itu. Aduh. Dan kembali tentunya kami informasikan kepada Anda kaum dangu bahwa di Kota Bandung sekarang teh menuju ke sore agak-agak sedikit cerah juga ya, terang menderang. Bandung siang tadi agak-agak hot. Dan kemarin-kemarin ada turun hujan sih ya. Sahur Sunda mah ngemrat karena memang musim halodo. Oke, pukul 16:22, masih ada beberapa lagu yang belum kami munculkan. Ini sepertinya Teh Ecil masih ini ya, masih sibuk dengan guyangnya dina letak alias dina sawah. Kalau Abah Jangkot masih manco. Baik, di sini ada Malam Terakhir, Harga Diriku, Ulek Cinta, Mojang Priangan, Terkesan Rapuh, Goyang Dayung. Oke deh, kita selingi dulu dengan lagu Permohonan ya. Padamu ku serahkan jiwa raga. Pak Ilham kemana, belum muncul nih Pak Ilham? Sepertinya Bapak Ilham lagi sibuk ya. Baiklah, kita satu lagu hadirkan lagu Permohonan dari Nia Iswara bersama ada adik kami di sini, ada Teh Asti ya. Namun sebelumnya kita terima dulu teleponnya. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut, Abah lebet deh.
0: Oke Abah.
1: Abang kamari mencecek kia di sore ante. Kaci kirai ya pabuaran.
0: Hari gitu.
1: Pajagalan kaci sangkan.
0: Sajeng nak.
1: Warga pawai hariburan. Di jalan arak-arakan.
0: Oh iya, arak-arakan.
1: Katamulan kaci babat.
0: Salajeng nak.
1: Pajagalan kacantilan. Hariburan masyarakat. Di jalan igel-igelan.
0: Aya orge anu ngigel.
1: Aya anu iya begitu. Cikire jalan derenten, Ticeunteung ka balubur. Napawai aya panganten, lengser jeung amu ngahibur.
0: Aya kumplitnya napawai nate.
1: Kumplit, teh kitu aya teh nya. Kita geus manco, moal bakal dipareuman.
0: Oke.
1: Ka Abah si siniran sareng Neng Ano malam rebo teh.
0: Iya, siap Abah.
1: Rame gerak. Atur nuhun cecenya.
0: Siap, Bang.
1: Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Asik. Oke lah, baiklah. Ini satu lagu kembali ya. Lagu permohonan kami tujukan untuk Anda, Abah Jengket. Lagu permohonan dari saya. Kita coba nih ngasih ya. Prung.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pak?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh, trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
0: Kalau nyasar ke tukang cilok sih, masih mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

0: Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta Laskar-Laskar Pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Bandung kesini tuh makin macet ya.
1: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
2: Neng, misi Neng.
1: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
2: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
1: Eh Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
0: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
2: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
0: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
2: Waduh, penjara?
1: Iya Pak, tuh daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
3: Sampurasun RRI Bandung. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nandang Herawan MSC, Ketua DPD Legiun Veteran Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Semoga perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan lancar dan sukses, dan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Berdangdut, dangdut adalah kita. Masih ditemani saya Nyai Suara dan juga Neng Asti ya di Pro Dangdutnya Pro 4 RRI Bandung. Oke, berikutnya tak kasih lagu nelangsa ya. Ini lagu zaman dulu. Mudah-mudahan ada yang ingat nih Anda dengan satu lagu ini ya. Mudah-mudahan saya dapat membawakannya dengan baik. Kalau tidak baik mohon maaf ya. Yuk Neng Asti prungken gerayuk.

Ngoprempat Budaya RRI Bandung, tanpa terasa perjumpaan kita sudah di penghujung waktu. Untuk itu tentunya Pro Dangdut kami akhiri sampai di sini. Namun Yai Suara masih akan membersamai Anda hingga pukul 18 nanti. Sebagai lagu pamungkas atau terakhir, kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari suara emasnya Anissa Rahma dengan Rapuh.

Sumdawu jadi paguneman masyarakat alatan jalurna anu beda jeung Mibanda Twin Tunnel atawa terowongan kembar. Jalur tol Cisumdawu dipinuhan ku pamandangan pegunungan anu beda sapanjang jalur tol. Salian ti eta, terowongan anu aya di tol Cisumdawu mampu narobos pasir anu aya di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Terowongan kembar Mibanda lebar 14 meter jeung panjang 472 meter. Eta terowongan mampu mere aksesibilitas pikeun wewengkon Sumedang. Tol Cisumdawu lamun dititenan secara kontur jeung secara visual mangrupa salah sahiji tol anu pangendahna di Indonesia alatan paranahna aya di pegunungan. Warta Pamungkas. Terowongan Wilhelmina ayana di Desa Empak jeung Desa Bagolo di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan kereta api jalur Banjar Cijulang duningaranan Wilhelmina mangrupa salah sahiji terowongan sesati tinggal jaman Walanda. Terowongan Wilhelmina oge dinobatkeun salaku terowongan pangpanjangna jeung pangendahna tina 10 terowongan nu aya di Indonesia. Alatan pamandangan alamna ti mimiti pegunungan nepi ka basisir. Ngaran Wilhelmina dicutar tina ngaran Ratu Walanda, Wilhelmina Helena Pauline Maria. Diadegkeun dina taun 1814 jeung diresmikeun dina tanggal 1 Juni 1824. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui tina kalawarta salajengna.

0: Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BMDiah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BMDiah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
2: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
1: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
2: Jangan.
1: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan. Buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
2: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
1: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
2: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
1: Ribet?
2: Memang, tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
1: Sediakan dong tong sampahnya.
3: Rock 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kamu dengar Propat Budaya RRI Bandung hatur nuhun duki kadanget ieu masih kana sasarengan sareng Propat RRI Bandung ngalangkungan RRI digital kali audio streaming nu mana tabu 17 langkung 18 menit atau pukul 17 lewat 19 menit saat ini saatnya kami mengajak Anda untuk menyimak obrolan kami Bangkongan Simkuring sareng narasumber nu alhamdulillah dengar ieu parantos siap rupina mah mohon seperti biasa di sorotan sore hari ini Perempat tentunya menghadirkan narasumber untuk kita ajak ngobrol. Baik, di mana kesempatan sore hari ini masih berkaitan dengan suasana hari kemerdekaan RI ya. Pasca kemarin tanggal 17 Agustus, sekarang memasuki tanggal 18 Agustus, sepertinya masih ada beberapa juga yang masyarakat yang memang masih memperingati hari kemerdekaan RI ini dengan berbagai macam kegiatan. Nah, kalau untuk seniman sendiri nih kaitannya gitu ya, bulan Agustus atau hari kemerdekaan atau Agustusan bagaimana nih ya? Penasaran juga ya. Baik, sore hari ini kami telah terhubung dengan Kang Roni. Masya Allah, ini dari jauh nih ya Kang Roni. Assalamualaikum, lujung senten Kang.
1: Waalaikumsalam, lujung senten kasadayana.
0: Wartosna kumaha Kang? Baik ya Kang, sehat.
1: Alhamdulillah, pangestu dengarnya nuju saminya nuju suasana masih suasana kemerdekaan ini di buruan ogen nuju
0: rame kene Kang.
1: Lomba-lomba.
0: Mohon. Ya, ini teh Kang Roni teh katanya Kang Roni brewok dan itu tuh brewokan ya Kang ya.
1: Pokoknya kepengkure teman jadi abadi itu julukan abadi.
0: Julukan nenehan yang sangat begitu abadi. Baik, kita teh ngobrolnya campur saja Kang ya, karena yang menyimak kita juga bukan di di Jawa Barat saja, tapi kita disimak juga oleh pendengar di seluruh tanah air ini Perempat ya. Baik Kang, Kang Roni. Ini berkaitan dengan suasana atau hari kemerdekaan karena tema obrolan atanapi wangkongan orang denget ieu teh nyatana ngeunaan seniman dan Agustusan gitu ya. Ini mungkin Kang Roni mewakili seniman di Jawa Barat atau seniman teman-teman kita ini ya. Berkaitan dengan Agustusan kan merdeka kalimatnya tehnya teu tebih tidinya.
1: Merdeka.
0: Nah, untuk seniman sendiri saat ini merdekanya itu seperti apa Kak? Apakah sudah merdeka nih para seniman untuk saat ini, mangga Kang Roni.
1: Nah, biasanya pangretek orang ya heula nanti orang apar heula. Merdeka teh naon?
0: Iya betul.
1: Meninggal karena arti kata merdeka mah pan asatina mahardika itu tina kitab situ koma upami teu lepatnya. Mahardika upami secara umum nama panginten lepas, bebas dalam artian tidak cengkraman, terus aya pengartosan berbudi mulia oge gitu ya, berbudi luhur, merdeka itu. Jadi merdeka, lepas, tak tinggal orang memahaminya kadang-kadang tina sudut pandangnya sudut pandang mana dulu gitu, merdeka itu masih luas. Ya mungkin perspektif masyarakat merdeka mungkin tidak penjajahan.
0: Betul.
1: Namanya tidak penjajahan kolonial dulu akhirnya 180 tahun itu selalu diperingati dengan berbagai acara soaya resepsian gitu, soaya lomba-lomba. Tapi mungkin bagi para seniman mah bulan Agustus itu mirip bulan Raya Agung lah, panen job biasa namanya.
0: Oke.
1: Cuman pentena aidina Raya Agung mah jobna teh job betul gitu dalam artian profesional, tapi dina Agustusan mah biasana teh jobna teh seueur teh ngahiras.
0: Ngahiras teh alias tidak di administrasinya tidak dilengkapi.
1: Tidak terpenuhi
0: dan tidak dilengkapi setengah gitu ya.
1: Kadang-kadang nyaduka ieu teh fenomena ini teh dengan kesadaran sendiri atau memang ada yang memanfaatkan momen ini misalkan. Kadang-kadang dulunya pernah teralami oge terutama ku para intansi atau ku para IO ku para oknum-oknum tertentu dimanfaatkan. Kang ieu mah da momenna Agustusan. Budgetna geus gede. Tah eta teh geus jadi tradisi di masyarakat mah gitu nya, jadi seolah-olah. Ya jeung si seniman teh Kadang-kadang aing kanggo di lemur sorangan mah kadang-kadang gratis gitunya, kadang-kadang hanya ke ongkos sungguh dan ikut judul lagi partisipasi. Cuman disayangkan, misalnya ketra alami sendiri dulu ada beberapa oknum di pemerintahan, misalkannya ada di daerah tertentu oknum, tapi ini namanya oknum sok memanfaatkan situasi eta, upami aya peringatan hari jadi atau ulang tahun hiji intansi teh, dengan ngolok nanti kan, wah ya mah disungkeun partisipasi nawe kang, berulah supaya tampu. Atau ai seniman daerah teh ya, di nanti di PPN bakal tampil di depan pejabat, di depan publik kan merasa reus gitunya, anu-anu-anu, reus tampil weh. Reus dina itu mah bangga, wah diposting di depan PPN. Tapi anggere pas uih nama ditagih kunu di bumi pas saya.
0: Nah kalau misalnya menyikapinya kita harus bagaimana? Kan harus punya sikap ya Kang ya kalau misalnya gitu.
1: Nah itu, jadi kadang-kadang kita tanya setelah di BBND imah nanti tampilnya disungkan partisipasinya. Tapi kan kok tertentu mah di beberapa intansi mah itu
0: dimanfaatkan ya.
1: Dimanfaatkan dan ternyata komo intansi pemerintahan mah anger we terakhir teh aya SPJ gitu. Normal nama hitungan ka para seniman nama. Dikitu we tah gitu tah untuk mensikapi hal macam itu teh memang si seniman itu sendiri nya mungkin dan beberapa pelaku ya kecuali memang lamun si senimana memang nanti memang betul-betul partisipasi gitu ya. Itu masih sepanjang itu mah tidak jadi masalah, cuman hanya mungkin jadi akhirnya keenakan ke depannya.
0: Jadi terus aja partisipasi.
1: Partisipasi akhirnya penghargaan ke seniman teh
0: kurang ya.
1: Jadi satu iya, jadi kurang ini memang Pak. Oh, ada yang Agustusan pasti daikeun lah mes bodaya gitu. Dituntut

0: terutama bagi para pelaku seni yang memang hidupnya di situ gitu. Dan profesionalnya. Tapi Ainu, kalau beberapa orang yang udah profesional masih, ya mungkin jarang gitu. Hanya ini makan kebanyakan apa para pelaku seni yang terlibat itu kan kadang-kadang anu tos aktif lama oke, jadi tergugah deh ah mumpung Agustusan model gitu.
1: Baik.
0: Seperti gitu gitu.
1: Baik, baik. Berarti kalau begitu mah ini untuk memecahkan apa namanya situasi seperti itu berarti perlu kompak ya Kang ya. Enak saupamina ti Akang sendiri ya misalnya nih ya dari paguyuban paduka oke lah kita untuk ngambil sikap ya Kang ya dengan tidak seperti itu kita minta profesional aja misalnya gitu tapi bisa saja mungkin Kang dari pihak lain atau seniman lain malah tidak gitu ya apakah menurut Akang gimana nih ya apakah perlu kompak gitu untuk menyikapi ini atau gimana
0: ya memang itu sangat kompleksnya susah itu karena memang harusnya mah kompak gitu kalau misalkan ya di kita juga di paguyuban dulu pernah membahas jadi nanti tetap profesionalisme harus dijalankan dan bagaimanapun juga yang namanya tampil di depan umum apalagi membawa nama brand misalkan yang sudah punya brand kan tidak mau asal tampil asal-asalan juga gitu kan. Akhirnya dari kami mah di daerah kami ada semacam nanti pengecualian mungkin ya untuk misalkan untuk acara Agustus misalkan atau itu ada diskon khusus tapi tetap profesional gitu enggak asal mau ayo ah ngiring asal partisipasi we asal tampil seadanya enggak gitu.
1: Baik.
0: Tapi kita tetap beberapa grup profesional dengan pengecualian ada diskon khusus misalnya okay. Seperti itulah.
1: Baik. Apa namanya dan mungkin bagi penyelenggara pun memang harus menganggarkan ya Kang ya nggak ya, boleh ada istilah. Iya itu kan direncanakan ya nggak sebelumnya kan direncanakan.
0: Iya. Apalagi kita harus pemerintah itu tetap datanya ada SPJ gitu ya.
1: Iya.
0: Cuman kadang-kadang oknum-oknum itulah yang selalu bermain.
1: Baik. Jangan mau dibodohi ya, dibohongi sama oknum-oknum yang memang seperti itu. Kita harus belajar cerdas ya, Kang ya. Nah, ini sepertinya pemahaman ini juga harus disosialisasikan juga nih, Kang. Sepertinya disampaikan juga nih sama seniman-seniman lain juga gitu. Dan sistemnya terbuka ya, Kang Roni. Lebih enak kan ya kalau terbuka seperti itu mah.
0: Iya, terbuka. Ya. Jadi untuk yang udah profesional pasti udah banyak ya kayak yang apa tidak mau dibodohi dengan terkecuali memang kalau di halaman lingkungan sendiri
1: urangnya betul di halaman urang ya
0: mau partisipasi itu memang harusnya itu mah tapi kalau misalkan untuk kepentingan sesuatu instansi lembaga yang sudah besar gitu ya asa tuh mungkin kalau misalkan tidak ada anggaran mengadakan acara gitu
1: ada mungkin ya tentunya betul sekali Kang nah di sini harus ada transparansi apalagi yang mengatasnamakan instansi ya apakah instansinya swasta pemerintah dan sebagainya baik Kang ini bagaimana nih seorang seniman untuk seniman bisa ikut mengisi kemerdekaan melalui karya-karyanya Kang.
0: Kalau dari saya pribadi ya kan setiap orang itu kan pasti punya apa motivasi dan tujuannya masing-masing. Jadi memaknai hari kemerdekaan itu kalau saya memaknai kemerdekaan itu adalah sebuah perjalanan menuju manusia yang seutuhnya merdeka dari dogma, merdeka dari apapun yang memegang dalam artian positif tapi ya. Jadi kita bebas berekspresi yang positif bahkan lebih dalam lagi antara pikiran kita, ekspresi kita sampai emosi kita, hati kita menuju mahardika itu bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya berbudi luhur berkeberadian gitu ya jadi maknai kemerdekaan itu marilah kita menjadi benar-benar manusia yang seutuhnya gitu, dalam artian yang positif gitu ya tidak hanya

0: Sekarang kan merdeka dari penjajahan. Terus apakah kita saat ini seperti yang dalam pidatonya PKDM 80 tahun ya merdeka gitu ya. Tapi gunung-gunung sudah gundul, hutan-hutan sudah rusak, anu-anu-anu-anu. Ternyata londo-londo irang itu masih ada gitu, londo-londo pribumi itu masih ada yang kebetulan masuk ke jajaran pemerintahan, sehingga itulah sebetulnya penjajah sesungguhnya gitu. Sampai saat ini kan jadi turun-temurun, jadi sebuah turun-temurun korupsi berjamaah dan sebagainya, anu-anu jan sudah mewadahi apa, sudah mewabah gitu, mewabah. Itu kan secara itu sistem itu kan belum, artinya belum sepenuhnya merdeka gitu, untuk dari segi nasionalismenya, dari ininya, dari identitas budayanya, dari peradaban-peradaban leluhur kita yang begitu adiluhung, ternyata kan belum merdeka. Sementara ini selalu dijelekan, dimusyrikan, di gimana, anu-anu, padahal itu kan peradaban kurang. Itu kan secara esensinya apakah itu sudah merdeka? Bagi saya itu belum merdeka. Iya. Merdeka barusan yang saat ini terjadi baru memperingati seremonial lepas dari penjajahan Belanda, Jepang itu.
1: Selama kalau ini memang
0: kalau merdeka secara universal dan esensi merdeka dari Mahardika itu ya belum sepenuhnya gitu.
1: Baik, berarti harus lebih iya. Berarti harus dikaji lagi ini mah ya. Baik, Kang, kita teh sering mendengar istilah merdeka berkarya gitu ya. Nah, menurut Kang Roni ya, Kang Roni sendiri nih mengartikan merdeka berkarya untuk seniman gimana, Kang Roni?
0: Saya sudah mencoba meskipun di lingkungan sendiri ya, karena satu motivasi saya pernah membuat karya sebuah lagu dan dipasanggirikan di antar sanggar Pangalengan dan wilayah sekitarnya. Sebagai bakti aja saya mah itu membuat karya itu. Kita ingin membuat bakti kalau mah cai gitu ya, dengan beberapa karyanya teh Pangalengan Midang gitu ya. Di Pasanggirikan, Pangalengan dan sekitarnya. Nah, di situ saya bebas berekspresi ngaguar gitu, ngaguar kearifan-kearifan loka yang ada di wilayah gitu ya. Mulai dari Ngaracai, kemudian ada gunung-gunung yang mengelilingi wilayah, bagaimana terus mengajak supaya Noel HT semua gitu ya, biar tumbuh kesadaran gitu. Terus untuk yang saat ini guys, sebetulnya saya ingin lagi proses membuat lebih jauh lagi, bahwa saya membaca beberapa manuskrip Amanat Sepuh ya, ada Uga. Uga itu semacam prediksi gitu ya, prediksi kuno Sepuh Kapungkur, bahwa ayah kecap hiji mangsa Sunda bakal ngebuana gitu ya. Itu pasti persepsinya akan banyak persepsinya macam-macam, dan saya sudah desainnya bisa judulnya itu bisa Sunda Midang atau Sunda Ngebuana gitu. Nah, itu tadi kan sebuah kebebasan, kemerdekaan bagi seniman itu diberi ruang yang sangat luas gitunya sebetulnya. Dina karya teh mudah-mudahannya mungkin ya, nama udah zaman reformasi udah diberi ruang, jangan sampai setiap karya-karya anu ngaguar gitunya, ngaguar karya-karya teh kepada generasi muda, terutama marilah kita apresiasi, simak, dan jangan dulu memponis ketika yang berhubungan dengan budaya karuhun gitu ya. Karuhun kan selama itu orang Sunda teh masih terjajah oleh dogma gitu ya. Dogma disebarkan udah lama bahwa budaya karuhun itu disebutnya klenik, disebutnya pedukunan, disebutnya musik, itu barisnya lagi kan tidak tahu apa sih sebetulnya. Nah, itu saya juga lagi berjuang di situ, memerdekakan diri dalam nanjirkan ditinggal karuhun atau
1: baik.
0: Tatali parang
1: gitu. Baik. Jadi bisa dikatakan menurut Kang Roni merdeka dalam berkarya itu karya apapun, apalagi ini ditinggal karuhun mau diangkat kembali gitu ya. Merdeka ya, baik. Iya, apapun ya, yang penting ini karya gitu ya. Baik. Ya. Baik. Kang Roni mungkin pamungkas mangga sebagai penutup di momentum HUT kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini apa nih? Ada pesan agar semangat kemerdekaan terus hidup melalui seni dan budaya.
0: Iya, terutama buat generasi muda ya. Mm-mm. Jadi silakan terus berkarya sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Jadi kita harus bercermin bahwa orang tua dulu merebut kemerdekaan ini kan dengan darah dan juga pengorbanan yang tidak sedikit. Nah, orang tua kan karuhun urang teh geus berbuat seperti itu. Kita ayeuna urang teh anu nuluykeunana kumaha caranya mengisi SMA mungkin dina kesenian motivasi ke anak-anak oge. Tongkeun karya urang, silakan berkarya entong aya istilah nama. Jadi semangat berkarya, selamat merdeka, terus sejarah itu jangan menjadi romantisme tapi sing jadi spirit.
1: Betul.
0: Spirit ke urang kalau urang baheula mah tah perjuangan akhir urang dukumaha gitu. Tapi yang positif silakan berkarya lah. Karya anu bakal mawa carita di mangsa anu bakal datang.
1: Nah, keren tuh kalimatna. Yeah. Ya, jadi pangitan harapanana mudah-mudahan oknum-oknum dina sasi Agustusan teu aya nya. Harapan anu kadua pangitan oknum-oknum yang biasa di bulan Agustusan teu aya nya Kang ya. Sing sirna.
0: Ya, harus saling menghormati aja profesionalisme gitu ya. Dapat pun beriman dari profesional ge ai memang dina momen-momen tertentu mah disuai itu wajar, cuman ulah terus wae ngabobodo cemangga diatur di ieu mah disugeun partisipasina sementara geus beres hatur nuhun wungkul angga manehna ngurus SPJ normal
1: itu hilang. Aduh, betul-betul Kang Roni. Baik, mudah-mudahan ada yang menyimak nih ya dari oknum-oknum yang seperti itu. Sadarlah. Baik. Kang Roni nuhun pisan, mudah-mudahan kita biasa urang ngabangkong deui, ngobrol deui engke di praopat ya Kang ya. Apunten pisan tos direwong ya sontena ya. Atuh nuhun Kang, sehat terus dan terus berkarya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum Kang Roni.
0: Waalaikumsalam.
2: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari manusia unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Gema azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Untuk itu, segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga senantiasa amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekaligus saya Nia Iswara yang bertugas di perempat siang hingga sore hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Dan untuk berikutnya yang akan menemani Anda di peromat malam hingga pukul 24 nanti ada Ano Mugia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suara Budaya Bandung.
3: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kaum dangu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih setia bersama kami di program 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung di kawasan Jalan Diponegoro nomor 61. Kaum dangu di edisi hari ini, hari Selasa 18 Agustus 2026, saya Anu Mugia akan menemani Anda di perempat malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi di perempat siang, rekan Nia Iswara menemani Anda. Masih ditemani dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Parahyangan, kaum dangu, menemani Anda dalam acara Ngalang Layung hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Bandung kesini tuh makin macet ya.
2: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
3: Neng, misi Neng.
2: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
3: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
2: Eh Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
1: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
3: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
1: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
3: Waduh, penjara?
2: Iya, Pak. Tuh, daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download plan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
2: Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno, pada tanggal 17 Agustus 1945.
3: Kita harus menjadikan kemerdekaan sebagai fondasi untuk menatap masa depan.
2: Kemerdekaan yang sudah kita rasakan sekian tahun lamanya, bagi kita, rakyat Indonesia, perlu selalu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud nasionalisme.
3: Proklamasi kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan kita bagi bangsa ini. Masih banyak yang perlu dilakukan untuk mewujudkan negara Indonesia
4: yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

atuh ari nasib tanaga ka prasti per Sabtu nepi ka Kamis genep poe kali 20.000 teh lah berarti sapira ngan ayeuna kolong pisan teh sapira kuat aja rek balik ka imah sateupeung duh kacipta nu di imah geus dalahar acan mangkan cek pamarentah ge kudu opat sehat ti masampu genep kamarkaan. Astagfirullahaladzim, tuh ari nu gede geus teu aneh sahayang mah sorangan wae pan cenah cet belang-belang di jalan teh keur jalma nu meuntas ari geus kieu kasaha nya kudu demo tapi demo ge rek nanaona can puguh aya nu ngadeng angot di garugu mah. Astagfirullahaladzim, hapunten abdi Gusti, kuring arah, kuring sadar, kuring eling.

0: Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno, pada tanggal 17 Agustus 1945.
2: Kita harus menjadikan kemerdekaan sebagai fondasi untuk menatap masa depan.
1: Kemerdekaan yang sudah kita rasakan sekian tahun lamanya, bagi kita, rakyat Indonesia, perlu selalu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud nasionalisme.
2: Proklamasi kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan kita bagi bangsa ini. Masih banyak yang perlu dilakukan untuk mewujudkan negara Indonesia
3: yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno, pada tanggal 17 Agustus 1945.
2: Kita harus menjadikan kemerdekaan sebagai fondasi untuk menatap masa depan.
1: Kemerdekaan yang sudah kita rasakan sekian tahun lamanya, bagi kita, rakyat Indonesia, perlu selalu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud nasionalisme.
2: Proklamasi kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan kita bagi bangsa ini. Masih banyak yang perlu dilakukan untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

0: Opat.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan pangpanjangna di Jawa Barat anu panjangna nepi ka 3.332,87 km. Eta walungan anu jadi sumber kabutuhan cai pikeun warga Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta jeung Bandung. Dina taun 2018, indeks kualitas cai di Walungan Citarum 33,43 poin kotor ku campuran limbah. Dina taun 2020, turun ku ayana program Citarum Harum. Mangrupa program anu geus diatur ngaliwatan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2018 ngeunaan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Warta Pamungkas. Legenda Parahu Sangkuriang jadi gunung dipikawanoh ku masyarakat. Salian gunung, Sangkuriang ngawangun hiji situ anu gede kaasup parahuna. Situ kasebut mangrupa cekungan raksasa anu kiwari jadi kota Bandung. Eta situ anu lega bocor ngaliwatan hiji liang anu dingaranan Sang Hyang Tikoro. Sang Hyang Tikoro asalna tina kecap Sang Hyang. Sang nyaeta sesebutan pikeun jalma anu dipikolot, sawatara Hyang nyoko kana hal anu sipatna supernatural. Sedengkeun kecap Tikoro nyaeta saluran anu aya dina beuheung manusa. Sang Hyang Tikoro bisa ditempo di jero kompleks pembangkit listrik tenaga air Saguling, Walungan Citarum ngabagi dua. Hiji anu caina ngalir luhureun taneuh, anu hiji deui caina ngalir ka guha anu ngaranna Sang Hyang Tikoro. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Rengse kapi hatur kaum dangu, runtuyan lagu-lagu Sunda di acara Ngalang Layung di Praopat RRI Bandung. Dan kaum dangu, terima kasih untuk Anda semua yang selalu setia di AM 540 kHz. Untuk selanjutnya kami akan menghadirkan lantunan lagu-lagu Batak kaum dangu dalam sajian acara Dendang Nusantara. Dendang Nusantara akan menemani Anda satu jam ke depan hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menjadi teman setia di malam hari ini. Mungkin yang sedang istirahat, selamat istirahat. Yang masih bekerja, selamat beraktivitas, semangat terasnya. Ya, lagu dari suaranya Judika akan membuka perjumpaan kita dalam Dendang Nusantara malam hari ini dengan Borngin Ito. Tetaplah bersama kami di Dendang Nusantara.

0: Peci Hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yam Sonjaya. Alhamdulillah saat ini saya bekerja sebagai pendamping UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung. Indonesia itu ya sampai saat ini sudah memiliki banyak kemajuan gitu ya, dalam pembangunannya, terus ekonominya yang semakin tumbuh gitu ya dibanding negara lain, terus infrastrukturnya juga terus berjalan gitu ya. Akses pendidikan, kemudian layanan kesehatannya juga semakin luas.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Pojan Pratama. Di sini saya sebagai mahasiswa. Harapannya kemerdekaan bukan hanya sekedar peringatan setiap tahunnya, akan tetapi juga bisa dirasakan melalui kehidupan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan memiliki kesempatan yang sama. Semoga Indonesia kedepannya semakin kuat, damai, dan makmur, serta generasi mudanya itu bisa ikut berkontribusi untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
6: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fadjar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Ibu, ayo pulang.
1: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah, ayo bisa pulang.
1: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
0: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
1: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
0: Baiklah.
1: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
0: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
1: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
0: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini, tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ayo Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu...
0: Apa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu, nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, Yu, aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo, sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, Yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar, Yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu.

0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang

0: Aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
1: Ih, Ayu, jangan bilang begitu.
0: Kenapa?
1: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
0: Kalau dia datang, kamu takut?
1: Iya tuh.
0: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
1: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
0: Iya.
1: Hati-hati, yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi.
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
3: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
3: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
3: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
3: Ibu!
0: Ayu? Kenapa menangis?
3: Aku kangen sekali sama ibu.
4: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
3: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
4: Kata siapa?
3: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
4: Kata siapa?
3: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
4: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
4: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
3: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
4: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kaum dangu, tepang deui sareng Simkuring di Proopat RRI Bandung dina acara naon teh atuh? Empang deui, empang deui. Empang rejeng kikinciran, tepang deui, tepang deui, tepang dina sisindiran. Simkuring teu nyorangan, disarengan ku kilanceuk. Aya naon? Ayah saha?
1: Ayah saha?
0: Ayah saha gaduh naon Kang Roy?
1: Ah, pokoknya mah gitu ya, ratok tepang dina sisindiran. Naonnya itu teh?
0: Rada ngahulang hilap deui.
1: Rada ngahulang hilap deui.
0: Kenoailah empang deui, empang deui, empang eusi, lauk sepat, tepang deui, tepang deui, tepang na nyadi proopat. Kanggo ka kaum dangu anu bari ngiring adedel mangga dihaturanan tiasa ngalangkungan nomor wawa ayeuna mah nomor wawa digentosna 08111200540 kikinciran ditiiran liliwatan kasadano sisindiran sisindiran disarengan ku Neng Anu henteu sorangan aya kilanceuk atuh tepangan heula Kang
1: pokona mah wilujeng wengi ka kaum dangu anu masih keneh
0: molotot.
1: Molotot. Wah, itu dah sonten kene.
0: Sonten kene.
1: Ayo nanti gitunya. Dina wengi iya gitu. Tepang di dina sisindiran. Ayo orang hiburan pokoknya malah.
0: Kang Roy iya teh. Biasa kasepuhan Mitra Satya. Parantos siap sayogi nyarengan iya teh.
1: Oh, ya biasa.
0: Sawuran nyala Kang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Daramang ye.
0: Alhamdulillah.
2: Aya Kang Roy teh.
1: Aya. Nuju piket.
2: Urang ngawitannya.
1: Mangga.
2: Kacipelah pangaritan. Naik angkot pamipiran. Bismillah ulang ngawitan. Abah jangot sisindiran.
1: Mangga.
2: Titiran dina kaweni. Nuna bale disarada. Sisindiran eta seni. Mumule kurang suna. Titiran hiber nyirorot. Tina awi kana kopi. Sisindiran abah jangot. Manawi bahan katampi. Kayu mah gerak ragapkan gerak ya. Lemur dano pamipiran. Diantarkan titi baros. Neng ano sisiniran. Dikawihkan meniraos.
0: Oke, tenang, tenang. Itu Kang Roy itu cersirik. Tong neng ano, neng ano wae. Ay, Kang Roy itu di toel jenah.
2: Kang Roy hayong itu eh.
0: Oh yo.
2: Kacantiki Majalaya. Ngaliwat kalamur baros. Pamugi Kang Roy Wijaya. Masing sehat seueur artos.
0: Amin. Ye, bah. Perkawis lah. Artos mah ngarep hep. Nah, Kang Roy gaduh itu saurna teh sisindiran perkawis setan teh. Hayo tadi saurna teh nuju seueur artos.
2: Neng anu apa-apa terang Kang Roy mah. Terang Kang Roy mah neng anu apa-apa.
0: Kumaha.
2: Kabanyaran ka sareang.
0: Leres.
2: Cipadung jalan Cipahit. Penasaran kan ke seorang reknya nung teboga duit.
0: Puas makana.
1: Kumis kucing kembang gadung. Malati tediti iran. Sanes kuring alim nyandung. Nuka hiji tengijinan. Ini ijinan mada.
0: Lawan ayah kene teh anu tadi teh geningan.
1: Masana mah. Kapungkur wae bah. Maling ping jauh ka bojong. Cikadu ka panenjoan. Waktu kuring aku bujang kapungkur. Randa tilu geus nungguan atuh.
0: Dan niatna ge tos kadinya nya bae nya. Jadi weh tadi ieu ijabah.

0: Bah di ditu bah di Soreang.
1: Wah, rame, Neng.
0: Oh, aya naon aya ieu? Aya karnaval?
1: Mohon, biasa wae kesenian. Manawi abah mah enak ya badai ngaduhikan Indonesia merdeka,
0: oh, Neng. Oh, iya.
2: Ya, ke abdi nu ieu lomba-lomba.
1: Ah, ya perlombaan-perlombaan si mampu lagi di kepingis.
2: Ya,
1: wah, ayah. Si kakai, kakai lima atau saya.
0: Nya. So,
1: Manawi abah mah badai ngaduhikan Indonesia merdeka, we, nagenya.
0: Nahan, so.
1: Ganaria Cicalengka. Tinggu sungapan kaci daun. Indonesia merdeka tos 8 hiji tahun. Tici bulo kaci tepus. Kaci daun pada loma. Ping 17 Agustus dina tahun 45. Kadakal murnu tongo. Kaci sena suka rasa. Merdeka anugerah Allah, mantena maha kawasa. Ganaria Cicalengka, Maliawan Cihanjuang, Indonesia merdeka, para pahlawan berjuang. Cici Bubut kababakan, Bojong Jati Ciwaruga, ngerebut kemerdekaan, toh pati jiwa jeung raga. Sok ayeuna teh dinyaeun.
0: Daun sampe jadi sayur, masakna di terasian,
1: aduh,
0: hayura.

0: Syukuran kemerdekaan miling jasa pahlawan.
1: Kang Roy, Kang Roy, Kang Roy.
2: Cimalaka, Ciganitri.
0: Hei, terus.
2: Suka mana Cipaganti. Merdeka 8 hiji, Abah. Istri mah tong nambah deui.
0: Pinter ya banyak gitu nama.
1: Pinter gitu. Pak Muid Abah Jang.
0: Ampun dah.
1: Ayeuna mah sae, Neng.
0: Kumaha-kumaha?
1: Dapat ngang wae nama.
0: Alhamdulillah. Apan? Apan diajar ke Abah mun langkung hiji teh. Yeah. Leuwih
1: jeung nah, gitu. Ieu Kang Roy, Kang Gera. Dangukeun nya.
0: Kumaha-kumaha?
1: Titi dano tatawi. Kampung balik pamitiran. Neng ano jurukawi ngamu mulai si siniran.
0: Alhamdulillah. Nyaku sahadeh ya tuh nyabahnya.
1: Balik gue sahadeh.
0: Iya teh.
1: Tuh kayaknya Kang Roy.
2: Kumis ucing kembang gadung.
0: Hai.
2: Awi kolot di babawa, lain kuring alim nyandung,
0: aripek,
2: sieun molotot mitoha.
0: Ayah kasihan mah geuningan ya. Atuh ari sieun mantong sok nyieun gara-gara lah nah.
1: Nyieun gara-gara. Tong mah ketemu gaduh duit we.
0: Tong hayang neneko-neko aja. Kata

0: rakyatna aman sejahtera.
1: Iya, beres lah.
0: Saya tete bah milarian sejahtera naon gitu.
1: Hese, Neng.
0: Cing. Aya kene teh nya, ieu mah bah. Tapi ulah gumujengnya. Kacai rek ngalah kangkung kadara.

0: aduh.
1: Pengalaman nih Bapak, pengalaman Kang Roy.
0: Kisah nyata
1: ya teh.
2: Oh iya iya. Awi abdi ke pengalaman.
1: So, kumaha so. Kang Roy?
2: Kalau trek naik kapal.
1: Oi.
2: Naik kereta gerbongan. Lalajo anu karnapal. Jo panggih jeung popotongan.
1: Geus jiga nate geus niat deui wae ieu mah.
0: Ampun, dinding mancol gitu.
2: Iya dak di bumi mah rame ya nonton karnaval gitu. Tengku mah gitunya. Alah.
1: Kareret tuh aja cenah, Mbak.
2: Ngolebat.
0: Kang Roy ge ku siniran mah kata aji
1: gitu. Mun, dah ku abis sok di betot teh. Awas, mun teh nyarengan si siniran ye. Gitu. Alhamdulillah. Sok kene Kang Roy.
2: Kela.
1: Ah, urang teh.
0: Ari eta mah neng ari. Hari eta mah Jakarta mah berbalas pantun banyak.
1: Mohon.
0: Urang mah cili temalan si siniran urang Sunda mah nya.
1: Mohon.
0: Urang rame kecok ayeuna bagian saha atuh?
1: Bagian apa?
2: Bagian apa? Ya abdi kotret heula.
0: Di Cibubut kata makan.
1: Mohon.
0: Jalana ka Cipacing. Ngerebut kemerdekaan senjata na bambu runcing. Di Cibubut kata makan.
1: Mohon.
0: Jalana ka Cipacing. Ngerebut kemerdekaan senjata na bambu runcing. Anyuang jalan Cipangkur. Pasir eurih barubuhan. Pejuang zaman kapungkur. Teu pamrih ku buruhan. Si anyuang ka Cigugur. Pasir Cina nu katongo. Para pejuang nu gugur. Aya dina rahmat Allah.
1: Amin ya
0: robbal alamin. Buana legok Cinangka. Cipusing jalan Citaman. Ayeuna atos merdeka. Jalma sing parancag iman. Kabuana Cicalengka. Turuna di Cibiana. Ayeuna atos merdeka. Oknumna di mana-mana. Geur balas ah.
1: Hayo saha. Suten-suten ah.
2: Muru hayam di Tegalan.
1: Nya.
2: Hayamna lumpat ka jalan. Muncan boga panghasilan. Tong gaya kawas sultan.
1: Tong gaya kawas sultan kurang hiji.
2: Oh gitu kurang hiji.
1: Kene lah nya. Aya kene ah.
2: Oh iya itulah.
1: Sok.
2: Ngalat cau sisi leuit. Cau asak dibelah dua. Asup tuh.
1: Masukkeun lah.
2: Lamun hayang loba duit. Ulah ukur loba gaya.
0: Ulah jadi tukang renten.
1: Cing. Mungku sangur jeung cikur. Dibekal ka pagawean. Jasana ngesek kau jasa pahlawan kapungkur ngabela kemerdekaan.
0: Pisan gitu.
1: Selamatnya delapan ya bahnya.
0: Selamat
1: lumayan. Siun salah bisi langkung. Aya deui bah. Kela.
0: Nuka
1: di teh.
0: Kang Roy, ini mah lebut di sini, Rana, ini mah.
1: Atuh.
0: Eti payun, mah, tawe, kecirengot, anggar,

0: Enya, ayo nama tos rada seuraha.
1: Aya lauk dina gudang. Aya berit dina naonnya?
0: Naon cing?
2: Aya berit dina kolong.
1: Baiklah, aya berit dina kolong.
0: Awas tungtungna kudu ong.
1: Mun isuk-isuk
2: can
0: sok ayo.
1: Aya lauk dina gudang.
0: Ang tanya.
1: Aya berit dina kolong.
0: Ayo tungtungna ang. Kudu ang.
1: Mun isuk-isuk can hudang.
0: Ong ong ong.
1: Lah nyalakeun alarm.
0: Jauh ong jeung ong. Gudir.
2: Nah,
0: eta. Oh, eta mah gudir nyebahnya. Melibahan kasarakan. Kain katun make kanji, ngesian kemerdekaan, babakti kalemah cai. Selamat.
1: Lamun ieu mah keur Abah Janggot.
0: So, awas ulah cirenggot, awas ulah cirenggot.
1: Pak
2: Kapak.
0: Awas.
1: Moal ieu mah nyindir moal. Jang ka Pak Ilham, ajang ka Aki Leutik, pokona mah Abah Glen. Jumanco. Pokona mah. Roko mah beak diseuseup. Puntungna dipalang dada. Cenah cek batur kasep hanjakal ditaksir randa.
0: Seri ulahnya banyak itu kumahe. Seri ulah.
1: Tong seri.
2: Sanes neng. Anu dongkap lah Abah. Ini mah rame si sini randa cenah
0: gitu. Oh gitu. Ayo bintang tamu gitu Bah.
2: Tidak
1: salah
2: atuh.
1: So,
0: ke pasar rek meli bakwan. Ulah pohok meli ragi. Hormat ka para pahlawan. Kucara ngeraksa nagri.
2: Aduh.
0: Selamat Ata. Lulus ya ma. Cing. Kela bari kutat-kutat nyabahnya.
2: Iya.
0: Bahas ah.
2: Gimana neng?
0: Kumaha ka?
2: Aya Kang Roy, aya Kang Roy.
1: Aya.
0: Sindiranan aya teh. Aya
1: keneh ngan kotrat-kotrat dulu.
2: Bami imah rarakitan neng.
0: Sok rarakitan ya bah.
2: Eusian imah babakan. Seueurkeun masak biadah. Eusian kemerdekaan. Seurkeun amal ibadah. Ayeuna katika lengka. Mangkade henteu ka taman. Ayeuna atos merdeka. Mangkade sing panceg iman. Upami osok ngareka. Ulah aya nu emosi. Upami atos merdeka, ulah aya nu korupsi. Ayeuna atos dikadaka, yurang kapageningan. Ayeuna atos merdeka, yurang sili elingan. Upami kati calengka, tong benang diparegatan. Upami atos merdeka, tong benang kagoda setan. So, kaya nanti Kang Royeun.
1: Murak buah ditunggilis. Aya apel, aya huni. Rasaan anu gelis. Ari pek teh nininin.
0: Puas. Puas. Dah matana. Hayo.
1: Da Aidit. Bah tadi teh nonton karnapa. Gelis gitu Ningali bodina.
0: Tip pengkar mah. Tip pengkar gitu.
1: Ngeriling abdi teta. Supaya diharapkan anak. Gini.
0: Ari pek.
1: Ari pek teh.
0: Wuhuntuan. Ayah ayam abang.
2: Nya.
0: Ayah.

0: Sugante reka cirenggot, kalah mengkol kasaguling, karunya kabah janggot, unggal peting gulang guling.
1: Aduh, emang aduh. Emang ayek salirana teh gulang guling gitu nyebatnya. Pinteran
2: kumahanya.
1: Pinteran da, gitu nama.
2: Abah mah tara gulang guling sok nyigir we abah mah. Mayun mayun ngiri.
1: Duh kata
0: hayo. Arek abdi mah arek nyindiran sorangan bah.
2: Sok nyindiran sorangan.
0: Pare garing dina leuit. Bagi keunen kerta tangga, lain kuring pelit duit, geus puguh memang teu boga.
2: Apan teh kabah janggot teh kieu. Cang kuring manuk piit. Mi hape tong dialaan. Ngahuleng teu boga duit, hape teu aya pulsaan.
0: Manuk
2: kaya kene.
0: Manuk heulang dahar beurit. Lauk teri, lauk gabus. Culang cileung eueuh duit. Manawi gaduh 100.
1: Kisah nyata buaya ye. Totopong, totopong di luhur leuit. Digantungkeun ku Kang Irfan, tong poho neangan duit, pikeun bekal kahirupan.
2: Ah, itu.
1: Nganjang ka imah Mang Yaya, balikna meuli ka nyere, loba duit loba gaya abah, eueuh duit jadi lungsir. Ima Kang Roy tahu sih kan
2: nanti. Sora bahasa kia. Sang kuri lengjeng bincaru. Di mana nyayang napiit. Ngawulang abah baringung. Kamana neangan duit.
1: Kabang bah. Seer artos.
2: Aduh. Ampun Gusti. Iya. Sok, ayana Kang Roy, aya kene Kang Roy.
1: Aya teh cenah.
0: Aya lauk dina baskom.
1: Oh.
0: Aya hayam dina kandang. Lamun duit keur kosong, babaturan jarang datang.
2: Eta mah nyindiran abah jangot.
1: Tapi mun urang seueur artos, sarumping nyabahnya.
2: Kita abah tay hari cepi makan nasi nirat. Sama Persib cereng Bali diadu ini teh.
1: Kenoi konsentrasinya dibagi dua pintar dah.
2: Manawi resep gitu nanya. Tadi ulang tamat kenu tadi.
1: So.
2: Hayu urang kasayuran. Ayeuna teh aratusan. Hayu urang haliburan. Ayeuna teh Agustusan. Sugan teh ka Patamuran. Geningan Karancapangung. Sugan teh moal hiburan. Geningan tos aya panggung.
1: Nya tos aya panggung teu aya hiburanana si sindirana bawahnya.
2: Hayu urang ka Mang Alan.
1: Hayu.
2: Sugan len teu ka sawah. Hayu urang gerak jalan, sugan weh menang hadiah.
1: Sugan teh menang nu herang abah.
2: Itu saha mawa ML. Eta mah nyebor sayuran. Itu saha nu nyawer, eta mah seja hiburan. Urang Karancapangung. Ayeuna teh aratusan, hayu urang Kaparangung, ayeuna teh Agustusan. Sok, ayeuna tinya.
0: Ah, lomba abdi ge. Motong rambut mah di salon. Ambe heuras make aci. Milu lomba niup balon. Hadiahna termos kopi.
2: Aduh.
0: Beruntung tadi.
1: daging domba diasaan. Didahar narejeng teri. Kuring lomba Agustusan, hadiahna menang seri. Jeng tikusruk bah, seri we jeng. Ayo deh ya.
0: Belum peda. Belum peda cue pindang. Di dahar budak bolotot. Nonton lomba panjat pinang. Ningali kolor morosot.
1: Bah, bantuan bah.
2: Aduh, aduh. Sok, deh kenal ya.
1: Oh nyanyi. Sok, ayo cina.
0: Ayo, mana tahu ngkul lah. Dari sok baru dakma rada pihari wangen bah. Lawan aya karamean teh.
1: Sok aya naon gitu.
0: Jadi kuring teh jadi sok rada hariwang gitu. Bangunan bangunan lila rengsena. Tembok gigir keur dibobok. Hariwang budak ayeuna leutik keneh geus marabok.
2: Ulah geus mereka mah.
0: Nya, kitu sok aya keneh wae soalna mah.
2: Abah mah bade usulana ka para petugas. Atos marabok patewakan obat teh. Anu kopi di brantas. Geus mereka mah nya. Aduh, nek neng anu, Kang Roy.
0: Pan.
2: Aina teh bagian wawangsaan nya. Kapan tadi paparikan atau
1: keke bah itu punten ngawagel sakedik bah itu sok aya keder benten paparikan sareng rarakitan bah.
2: Upami paparikan mah upami rarakitan mah nyambung sareng cangkang sareng leci teh nya
1: nuhun
2: sapertos tadi teh geningan apan sepanjang jalan soreang gitu nya. Mawaleh di aspalan, sini teh sepanjang jalan soreang, sepanjang atan katorang, mawaleh di akalan eta.
1: Oh payun teh sami lah nya.
2: Upami paparikan mah,
1: jenten
2: cangkang sareng di situ, teu ieu geudeun teu kedah sami gitu.
1: Contohna saperti sumaha?
2: Contohna pan paparikan mah nu tadi teh, contohna kieu kacipelah pangaritan, naik angkot pamitiran. Bismillah urang ngawitan, Abah janggot sisiniran gitu nya. Utamina mah 8 jajar. Sajajar 8 ngang gitu nya.
1: Opat jajar meureun bae.
2: Tanggang aya heusi gitu nya. Upami wawangsalan mah diteguh pangintenya.
1: Oh nya, sok ayeuna wawangsalan bah.
2: Upami wawangsalan mah diteguh ye, kada ye ngeunaan ngeunaan merdeka keneh ye ge. Ye mah sisini wawang salan rumpah ke Abah Jahangotnya. Kenu ayu tanamina mah. Ngan eta, satu acan iya, terus aya wae anu lebet, Neng.
1: Satu acan itu di toongan wae teh, jika nama meureun kalah ngiring gumujeng. Satu acan iya,
2: Wanun. Iya, urang-urang iya, urang-urang kena, urang kena wawang salannya. Pami wawang salan mah dua jajar. Dua jajar sami, dalapan ngang, tegis aja jarnanya. Sebetulnya iya, sing maju saur pa Indo, ngadua geneng Asia.
1: Indonesia, abang.
2: Indonesianya. Masyarakat ngagalimer, hiburan di Bapak Deka.
1: Merdeka.
2: Merdekanya. Merdeka, sebetulnya.
0: Merdeka.
2: Kang Roy, merdeka, Kang Roy.
0: Merdeka. Merdeka.
2: Ketua na Bapak Agus, silaturahim tong putus.
1: Agustus.
0: Agustus.
1: Agustus.
2: Agustusnya, saya mah tekaraksa tos dalapan. Hitung na kuduti hiji.
1: Delapan hiji.
0: Delapan hiji.
2: Delapan hiji. Nya, delapan hiji tahun pan. Nah kalender raya opat ditungtung na gening lima.
0: Opat lima.
2: Opat limanya meni susah cek padija, sing sabar saur biijah,
0: jajah
2: dijajahnya, ngarah kuat di dobelan, kudu tulut bapak ada
1: Belanda,
2: Belandanya pek sare ngan sakerejep, di lemur meni marumpang
1: Jepangnya
2: sih ku Jepang ke punggur mah dipasangkan meni rame masyarakat ge gairah
1: nancing
0: meriah
2: dipasangkan meni rame
1: merah-merah
2: masyarakat merah. Ge gairah
1: merahnya
2: dikibarkan kujang empu budak teh ku menirintin
1: pasti putih ilmah
2: putihnya ayuna sahur pahib di lapang urang auran
1: nancing deui bah
2: deui neng
1: deui
2: ayuna sahur pahib di lapang urang auran
1: hiburan
2: aduh hebat Kang Roy mah kakae tikin mu aya
1: tuh nunjung ngemut bah
2: aduh Kang Roy aduh masyaallah urang teh gawe itu sindiran teh sing janten amal ibadahnya
1: amin
2: man kadewe apa amal pepejeuh ieu nya
1: kumaha bah
2: ayeuna tos merdeka ka para pamimpin ka para pejabat teh mana ieu ieu aya keneh waktu neng.
1: Aya 2 menitan, bah.
2: Neng Lia, kamu awana. Turuna di Cibiana. Indonesia ayeuna. Oknumna di mana-mana. Di taman lemur buana. Leueur di gunung jalana. Di zaman anu ayeuna. Lieur ngabandunganna ti kaum kaciang sana ka teu sae jalana oknumna di mana-mana jalma teu panceg imana ganaria ti karasa kaciru lemur celak Indonesia diruksak ku oknum anu minculak legok tarum patok besi kacipatat jalan tangsi loba oknum nu korupsi masyarakat jadi sanksinya
1: mohon bah kanggo panutup anten kanggo ka kaum dangu bah
2: kaum dangu
1: mohon kanggo panutup
2: panutup kanggo dangu ya. Di Cilangu legok harupat, kacipahat cipereat, kaum dangu diproopat, sing sarehat wal apian.
1: Amin. Ya. Amin. Bah.
2: Ini pamungkasan nih.
1: Kela sekedap ya katompernakan ainu sumping gerak. Keren, keren mangga lajengkeun teh ano sareng Bang Roy, Pak Ilham nuju manco cina Abah Janggot. Ulu jengungi Abah Janggot. Teh ano Bang Roy mun kira semoga selalu dalam keadaan sehat buat RRI selalu berjaya di udara. Sekali merdeka amin. Tetap merdeka. Haturun Pak Ilham.
2: Sama Bapak Ilham atunya.
1: So.
2: Kang Asa jalan salam. Kacipahat pabrikina. Kapangersa Bapak Ilham sing sehat ceurigina.
1: Amin.
2: Anu pamungkasna.
1: Sok.
2: Kaci batu naik angkot. Kaci saranten jalana. Sakitu ti Abah Janggot, hapunten kasadayana nya.
1: Hatur nuhun oge bae. Nuhun Abah nuhun sehat teras.
2: Mugi urang kikiniran di propat teh sing janten amal ibadahnya.
1: Amin.
2: Kumargi seueur anu mancona kaum dangu pasifnya.
1: Nuhun.
2: Hatur nuhun bade ngaleut Kang Roy.
0: Hayu.
2: Neng anu bade ngaleut kopi.
1: Hoyong atuh bade panjang kene duge tabuh 12 ieu teh.
2: Ieu kopi Bali neng anu.
1: Asik.
0: Bibita. Ngabibita. Sarang
2: iya jadi aduh, sarang goreng ketan.
1: Aduh.
2: Meni boleh ngakicet dina tinggorokan tanya.
1: Bah. Apa
2: yang anonya?
1: Abah nuhunya. Mudah-mudahan tiasa tepang dangu di enjing, minggu enjing.
2: Ma, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pasir impun ka Cirenggot.
1: Uhum.
0: Terusna ka panyingkiran. Hatur nuhun ka Bah Janggot, ngadugikeun si sindiran.
1: Ah, ka Pak Ilham bade moal. Nepengan Pak Ilham.
0: Mohon pokoknya mah gitu. Lu jeung wengi ka sadaya.
1: Sadayana kaum dangunya.
0: Kaum dangu.
1: Mudah-mudahan urang tiasa tepang dangu deui dina acara si sindiran salajengna. Saninten buah saninten, saninten di parapatan, hapunten anu hapunten, samudaya kalepatan. Sim kuring pun anu mugia.
0: Salam sim kuring Rai Wijaya.
1: Undur pamit.
0: Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rengsek api hatur komdangu acara sisindiran di Propater RRI Bandung. Hatur nuhun nutule satyasa tuhu di AM 540 kHz. Salajengna komdangu propat baris nyarengan dina hariring peuting kurupi rupi lagu Wanda Celempungan. Dua jam kepayun nyarengan komdangu sadayana baris dibuka kusuan tena haluang imik suar sih dina lagu nate serudari. Mangga komdangu wilujang wengi, wilujang ngadangukeun.
1: Hariring peuting.

0: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet?
1: Memang, tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah

Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

0: Hariring peting wengi ayeuna ti Propat RRI Bandung ku rupi-rupi runtuyana lagu celempungan, lagu-lagu Sunda tradisi celempungan kaum dangu nembe kahaturkeun suantana Ibu Hajah Ijah Hadijah sakitunggal genakna dina judul laguna Kulkulubem naik kana kulukulu kancang. Kaum dangu anu bade ngiringa rojong ngeningakeun ka nomor nanya 7218075. Entong nganggo 7217043 nya. Tah enak urang tampi heula ieu teh sareng saha teh ya. Halo assalamualaikum. Kaum dangu di 7218075 nya. Entong di 7217043. Mohon hatur punten. Nuju manco. Tah cobian anu ieu nya. Mohon. Halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih nyilek bah?
1: Abah manco kene.
0: Alhamdulillah.
1: Gacan tamat tobat nama wakaper.
0: Tuh tadi tuh nukurung kran kring kring kanu.
1: Abah maneng.
0: Alhamdulillah nyerangan abinya.
1: Alhamdulillah. Sanes abah tebade munut kan neng.
0: Mundut naon?
1: Ayahnya kedah kurakor, hoyong nong dikawikan ku neng.
0: Itu ayah, nah teki. Oke, orang Korea hulanya.
1: Ku neng, cing kurakor ya.
0: Nyahun, manawi.
1: Iya, amun-amun dikawikan ku neng, mabah teh danten sehat gitu neng. Kawikan ku nengnya.
0: Oh.
1: Nepangan sama kasadayana we dikumken. Mugi kaum dangu teh dina Agustus anana teh sing sareat walafiat.
0: Amin.
1: Diseurkeun rinkina nya. Kentenan ai para penyiar Propat mah ku abah teh didoakeun sadayana ge. Kumargi ai senjata umat Islam mah pandoa nya.
0: Lara.
1: Utamina ngaduana ikhlas rido insyaallah. Allah bakal ngijabah doanya.
0: Amin amin.
1: Tak gitu eh neng ano nya. Kaya neng ano jadi jalan sing tartib, sing selamat, sehat, lancar, dugi ke buminya.
0: Amin bah.
1: Ah gitu eh neng. Hayong dikawikin ku nengnya.
0: Oh pamita ayah ulah bendu.
1: Ah kedah pokoknya mah ayah.
0: Nya ya kada di korehan rupina di nu komputer anu
1: ka. Kucat kotret menawi teh moal dihalangkeun di toopat nya. Abah sok kucat kotret.
0: Nya alhamdulillah ya.
1: Aku neng one sok digoengkeun. Lagu narkoba, korupsi, runtahnya. Kucat kotret teh menawi teh moal dihalangkeun di toopat kitu nya. Mohon hatur nuhun neng.
0: Sami-sami bah kelas sakedap. Iya teh rupina mah di nu komputer ieu mah teu acan aya nu santen.
1: Aya tuh neng.
0: Aya teu aya di nu dokumentasi nu ti payun rupina mah ieu mah.
1: Ayeuna teh acara celempungan nya.
0: Oh. Celempungan.
1: Tiasa ku kliningan tiasanya.
0: Kliningan ke dinten naon benten deui.
1: Oh, di malam Jumaah kliningan mah nya.
0: Heeh.
1: Neng Nia atuh neng Wiwat ah teh aya. Tadi hayang kuneng gitu nya.
0: Ke manawi aya.
1: Mun kitu aya mata wis bolotot keneh abah teh nya.
0: Hatur nuhun tadi teh abah anu kurung kerang kring-kring teh anu hiji deui duka saha duka abah duka nusan sih teh.
1: Sanes neng.
0: Oh, nya saha teh nya mangga di haturanan kan nomor anu iwe.
1: Neng anu manco di kabupaten di Soreang teh di kecamatan Soreang nya. Pokona terang sote ada rongkap ka abah ka dieu. Malanan ngintun sau ka abah teh ieu cenah abah jangot teh. Anu sok di RRI Bandung teh nya cenah abah jangot teh ieu. Ngan ponok sing teh jangot teh na mah. Alhamdulillah neng. Ayeuna geus nuju manco ditu di Gunung Geulis neng. Nah minat teh bapak mamatnya. Mohon itu atur nuhun neng.
0: Mangga.
1: Kan pernah neng masih sini rame lah berbalas. Karena berbalas pantun.
0: Berbalas sindiran.
1: Mohon siri balas di sinirannya.
0: Mohon.
1: Atur nuhun neng.
0: Sami-sami bah.
1: Mangga neng mau menikah ayah lagu tim neng. Assalamualaikum.
0: Mangga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kanggo kasepuhan di sadu. Kanggo salajengna mangga di hatunanan anu badhe ngiringa rejong 7218075. Ulah di 7218043 nya. Eta kumargi teu tiasa mengudara tos we cobian 7218075. Mangga kaum dangu urang lajengkeun deui sabari kurah koreh manawi mamanawian aya haleang anu dipundut ku Abah Janggot urang dugikeun aya undang-undang dasar 45 kaleresan pan urang teh masih keneh suasana atanapi masih keneh dina raraga milangkala RI anu kadalapan hijinya ya aya undang-undang dasar 45 tisuantana Mimi Mariami kasanggakeun.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang serta kepribadian yang kuat.
1: Bandung kesini tuh makin macet ya.
2: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
3: Neng, misi Neng.
1: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
3: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
1: Eh Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
2: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
3: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
2: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
3: Waduh, penjara?
1: Iya, Pak. Tuh, daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan.

ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, Melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Suara Budaya Bandung.

0: kakabon de. Kakabonan? Ay na mimikin ng Korea mo yun, mang.
1: Orang ito. Ari mang ohin.
0: Ato, arik te kuma Korea mo yun naman. Ay panbahala ma. Isuk-isuk te niya. Urang manggul pacul. Nganjing-jing akored, gitu. Hmm. Ngabring di lembur te kakabon. Gitu. Ay kebon na dudeket, ay nu jauh mapan. Sorangan, culang, cileung. Terus di kebon lagi. Eta te, urang ti isuk tepi ka sore te. Sorangan we kadang-kadang mah. Paling aya hiji dua anu ngarit. Eta te.
1: Sugama ohim wae anu boga pikiran ngeluh kitu. Sarua sim kuring oge tah warung tah. Keur baheula mah atuh. Buka teh jam 4 subuh. Kulantaran tadi saur Mang Ohim geuningan aya nu ngabring. Aya nu poho teu mawa bekal kan nyimpang heula ka warung. Nah, ulah saya aya.
0: Saepan
1: sagala rupana teh.
0: Aye kareta mah kuring ka dia oge pagelek-gelek diuk teh hese. Hah? Kadang-kadang mah nungguan di luar di ditu nagog teh.
1: Buka ieu teh.
0: Hana pentangkal.
1: Faktor naon atunya?
0: Ya geus jamana meureun nya mangnya.
1: Jamana.
0: Bisa mah. Da ari disebutkeun kebonna geus eueuh da upuk aplak keneh.
1: Tinggal-tinggal itu ngapa? Malahan ieu warung teh pangnyeng cenah ieu teh. Da baheula mah teu ka mana atuh. Ya. Rek kopi, rek segala aya di dieu teh. Ayeuna mah rada dikurangan. Dagang teh
0: kitu mangnya.
1: Da nya aya nu ngaliwat. Gra da ngesarepu atuh. Ningal bari sorangan mawa pacur galuang galeong rek nyimpang kumaha ka warung. Mali kopi sieun.
0: Ting nu ngebonna geus karolo tugasnya. Tapi pan isalah mah aya loba keneh sapantar kuring teh kitu nya. Kan eta kuring lamun ka kebon ge geus puguh lah ka dia oge. Ayeuna mah kamarana aja teh teh batur ngobrol teh kan gitunya di warung biasana rame
1: eta gitu kan. Kok Mang Maja, Mang Maja mah ditanya. Nah tuh ngeskolot na teu boga budak cete. Aja ngeregenerasi lah jaman ayeuna mah. Nyarembungeun. Gitu jawabna teh.
0: Atepan kuring emang ka kebon. Kete sok nyamper Mang Jumat nya. Mang ayo ah. Kitu ka kebon. Ah. Cenah hoream. Ih.
1: Nya eta tukak kuna
0: anakna. Kalah ka gengsi cenah ka kebon teh
1: gitu gengsi jeblogan meureunnya
0: tah teuing kitu nya kalah ka milih ah mending ge digawe cenah ka kota
1: eta ayeuna mah rek kumaha padahal dunia pertanian khususnya buruh tani rek saha nu neruskeun
0: kuring teh aya pan ka kebonan teh teu bisa ku sorangan pan kadang-kadang mah ayeuna kuring aya sakotak dua kotak ae mah
1: pan ari mah mah ublak-ablak atuh
0: atuh pan jus
1: eta nu saha eta sawah teh
0: baru dak ngora nya warisan.
1: Abdi mah suruh ditinggal itu. Tu gigiran ieu gigiran tepi ka hektaran eta teh. Anu batur.
0: Jadi, jadi sigana teh mang urang kudu boga tarekah. Kudu boga cara ieu teh. Kuring teh keur mikiran we kumaha ieu teh. Sangkan warga di urang ieu pemuda. Utama mana nya?
1: Utama mah.
0: Kan di urang mah atuh da pakasaban ti baheula oge. Kana kebon kan ingon kan ngakarar itu geus mulai naon teh langka gitu
1: ayeuna teh aya teh digemor-gemorsi
0: gitu
1: ka pamarentah ge supaya aya petani muda.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aduh. Gening. Biasa we ngadu bako.
0: Mah jauh ngobrol tepan gitu. Urang jeung urang deui we.
1: Da teu aya deui
0: itu tah.
2: Keur ngomong ka naon ye?
0: Iya
1: Mang Ohim ngeluh.
0: Ai kuring, kuring pan sok ka kebon gitu biasana ngabring-abringan. Kitu nya isuk teh oke balik sore ngabring deui gitu. Ayeuna mah kadang hiji dua nu eta deui eta deui nu kolot. Eueuh ka kebon teh baheula mah nu ngarora teh. Budak barudak ge ulin ka kebon.
1: Ayeuna beda jaman
0: sih geura mah ka kebonan teh.
1: Beda jaman ayeuna mah kumaha
3: soal karyawan lembur
1: beureuh. Nah, karyawan lembur.
3: karyawan lembur bikin karolot, bikin ngurangan.
1: Ngurangan eta ieu mah kumaha carana supaya meureun barudak ngora teh mikaresep deui kana dunia

0: pertanian.
1: Wih, tak eta satuju pisan cip kuring mah. Satuju.
2: Mah eta tidak ayeuna. Hmm.
1: Ari kuring apa geus jadi naon? Geus jadi pelaku.
0: Oh,
1: jadi pertanian teh. Kuring mah boga tempat saeutik, hmm? Da kuring mah boga warisan enggak ya. Apanan. Hmm. Aya buruan di tukangan imah saeutik, nya lumayan lah. Bisa dipelakan pan ketinggal itu pepelakan sim kuring ayana bisa ngehasilkan
2: itu melak naon wae kira-kira mangkawi
1: apa ketinggal itu pelak anggur sim kuring
2: itu anu itu teh melak mangkawi itu teh
1: itu teh
3: ya tapi pan lain ari kuring mah iya boga kebon masalah nama
2: nu ablak-ablaknya
3: ari kawi mah pan teu boga kebon
2: jadi kumaha ngamanfaatkeun anu
3: urang babar ieu teh kebon kumaha
2: ieu kumaha ngamanfaatkeun tah
3: apa rek dipelakan oleh anggur gitu itu kebon teh
1: bebas eta mah komo wah atuh upluk aplak agak kieu mah atuh bisa segala rupa aya bisa melak
3: buah
1: kadu
3: meureunan garing-garing kumaha
1: bisa melak jeruk anggur oke meureun bisa segala rupa pepelakan pertanian bisa aya
2: anu jadi pikiran Mang Ohim mah kumaha carana neangan karyawan tadi anu daek ngagawean di sawah. Ini mah geus eueuh cing aya trik anu kumaha tah
3: pikasan pan geus bara bulan kuring ge tara pan kawi ge bogan meureun kebon teh eta anu hadapeun kuring ni sakotak eta pan diculaurkeun biasana sok bareng jeung kuring ka kebon ana mah kalah di pipir imah hareup imah
2: gitu sesorangan wae gitu maksud teh teu ngagunakeun pagawe
3: pek pek kitu keun bae ajak nu lain kan gitu tah
2: eta tah ieu
1: ayeuna mah pan kusabab pertanian model baheula teh mahal jadi ayeuna mah urang kudu berpikir kumaha carana pertanian teh make teknologi. Lamun misalkan upluk aplak boga sawah yeuh. Kuring kamari kabeneran ngobrol jeung kolot anu boga sawah tu belah daerah belah ditu. Kan geus bingung apanan kudu dikumahakeun.
3: Da eta
2: ai lahan aya,
1: sawah boga tapi melakanana bingung kudu kumaha. Sabab mahal biaya produksina cenah. Kudu ngulikeun nyamut. Kudu ngulikeun ngawuluku, kudu ngulikeun macul, kudu ngulikeun melakeun. Jeung eta teh anu naon petani-petani eta teh geus geus karolot
2: teh. Tanya
1: barudak mah panis arareueuh.
3: Justru eta mungkin
1: tarur eta
3: kuring mitah kana
2: karolot. Geus karyawan tani gitu,
1: buruh tani teh beblokan barudak ayeuna.
3: Ieu teh kumaha carana supaya daraikeun tarurun? Jadi jadi tukang kebon gitu
2: teh ngobjageun gitu ngobjageun kan jadi, urang teh perlu katuangan teh atuh rek saha deui lamun lain ku petani di pelak pare teh
1: tah artina meureunan urang lembur urang ye kudu geus bisa naon geus muka naon meureunannya mata dunia deh nama dunia kita bisa katingali
2: di
1: HP
2: di si abahnya abah Google kayaknya
1: Google bisa katingali dunia teh ku masih di batur ayeuna perkembangan dunia batur jadi urang bisa kurek istilahnya naon cek istilah keren nama konvensional wae
2: lain rada maju ayeuna mah
1: mangkawinya maju atuh pepelakan pan kuring mah
2: aduh
1: kuring mah geus muka dirinya eta ayeuna mah kumaha carana jadi patani anu modern
2: eta ciga nama cing teh nu hesena mah mola kan ngarobah pola pikir ya
1: pola pikir
3: pikirna kuring ge keur mikiran ieu teh kumaha carana garengsi gitu ayeuna teh macul gitu marit
2: jeblogan
3: gitu bisa lama di kebon teh apa kudu kumaha carana supaya jadi menarik gitu ta baru dak ngora teh dari kekebonan gitu pindahkan gitu di warung pojok teh ke kebon
2: ke kebon
1: pindahkan ke kota gitu
3: atau simpen bioskop teh di kebon teh
2: aduh
3: gitu, ya. Ke,
1: jadi bergah jadi sebenarnya nama ayeuna teh dunia pertanian teh cenah geus mulai hidang deui di perkotaan oge. Jadi urang kota oge ayeuna geus darah jadi petani. Ngan bedana meureunan petani di kota mah geus teu kawas urang di lembur kieu daek pebelokan gitu. Nyaeta kan aya petani hidroponik geuninganan eta nu make paralon geuninganan eta pan di lembur mah bisa pake awi eta teh panan. Bisa ada paralauna diganti ku awi kurang.
2: Jadi ngamanfaatkeun anu aya di lembur. Lembur
1: urang bisa
2: eta. Pan biasana mah awi teh pake ieu, talang cai.
1: Pake talang cai.
2: Pake pager
3: dengan nah, cek awi teh hidroponik. Maksudna kumaha eta teh tah?
1: Nyata hidroponik oke okay. Bisa eta akomodi urang. Oh, ieu mah boga tempat lega ya di lembur. Wah, eta teh bisa ku hidroponik. Jadi urang mah jadi naon petani sayuran meureunan moal kudu babelokan. Cara ngurusna oge meureunan santai ngeunaheun
2: gitu. Kecan can ka ieu can ka ireng can ka ireng ku abdi nya nya
1: amireng eta teh kudu diireng geura sok geura ireng
2: salila ieu kan ngawarung terus biasana ngawarung teh leureuhna beresna ti sawah sim kuring mah jadi muka warung tambah kesel ngalamun ka sorenakeun tapi ka peuting ah muka we warung saya aya so, da baheula mah pinuh atuh ka dieu teh
1: pasti atuh
3: tah bae ya, ayeuna kebon kuring
1: ieu ka dieu ngeunah wae mun sore-sore teh rame
3: ieu bae kebon kuring ayeuna di antepeula ieu tah eta lamun hidroponik tah minimal kuring mah eta we supaya barudak ngora ieu raresepeun heula gitu sugan ku cara kitu
2: tapi ieu warung
3: misalnya di pipir imah tah kuring malah lega di pipir imah
1: yang ditukang panan batur mah geuningannya nyasim kuring oge tuh ayeuna kan kuring oge kusaha tempatna saeutik aya anu memang di istilahna teh dina taneuh di pelakna teh aya oge anu make pot geuningannya pan tah ayeuna mah anu teu boga tempat wae make pot bisa bertani make pot geuninganannya pepelakan komode ieu tempat lega kieu.
2: Aku pot kitu mah warung ge bisa dipelakan atuh.
1: Ih, eta di warung. Di sisi warung kan bisa ieu sisi warung eta kawas anggur eta nu pamrek kuring kan make pot.
2: Iya, eta eta anggur ge can kalores ieu beda deui ieu.
3: Tah eta aya teh teh anggur aya nu hidroponik eta kumaha tah? Kebon dina kebon atuh kumaha eta teh?
1: Iya, eta kebon teh bisa.
3: Tadi cek awi make awi.
1: Heeh, tah eta mah bisa make awi eta mah. Eta mah media tanamna teu make taneuh. Eta mah make cai.
2: Geus beda deui.
1: Make alat eta mah.
2: Aku mah eta make cai bisa hirup kitu.
1: Heeh, jadi si cai
3: teh aya pepelakanana naon wae.
1: Pepelakanana sayur-sayuran. Kaya ning kangkung, meureunan terus pakcoy, salada, atuh sayuran teh pan loba rupa-rupa rek bawang.
2: Kayak ari pare bisa teu?
1: Pare ge bisa. Pare ge batur mah geus eta teh kana hidroponik teh. Batur mah geus jadi pelak geus ngalakukeun eta. Bisa. Jadi
2: kumaha mang ohim?
1: Kebon mang ohim anu tadina kebon sampe bisa jadi-jadi bisa disawahan ku hidroponik mah.
3: Tah.
2: Ari biayana bandingna kumaha tah bandingna jeung nyawa.
1: Biayana mah.
3: Tadari mah.
1: Mimitina eta teh. Biaya mimitina pasti mahal. Biaya mimitina meureun keur tapi pan di urang mah ari ngamangpaatkeun wae mah aiku awi mah bari nama mah
3: teh. Ajang anu teu boga lahan pertanian beureunya winya hidroponik mah
1: nya anu boga
3: tanah kumaha atuh.
1: Anu lega nya tangtu meureunan bakal lega deui penghasilanana.
2: Anu mah lega mah atuh jual heula tanah terus ngamodalkeun eta.
3: Aya ari atuh mang dijual mah lebar kuring teh.
1: Bisa dijual heula saeutik tuh tas.
2: Modal.
1: Eta modalna dipake eta. Atuh bisa.
3: Ah bisa.
2: Teh ari
3: sok atuh mang beli.
2: Ari hedonik teh naon wae teh bahanna teh?
1: Naonna bahan naon?
2: Anu kudu dijadikeun kan ari aya nyawah mah aya pacul. Aya ulukuan, aya muning.
1: Hidroponik mah keur sayuran mah urang teu kudu nyadiakeun tukang macul. Paling oge urang nyadiakeun keur tukang nya ngabibitkeun, da butuh da eta meureunan kan ku keur ngabibitkeun etana. Pepelakan urang na sayuranana kan butuh bantuan urang lah tapi ku sorangan ge bisa sebenarnya mah hidroponik mah. Pang-pang nama eta bareresih kan mediana tibang ukur ku cai. Cai nyiapkeun tinggal nyiapkeun naon? Drum, pakai drum misalkan boga sabaraha liang, lembun pakai paralon teh atau pakai awit itu sabaraha liang kan di liangan analitik tuh pakai aya geuninganan pakai orang bisa pakai naon geuninganan urut wadah minuman mineral pakai gelas teh geuning tinggal di bolongan handapna jadi ke si pepelakan misalkan kangkung tak pelakeun di luhureun
2: eta ke gitu. Ari kuring mah mun melak panggung teh panan kangkung teh tina batangna pira ku aya dinu kitu tina naon eta
1: aya kangkung mah pan aya sikina can apalnya si kangkung
2: oh aya bibit nah di mana eta bibitna
1: aya di toko pertanian atuh
2: iya jadi jang lahan di warung ieu mun Mang Ohi misalna melak hidroponik
1: rek melakangkung ya pipir imah di dia bisa.
2: Itu rek ada rek iya we dagang bibit nah gitu.
1: Iya dagang bibit enggak cocok teh ke orang lembur bibit-bibit pertanian
3: di dia. Oke, melinanya.
2: Melina di luar we angker gitu.

0: bieta berarti engke kuring neangan ka toko pertanian. Awi kuring boga
1: atuh
0: dua dapur. Nya. Arek awi tali, awi gombong aya.
2: Awi gombong kang badag.
0: Eta bahanna naon wae tah?
1: Bahan
0: kuring arek make dina awi.
1: Abdi rek miron.
0: Macarana.
1: Rek nurutan Mang Ohim.
2: Tinggal meureunanna ka awi gombong tah nu badag. Terus di bolongan bulet ukuran barang.
0: Tos sabaraha meter tah?
2: Bisa nya ukuran tong paranyang panjang teuing lah 3 meteran atuh nya. Cukup lah 3 meteran. Terus sambungkeun deui ka belah dituna atawa rek ditingkat-tingkat. Terus ke disambungkeun inti nama kumacarana muterkeun cai. Jadi si cai teh sana muter lewat awi eta teh.
1: Kudu aya mesin atuh
2: mah. Heeh, tangke aya make mesin.
1: Ieu di lemur di mana meulina?
2: Oh, di gampang di toko pertanian di wae. Di toko pertanian teh aya eta teh mesin eta teh.
0: Ka kota tuh nya.
2: Ka kota
1: mah.
2: Apaan sekalian meuli bibit?
1: Iya, aduh,
2: meuli bibitna pan di kota
1: meulina. Cing, mah rada
0: gela rada di pikiran ku kuring ye. Awi kuring pan boga. Mana eta
2: alat
0: mesin cai aya.
2: Cai.
0: Cai mah aya.
2: Heeh.
0: Loba kula.
2: Cai pan teu kudu ganti-ganti. Ah. Paling oge okay, palingnya beureunan aya mun aya penguapan tinggal ditambahan si kurang.
0: Aya eta mesinna mesin naon tah?
2: Ah, aya khusus mesin keur muter kencai jadi ngaranna teh mesin naon atatnya mesin pompa welahnya. Mesin pompa keur
0: supaya siga pompa sumur pan
2: beureun. Lain, aya khusus keur naekeun cai.
0: Gede leutik.
2: Ah, mesinna ge leutik atuh.
1: Oh, ieu mah aya cara. Jeng. Kan deui urang mah deket mata cai. Nah, ngaran teh hulu cai.
0: Tah eta lamun kitu kumaha?
1: Lamun di ditu dicokot dipentangkeun dikocorkeun ka dieu. Kumaha tah? Teu make eta teu make mesin. Pan
2: eta mah caina meureunan ganti-ganti. Ayo ya makan cairna terganti-ganti eta hungkul misalkan cairna sadrem anu sadrem eta anu diputerkeun terus cenah muter we terus unggal poe
1: eta
2: anu eta kene anu sadrem eta
1: gitu. Jadi teu bisa diganti kunu
2: teu beunang
1: pan ngocor gitu
2: pan ngocor cairna si cai eta teh ku urang geus dibere nutrisi eta
1: aya nutrisi deui meuli deui atuhnya
0: takela-kela.
1: Nah, leuwih murah ieu mah.
0: Takela ye.
2: Leuwih simpel.
0: Cing. Awi eta awi nu 3 meter teh. Terus di bolongan.
2: Ya jarakanlah 15 sentian. Antar anu antar lobangna teh 15 sentian tah. Terus sampaikeun nya misalkan 3 meter teh sabaraha bolongan tah. Terus kitu jarakanna 15 sentian atau 10 senti bisa deket teuing kumaha mah buah lamun sayurana kawas naon pak coy makan keuteung ngarang kadak gede jadi pesedak-sedak lamun 15 sentian mah cukup lah teh gitu jarakna teh
1: ieu mah cigana mah aya riungan kudu aya riungan
0: lamun kitu mah oh kayak urang pondang we ka imah kuring
2: jadi si ganate baru dak ngorage daekeun jadi petani kieu mah.
1: Kudu dijelaskeun langsung ku Mang Kang.
0: Aya Mang ge panu aduh cenah hoream Mang cenah kudu macul mah.
2: Heeh.
0: Ieu mah tuh kudu macul.
1: Rek kudu hala awi. Rek pakaian rek nyetel
2: setelan
1: si ge bisa nya ari kieu mah.
2: Kudu make sepatu. Ah gaya petani ayeuna mah.
1: Kitu mah keren kitu.
0: Bisa bisa tah.
1: Make kampret komo bisa.
0: Bisa. Kuring mah supaya eta ya budak ngora daraikeun gitu barekeun ke kebonan gitu tah.
1: Gitu hiji terobosan itu mah Mang Ohim.
2: Bisa jadi YouTuber eta teh.
1: YouTuber teh naon?
2: Tah. Bisa jadi YouTuber eta mah. Jadi ngaliwatan jadi pertanian dina HP geuninganan
0: supaya
2: YouTuber. Heeh, pan anu geuninganan dunianna teh barudak teh narongtonna teh cenah YouTube pagawean teh. Tah, eta oge petani oge na bisa jadi nya hasil tina pertanianana. Lamun pertanianana hasil terus meureunan ku urang di non di kamera lah pake HP oge kan bisa datanya di video ku urang. Terus kurang disiarkan dina YouTube, batur lo banu nonton, resepun karena keberhasilan orang, jadi cuan eta teh cenah Mang Ohim.
1: Tuh, Pak Ilmuwan Mang Kawi mah tina angur, tapi ka kitu eta pemuda teh atuh gerakeun Mang Ohim nya. Ameh warung abdi
2: ari sim loba meuli.
0: Ari sim kuring mah heula karena kebon kuring heula ieu.
2: Sim kuring mah keur si are eta mah sanama anggur.
1: Aduh,
2: ngeu si are anggur
1: bisa jadi komunitas
2: ge. Anggur teh baheula mah jadi naon barang mahal di Indonesia teh pan geringanan kok mah diurang di lembur.
1: Aduh,
2: urang hayang ada anggur teh menyara rese mahal cenah anggur teh. Aya nu mapan sakilo ge mararahal.
1: Ya, aduh,
2: tah aya nama di Indonesia teh keur mahal bu ku anggur teh. Nepikeun ka jenisna oge ratusan anu asup ka Indonesia.
1: Jadi meureun ku teknologi eta mah teu kudu dipelak di nu taneuh anggur ge nya.
2: Jeng ternyata di naon di negara orang di nu tropis kieu bisa ternyata geuning anggur. Gitu. Ngan meureun memang kudu di mun bisa mah kudu diiuhan unggul. Kusabab si si tangkal anggur anu impor ieu teh cenah naon jadi rada gampang kakeunaan ku hama gitu beda jeung anggur anu lokal.
1: Tah ieu mah bener Mang Ohim kudu aya sosialisasi ka barudak.
2: Heeh, kudu diieukeun
1: ieu teh. Mang Ohim salaku nu dikokolot jeung
0: copet kuring mah kieu lah. Tarik di pipir imah atau di tukang imah bisa atau di kebon gitu nanon jadikan percobaan dah
1: pokoknya di warung Mang Web loba hayang eta pepelakan cengek nu gitu kan bisa
2: bisa
1: cengek tomat
2: pake pot gitu banyak
1: jadi nu meuli teh metik langsung
2: bisa metik langsung
1: nya
2: kamari mendinganan di Bangkur Barasi kigeringanannya harga bararahal cengek teh 5 siki 2000.
1: Jadi di warung teh dagang teh nggak saya langsung tinu tangkalannya, bisa gitunya.
2: Bisa gitu mah.
1: Tekudu balanya ke pasar.
2: Tekudu.
0: Jadi enggak, Mang Web minta melina ke kuring.
1: Kudu aya iya sirkulasi banyak.
0: Jadi kuring mau melakna Mang Web nu
2: menjualan.
0: Nah itu. Jadi hasil. Aya kerjasama.
1: Nah, gitu. Mang Kawi anu ngaelmuannya.
0: Gitu.
2: Kuring bagian penjual.
1: Canu nggak modal.
2: Ya. Apaan eter kan jual tanda jual sawan
0: ya kajen lah kayak kukuring dijual sa sa kotak malah
2: sa kotak jual muda.
0: Tapi datu kudu tinggal meli eta unggul meren non tadi teh mesin
1: bibit oke nya
0: mesin
2: cai merenan
0: bibit
2: meli bibit merenan
0: eta tuh eta
1: ai tadi nutrisi naon wae eta
0: vitamin vitamin
2: nutrisi aku udah meli
1: ayah itu
2: ya itu gede
1: jangan gedekeun gitu
2: atau... ya, jadi ayah itu mah ayah di Bangkur ayah dua macem jadi kayak tinggal dicampurkan sudah gitu langsung gitu.
0: Jadi, mang.
2: Jadi cairan nak bentuk nah itu mah
1: jadi itu mah mau nungguan mun ini sabar bulan tuh nya
2: nawan

0: benar kangkung cenya. Cing mun rek jadi usaha rek naon? Ah urang mah rek jadi benar kangkung cenah.
1: Ameh
0: ai rek benar pohon mah kangkung mah lamun di pasar teh jam 7 geus beak. Kangkung mah na memang iya laku. Ai ceuk anu hiji deui ah moal mun boga samiran mah urang mah rek meuli doma cenah. Doma. Eta kumaha nya doma sabar samiliareun sabriji cenah. Nyaloba tuh ribuan. Kumaha eta marabanana? Apa diangonkeun ka kebon kangkung maneh?
2: Aduh.
0: Aduh dasar.
2: Atuh pas saya tukang ngabung di doma.
1: Alus tapi na ide nama.
0: Nya kitu tah sok.
1: Tah mang. Ayeuna meuning patungan jeung kuring.
0: Nah, patungan abdi naon jualeunana atuh.
1: Ya naon we
0: bukan naon
1: tanaga lah gitu.
0: Kan abdi mah pemasaran we nya.
1: Kayak bagi hasil memang 50-50
0: nya sok abdi pemasaran tapi abdi
2: teh bukan bagian pemasaran mang we.
1: Da geus tuk urang bagi hasil.
0: Nya tinggal pajangkeun we di dieu. Make toa.
1: Bagi hasil 50-50. Jadi kuring 70.
0: 50-50 ya tuh mah. 73
1: gitu. Pan loba kuring. Jadi
0: nya biasa nama
2: 50-50 minimal kieu beureunan ke Mang Uhi mah konsentrasi bagian nya. Produksi.
0: Nya.
2: Oh, jadi teu kaganggu teu mikiran ke masarkeun kumaha. Tah tugas masarkeun Mang Uhi.
0: Tah eta sok lah masarkeun mah rek jadi sales mah ka dieu.
2: Tah ke tugas kuring beureunan bagian
0: 70-30.
2: Bagian kuring bagian dengan pupukna, bagian balanya ka kota
0: sih mah. Tah kudu terjadi tim teh kieu. Gana
1: mah sok lah kuring
0: sok saja urang can ngawujud tapi ributnya
1: sok kuring lahana ta awina cai mah gampang loba dikula
0: gana tapi kudu aya SPG
2: mana acan atuh can waktu
0: acan tuh eta
2: ieu nage acan dimulai
0: panjual jadi di warung teh ameh menarik teh aya SPG
1: tim pemasaran bapa
0: na ya naon SPG teh mah sekolah pendidikan guru.
2: Singkatan
0: ya tadi singkatan juga SD geringan. Aduh
1: sekolah pagi sore.
0: Dah, singkatan juga SD, juga SMP, gini sekolah menengah pertama. Ya,
2: sok lah.
0: Ai SPG nya singkatan itu. Ya, ya.
2: Apa?
0: Aduh.
2: Jadi kumacarana inti nama menengan kumacarana pertanian zaman kiwari. Sieun maju deui di lembur urang.
0: Eta
2: ayeuna di lembur urang teh geus mulai rada mun salama rada mangariwangkeun kana dunia pertanian teh sabab meureunan pelaku-pelakuna geus karolot, terus biayana oge mahal. Jadi kana dunia pertanian teh mulai ditinggalkeun. Tah kumaha carana ayeuna di lembur urang supaya bangkit
0: generasi ngora daraek.
2: Jadi ulah sieun araridit ka karota teh baru dak di lembur urang teh
0: mending ujigana ngawangun lah nya.
2: Mending urus lembur jadi pertanian modern.
0: Anu modern.
1: Teu
0: kudu ngaluku naon?
2: Ngaluku, ngagaluku, tekudu macul, tekudu.
1: Tangke lamun daratang biasana pan lamun liburan daratangnya ka lembur.
0: Nya.
1: Tangke urang masang layar tancap di kebon kuring. Narongton sina narongton, tapi dinya urang bere pengumuman.
0: Naon?
1: Ambeh tong baralik di ka kota. Kurang ajakan ngebon
0: aja tuh sehingga nama bisa di bewara pun
2: nonton hola layar tancap
0: aya teh alatna layar tancap aya na
1: ai gampang
2: oke urang tihangna mah gampang ai bos loba awi apa nan
1: urang hareus ka pekade
0: bae layar tancap misbar we misbar geuningan
1: layar tancap misbar
0: mirip bisbubar gitu
1: ya misbar
0: tah kitu eta lah ide nu HD eta
2: cocok lah kumacarana ieu kebon oge manu sakilegana. Urang kebonan
0: manfaat teh anu modern
2: nya kuring pan resep kana kadu ya pelakan kadu lah
1: sanoba
2: di gitu
1: panaena geus teu gagarak ku kuring teh
2: aya kadu istilahna teh kadu naon geunan aya musang king
0: ngene
2: aya
0: geus beda deui
2: mah kawor
0: eta teh ilmuan nu kina
1: anu montong di dahar anu
2: montong teh montong bararadag teh geuninganan
1: montong di dahar
0: tapi ka dijieun lagu pan.
2: Kumaha lagu nih?
0: Kaduhung panggi, kaduhung wawu, kaduhung segede gunung. Ladang ngawulang Mang Uhi,
1: sorana lebah mana?
2: Asalir, kuring oget.
0: Aduh,
2: teu karasa
0: mah. Teu karasa,
1: aduh. Biasa ya.

0: Kuring tiulah. Oh. Biasa rek ronda.
1: Geningan obrolan teh diponokeun ponok, dipanjangkeun panjang, sok sanaos ka ditu ka dieu oge. Boh bilih aya ti caletot omong ti soretat letah, hapunten tina samudaya kalempatanana. Tepang deui engke dina Minggon Payun dina guaran anu sanesna baris disaranganku. Mengkawi sareng Mang Ohim oge sim kuring Mang Web undur diri. Unur sanis punungan ngedat sanis tepayaan nang kasapuk waktu kapungkas kumangsa. Cag, permios. Assalamualaikum.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Selasa 18 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, kaum dagu Pro 4 RRI Bandung di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga senantiasa pagi hari ini kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam sehat walafiat tentunya, dalam keadaan sehat. Dan pagi hari ini menemani Anda mengawali perjumpaan kita mengudara melalui frekuensi dan juga gelombang yang sama di Pro 4 RRI Bandung. Kita akan hadirkan kajian Cahaya Pagi bersama dengan Ibu Ustazah Nima Fauzia SPD di pagi hari ini dengan topik bertahan dalam rumah tangga tanpa cinta. Nah, ini alasan bertahan menjaga rumah tangga tapi tanpa cinta ini pastinya punya resiko yang berat begitu dalam rumah tangga. Kita akan dengarkan tausiahnya bersama dengan Ibu Ustazah Nima Fauzia SPD. Saat ini sudah terhubung di line telepon. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat Bu.
2: Alhamdulillah sawang suna.
1: Sehat alhamdulillah. Ini Bu, judulnya seperti drama Korea nih Bu ya. Tapi sangat-sangat penting sekali tentunya untuk kita semuanya pelajari ya Bu ya. Mangga Bu Ustazah orang Ngawitan Bu Ustazah.
2: Mangga tenun Kang Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi ja'ala az-zawaja sakana wa mawaddata wa rahmah. Waja'ala baina az-zawjaini mitsaqan ghalidha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi 'allamana kaifa nuhafidu 'alal usari wa nuhsinu mu'asyarata ahlina wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang menjadikan pernikahan sebagai tempat ketentraman, cinta dan kasih sayang, serta menjadikan antara suami dan istri sebuah perjanjian yang kokoh. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana menjaga keluarga dan memperlakukan keluarga dengan sebaik-baiknya, juga kepada keluarga dan seluruh sahabat beliau. Hadirin kaum dangu Cahaya Pagi yang saya hormati yang Allah muliakan, seperti biasa mari sama-sama kita untuk tilawah dulu, dan tilawah atau Quran yang akan kita baca di Rabu pagi ini adalah ayat yang sangat populer tentunya dalam pernikahan, yaitu Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Atau mungkin Kang Beni yang mau baca, hafalkan Kang Beni. Barangkali ada yang mau baca, silahkan, atau ke seluruh jamaah ya, atau kaum dangu ya, ini hafal ayat ini. Moto kita termasuk bagian daripada bagaimana rumah tangga kita bisa sakinah mawaddah warahmah. Ya. Ar-Rum ayat 21.

Sadaqa Allahul Azim. Barakallahu lana. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kaum dangu rahimakumullah. Pernikahan adalah perjalanan panjang. Ada masa ketika hati begitu berbunga-bunga. Ada masa ketika pasangan menjadi orang yang paling dirindukan. Namun ada pula masa ketika komunikasi mulai berkurang. Perhatian mulai menipis dan perasaan yang dahulu begitu kuat perlahan berubah. Ada suami yang berkata, "Saya sudah tidak mencintai istri saya." Ada juga istri yang berkata, "Saya masih tinggal bersamanya, tetapi hati saya sudah tidak ada di rumah." Ada pula yang berkata, "Saya bertahan hanya karena anak-anak." Pertanyaannya kemudian adalah, apakah ketika cinta telah hilang, rumah tangga harus segera diakhiri? Jawabannya tidak sesederhana itu. Jadi kaum dangu, Islam tidak mengajarkan manusia untuk mempertahankan rumah tangga dengan cara menyiksa diri tanpa batas. Tetapi Islam juga tidak mengajarkan seseorang untuk meninggalkan pasangan hanya karena perasaan sedang berubah. Sebab pernikahan bukan hanya tentang cara cinta atau rasa cinta, tetapi juga tentang amanah, tanggung jawab, kesetiaan, kesabaran, akhlak, ibadah, dan perjuangan bersama menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum dangu rahimakumullah, kalau kaum dangu masih ingat dengan tema Rabu lalu, yaitu empat pilar kokoh rumah tangga yang awet dan berkah. Dan insya Allah kalau masih diingat materi Rabu lalu, rasa cinta itu akan terus ada dalam rumah tangga kita. Boleh saya mengulas sedikit ya, apa saja sih empat pilar yang kita sudah bahas di Rabu lalu. Yang pertama, mawadah warahmah, cinta kasih sayang berbasis iman, mu'asyarah bil ma'ruf. Yang keduanya, itu saling memperlakukan dengan baik. Yang ketiganya, musyawarah dan saling memahami, itu komunikasi yang sehat. Pilar yang keempat, sabar dan syukur dalam ketaatan kepada Allah. Nah, ini sebetulnya ada nyambung dengan materi yang lalu. Nah, dalam hal tema bertahan dalam rumah tangga tanpa cinta, ketika rasa berubah, apakah pernikahan harus berakhir? Kita perhatikan di poin pertama, memahami makna tanpa cinta. Sebelum berbicara tentang bertahan, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tidak ada cinta. Tidak semua rumah tangga yang terasa hambar berarti sudah kehilangan cinta. Kadang yang hilang bukan cinta, tetapi perhatian. Kadang bukan cinta yang hilang, tetapi komunikasi. Kadang juga bukan cinta yang mati, tetapi pasangan sedang terluka. Kadang juga bukan cinta yang hilang, tetapi keduanya terlalu lelah menghadapi kehidupan. Ada pasangan yang sebenarnya masih saling mencintai, tetapi sudah terlalu lama memendam kecewa sehingga cinta tersebut tidak lagi terasa. Karena itu kaum dangu rahimakumullah, jangan terburu-buru mengatakan saya sudah tidak cinta. Bisa jadi yang sebenarnya ingin dikatakan adalah saya sudah terlalu sering terluka, atau saya sudah terlalu lama merasa sendirian, atau saya ingin dihargai kembali. Inilah sebabnya persoalan rumah tangga harus dilihat secara mendalam. Kaum dangu rahimakumullah, di poin kedua, pernikahan dalam Islam bukan hanya berdasarkan cinta. Di awal mukadimah tadi kita sudah membacanya, surah Ar-Rum ayat 21. Apa maknanya? Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Kaum dangu rahimakumullah, dimanapun berada,
Mari sama-sama kita perhatikan ayat tadi yang sudah dibaca. Allah menyebutkan tiga hal, sakana atau sakanun, kemudian mawaddah, ada juga rahmah. Pernikahan bukan hanya tentang mawaddah, itu rasa cinta dan ketertarikan. Ada juga rahmah, itu kasih sayang yang membuat seseorang tetap berbuat baik bahkan ketika perasaannya sedang tidak seperti dahulu. Inilah yang sering dilupakan. Ketika seseorang berkata, saya sudah tidak cinta, maka pertanyaannya bukan hanya, apakah cintamu masih ada? Tetapi juga, apakah kamu masih mampu memperlakukan pasanganmu dengan rahmah? Nah, karena itu kaum dangu, terkadang cinta berubah bentuk. Dahulu, cinta berbentuk kerinduan. Setelah bertahun-tahun, cinta bisa berubah menjadi kesetiaan. Dahulu cinta berbentuk kata-kata manis, kemudian berubah menjadi kesediaan merawat ketika sakit. Dahulu cinta berbentuk perhatian romantis, kemudian berubah menjadi perjuangan memenuhi kebutuhan keluarga. Itulah kaum dangu rahimakumullah. Sebab dari rumah tangga tidak boleh hanya diukur dengan masih deg-degan atau tidak. Itu di poin kedua. Kemudian kaum dangu di poin ketiganya, Allah memerintahkan memperlakukan pasangan dengan ma'ruf. Dan ini juga tertuang dalam Quran Surah An-Nisa ayat 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa'in karihtumuhunna fa'asa takrohu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan kathira. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak. Kaum dangu yang dirahmati Allah, ayat ini sangat dalam. Allah tidak mengatakan jika kamu mencintainya, perlakukanlah dia dengan baik. Tetapi Allah mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian Allah bahkan juga menyebutkan kondisi ketika seseorang tidak menyukai pasangannya. Fa'in karihtumuhunna, jika kamu tidak menyukai mereka. Artinya, Islam menyadari bahwa dalam kehidupan rumah tangga bisa terjadi rasa tidak suka. Namun rasa tidak suka tidak otomatis menjadi alasan untuk berbuat zalim. Seseorang boleh kehilangan rasa cinta, tetapi ia tetap wajib menjaga lisan. Boleh kecewa, tetapi tidak boleh menghina. Boleh lelah, tetapi tidak boleh menyakiti. Boleh merasa hubungan semakin berat, tetapi jangan menjadikan pasangan sebagai tempat pelampiasan. Allah kemudian memberikan sebuah pengingat kepada kita semuanya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi kaum dangu, kita tidak selalu mengetahui masa depan. Bisa jadi hari ini pasangan terasa biasa saja, tetapi beberapa tahun kemudian justru dialah orang yang paling kita syukuri. Itu di poin ketiga. Kemudian bagaimana dengan poin keempat? Cinta dalam pernikahan bisa tumbuh kembali. Banyak orang berpikir bahwa cinta adalah sesuatu yang muncul begitu saja. Padahal dalam rumah tangga, cinta seringkali harus dirawat. Seperti tanaman, jika tidak disiram, ia akan layu. Begitu juga hubungan suami-istri. Jika tidak ada komunikasi, cinta akan melemah. Jika tidak ada penghargaan, cinta akan terluka. Jika terlalu banyak kritik, cinta akan menjauh. Jika terlalu banyak membandingkan, cinta akan mati perlahan.

0: di poin keempat, kelima ya, jangan mencari pasangan sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah nasihat yang sangat penting, tertuang dalam hadis riwayat Muslim, la yasrok mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqo radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah jika ia tidak menyukai satu perangainya, niscaya ia akan ridho terhadap perangainya yang lain. Kaum dangu yang dirahmati oleh Allah, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang keseimbangan dalam melihat pasangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jangan sampai satu kekurangan membuat kita melupakan 10 kebaikannya. Juga jangan sampai satu kesalahan membuat kita menghapus bertahun-tahun pengorbanannya. Jangan sampai satu sifat yang tidak kita sukai membuat kita buta terhadap seluruh kebaikan yang ada pada dirinya. Jadi ketika pasangan memiliki kekurangan, tanyakan apa kebaikan yang masih ada pada dirinya. Jika istri tidak pandai memasak, mungkin ia pandai mendidik anak. Jika suami tidak romantis, mungkin ia sangat bertanggung jawab terhadap keluarga. Jika pasangan tidak pandai berkata-kata, mungkin ia menunjukkan cintanya melalui tindakan. Jadi, belajar melihat kebaikan adalah salah satu cara menjaga rumah tangga. Dalam surah Al-Baqarah ayat 237 ada potongan ayatnya, wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kamu lupa kebaikan di antara kalian. Itu di poin ke-5. Kemudian kaum dangu rahimakumullah, poin ke-6-nya, bertahan bukan berarti memendam semua luka. Nah, ini bagian yang sangat penting kaum dangu. Ketika kita berbicara tentang bertahan dalam rumah tangga tanpa cinta, jangan sampai dipahami bahwa Islam memerintahkan seseorang untuk menerima semua bentuk penderitaan. Bertahan bukan berarti membiarkan kekerasan. Bertahan bukan berarti menerima penghinaan setiap hari. Bertahan bukan berarti membiarkan perselingkuhan terus-menerus. Bertahan juga bukan berarti membiarkan pasangan menelantarkan kewajiban. Bertahan juga bukan berarti anak-anak harus terus hidup dalam lingkungan yang penuh kekerasan. Karena kaum dangu, Islam tidak mengajarkan kezaliman. Nah, dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 231, wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu wa man yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Janganlah kamu mempertahankan mereka dengan tujuan memberikan kemudaratan, karena demikian itu berarti kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ayat ini memberikan prinsip yang sangat jelas. Mempertahankan pernikahan tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan kemudaratan. Jadi kaum dangu, ada dua perbedaan antara yang pertama, rumah tangga yang cintanya sedang melemah, dengan yang kedua, rumah tangga yang sudah dipenuhi kezaliman dan bahaya. Nah, kalau yang pertama membutuhkan perbaikan dan perjuangan, kalau yang kedua membutuhkan perlindungan, penyelesaian serius, dan bila perlu keputusan yang tegas melalui jalan yang dimenarkan syariat. Diteraskanlah kami nomor 7, Pak Intanya.
1: Enggak, Bu Ustazah.
0: Yang ketujuh, jangan jangan menjadikan anak sebagai satu-satunya alasan bertahan. Sering kita mendengar, saya bertahan demi anak loh. Kalimat ini terdengar mulia, tetapi perlu direnungkan lebih dalam. Anak memang membutuhkan keluarga, namun anak juga membutuhkan orang tua yang sehat secara emosional. Jika ayah dan ibu tinggal serumah, tetapi setiap hari saling menghina, bertengkar, saling mendiamkan, atau bahkan melakukan kekerasan, apakah itu benar-benar lingkungan terbaik bagi anak? Karena itu, jangan hanya bertanya, apakah anak saya akan sedih kalau kami berpisah? Tetapi tanyakan juga, apa yang

0: anak saya lihat setiap hari dari hubungan ayah dan ibunya. Anak belajar tentang cinta dari apa yang ia lihat. Jika ia melihat ayah menghormati ibu, ia belajar menghormati perempuan. Jika ia melihat ibu menghargai ayah, ia belajar menghargai laki-laki. Jika ia melihat kedua orang tuanya meminta maaf, ia belajar bahwa meminta maaf bukan kelemahan. Maka kaum dan rahimakumullah, tujuan mempertahankan rumah tangga bukan sekadar mempertahankan status pernikahan, tetapi membangun rumah yang menjadi tempat tumbuhnya iman dan akhlak. Itu poin kami ini namanya poin 7.
1: Nah, jadi Bu Ustaz, cinta saat ini yang harus jadi berubah ya Bu Ustazah, tidak hanya sekedar cinta tapi juga komitmen gitu ya Bu Ustazah ya. Tadi cinta bisa berubah begitu, usang begitu Bu Ustazah, bisa dibilang usang, berakhir jadi sebuah tanggung jawab ya Bu Ustazah. Tanggung jawab mohon. Dan tidak kita pungkiri kadang hasil akhirnya adalah bagaimana kita bisa bertahan karena tujuannya adalah untuk anak gitu, padahal mah jangan menjadi alasan gitu ya Bu Ustazah.
0: Yang kasihan juga tuh anak kalau dikit-dikit ibu bapaknya berantem, bertengkar kan. Malah terkengeng kia oge Kang Beni ya. Terus tuh lihat bapakmu, tuh lihat ayahmu. Begitu kan? Nah, itu tuh secara tidak langsung menjatuhkan martabat ayah di hadapan anak-anak gitu kan. Nah, jadi itu ibumu juga begitu. Jadi seperti itu dia saling
1: menyalahkan.
0: Hati-hati ya dalam pernikahan kayak gitu.
1: Iya, iya.
0: Supaya tadi kan di Rabu lalu kan Manawi kaum dangu juga masih ingat. Jadi ada mu'asyarah bil ma'ruf, saling memperlakukan dengan baik. Kenapa? Karena dalam ini pilihan Allah sebetulnya. Karena ketika kita menikah itu sudah ada tercatat di Lauhil Mahfuz ya, bahwa kita menikah dengan siapa, kemudian usia pernikahan kita berapa tahun bertahan ya, kemudian tuh itu semuanya sudah ada. Nah, cuma dalam ayat 21 Ar-Rum itu panjang sekali sudah dibahas ya di Rabu lalu. Nah, jadi gitu, jadi jangan sampai anak selalu menjadi korban gitu ya. Kenapa? Karena lihat ibu banyak punten bahasa Sundanya mah para seak wae gitu.
1: Mohon.
0: Hati-hati gitu. Jadi hanya anak tidak ngapain sih di rumah ini, maaf, khawatir malah anak tidak akan mau pulang lagi ke rumah karena tidak ada ketentraman di dalam.
1: Laras, mohon. Ya tadi seperti yang Bu Ustazah sampaikan, jika kita beralasan bahwa menjaga keutuhan rumah tangga untuk anak atau mungkin menjaga ikatan keluarga itu hal yang salah begitu, beresiko Bu Ustazah ya untuk
0: harus beresiko. Numawi, ini materi yang kita bahas bertahan dalam rumah tangga tanpa cinta ini harus 2 episode karena endingnya apa sih nanti gitu ya. Akhir daripada bertahan dalam rumah tangga tanpa cinta seperti apa? Ya, banyak sekali cerita Kang Benya, kisah-kisah zaman dahulu seperti apa. Insya Allah penonton kita akan bahas di Rabu lalu. Nah, kenapa? Karena saking banyaknya bermunculan masalah yang terjadi di lingkungan keluarga orang lain tentunya, karena kita mah tidak ini. Seperti ini gitu. Karunya kamu rangkali
1: gitu.
0: Tapi dia terdolimi gitu. Numawi kan bisa jadi ada pil will yang mengganggu hubungan pernikahan kita banyak gitu. Orang yang hanya tidak bertahan karena ada orang ketiga.
1: Baik. Kan gitu. Eksternal internal gitu ada, bisa terjadi Bu Ustaz ya.
0: Biasa internal, biasa eksternal, banyak masalahnya.
1: Yang menarik tadi dari yang disampaikan oleh Bu Ustazah mengenai bagaimana cara kita menyikapi kebaikan orang ya. Terkadang banyak kebaikan yang kita lakukan itu tidak bisa kadang-kadang yang diterima hanya karena kesalahan, satu kesalahan misalkan Bu Ustazah, di antara banyaknya kebaikan yang sudah dilakukan kadang-kadang hilang begitu dengan satu kesalahan saja begitu. Nah, ini yang agak sulit Bu Ustazah.
0: Tadi kan upami dicermati ayat dalam surah Al-Baqarah tadi ya, wala tansawul fadla bainakum, jangan engkau lupakan kelebihan pasangan kalian. di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Ketika kita mengingat kelebihan-kelebihannya, nah itu tadi pasti tumbuh lagi rasa cinta gitu, Kang Beni. Ini sesuatu nama yang diungkit-ungkit itu kan tadi masa lalu, keburukan-keburukannya. Ya, Numawi kalau ada pasangannya udah meninggal gitu kan ya, itu tuh yang diingat tuh kebaikan-kebaikannya. Untuk kita seperti pasangan yang sudah wafat gitu kan ya. Dan ada peristiwa bahwa ada kejadian seandainya di dunia ini ada yang sempurna. Suamikulah yang sempurna gitu.
1: Baik.
0: Itu saking apa ya? Saking baiknya itu pasangan. Atau sebaliknya ketika istrinya meninggal, seandainya di dunia ini ada yang dikatakan sempurna, istriku itu sempurna. Gitu. Makanya luar biasa. Tapi kan yang sempurna hanya milik Allah ya, Kang Beni. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini gitu.
1: Laras bisa mulai anu sempurna gitu ya Bu Ustazanya. Semuanya pasti memiliki kekurangan baik.
0: Ayat tadi diawali dengan wala tansaul fadla, wow di situ au lil ati la nahi, jangan kalian melupakan. Kalau dalam bahasa nahwu sorofnya berarti kan itu betul-betul jangan kalian lupakan kelebihan kelebihan pasangan. Nah, kenapa Kang Beni diteraskan selawai gitu?
1: Iya, mangga Bu Ustazah.
0: Hangkir sambil diteraskan, sambil biasa melihat pekerjaan dan sebagainya.
1: Ya.
0: Dan kaum dangu rahimahumullah yang ke-8, ketika cinta berkurang, perbanyak rahmah. Nah ini, ada kalanya seseorang tidak lagi memiliki perasaan romantis yang kuat terhadap pasangannya. Dalam kondisi seperti itu, jangan memaksa diri untuk merasakan sesuatu yang memang sedang tidak ada. Mulailah dari sesuatu yang masih bisa dilakukan. Berbuat baik, tersenyumlah, karena sebetulnya dengan tersenyum yang tadinya tidak cantik menjadi cantik kan gitu. Jadi tidak ada orang yang cemberut cantik gitu atau ganteng ke ayahnya, ya tersenyum, berbicara dengan lembut, jangan sebaliknya berbicara lembut pada orang yang bukan pasangan kita gitu. Kemudian membantu pekerjaan pasangan, menanyakan kabarnya, mendoakan, menghargai usahanya, menyentuh tangannya dengan penuh kasih, mengucapkan terima kasih, meminta maaf ketika salah. Terkadang perbuatan baik mendahului lahirnya kembali perasaan cinta. Jangan selalu menunggu hati berubah baru berbuat baik. Kadang kita harus berbuat baik terlebih dahulu agar hati kembali lembut. Itu di poin yang ke-8-nya. Sekarang di poin ke-9, rumah tangga adalah mitsaqon ghalidho. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pernikahan dengan istilah yang sangat kuat. Quran surah An-Nisa ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqon ghalidho. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Kaum dangu rahimakumullah, Allah menyebut pernikahan sebagai mitsaqon ghalidho, perjanjian yang kokoh. Maka menikah bukanlah seperti membeli sesuatu. Ketika suka dipertahankan, ketika bosan dibuang. Pernikahan adalah amanah, ada janji, ada tanggung jawab, ada hak dan kewajiban, ada keluarga yang terlibat, ada anak, dan juga yang paling penting ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, keputusan dalam rumah tangga tidak boleh hanya berdasarkan emosi sesaat. Itu di poin ke-9. Kemudian di poin ke-10, sabar dalam rumah tangga bukan kelemahan. Kaum dangu rahimakumullah, sabar sering disalahpahami. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Kemudian sabar bukan berarti membiarkan masalah. Sabar berarti mampu mengendalikan diri sambil mencari jalan keluar yang benar. Seorang istri yang tetap menjaga lisannya ketika sedang kecewa, sedang belajar sabar. Seorang suami yang menahan amarah dan memilih berbicara dengan lembut, sedang belajar sabar. Pasangan yang bersedia mengikuti konseling, berdiskusi, dan juga memperbaiki diri, sedang belajar sabar. Namun, Sabar juga tidak berarti seseorang harus terus menerima kedzaliman tanpa batas. Sabar harus berjalan bersama ikhtiar, hikmah, dan keadilan. Nah, kaum dongker rahimakumullah, yang ke-11, bagaimana nih ketika rumah tangga mengalami konflik? Jangan langsung memutuskan. Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi ketika perselisihan antara suami dan istri. Nah, ini ada tercantum dalam Quran surah An-Nisa ayat 35. Apa maknanya? Jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sungguh, Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kaum dangu rahimakumullah, ayat ini mengajarkan bahwa ketika rumah tangga mulai retak, jangan selalu menyelesaikan hanya berdua dalam keadaan emosi. Carilah orang yang bijaksana, orang tua yang dewasa, ustadz atau ustadzah yang memahami persoalan keluarga, atau konselor pernikahan, atau pihak lain yang mampu menjadi penengah dengan adil. Yang penting, jangan memilih orang yang hanya akan berkata, sudahlah cerai saja gitu kan, atau pokoknya kamu harus bertahan. Tetapi carilah orang yang bertanya, apa masalah sebenarnya? Apa yang masih bisa diperbaiki? Apa hak masing-masing? Apa dampaknya bagi anak? Apa yang paling diridhoi Allah? Nah, karena ini Kang Beni juga kaum dangu ada cerita bahwa seorang istri itu terdolimi gitu ya oleh suaminya. Nah, istri itu tidak ingin langsung meminta cerai. Oh, dia tabayun dulu, kemudian dia mengikuti arahan, bukan arahan, petunjuk dari orang lain bahwa si suaminya itu sedang berada di suatu tempat dengan wanita lain tentunya. Nah, kemudian dia sambil membawa orang datang ke sana, kemudian kedapatanlah bahwa si suami itu sedang selingkuh. Nah, karena itu dia punya bukti, data yang kuat, maka, oh hey, dia maginya ayah ya. Ayah, kalau memang sudah seperti ini, ayo kita ketemu di pengadilan. Karena ini sudah tidak sehat gitu ya. Ayah mungkin sudah nggak mencintai ibu gitu kan. Bagaimana caranya kita menyelesaikan pernikahan ini dengan baik. Ini luar biasa, seorang istri yang sudah terluka tetapi dia bisa menyelesaikan dengan baik. Kenapa? Karena dia sudah berkonsultasi dengan siapa-siapa dengan siapa-siapa, sehingga terjadilah, maaf, perpisahan gitu. Kenapa? Karena sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Apalagi pernikahannya seperti itu, masa jam 3 subuh berdua-berduaan di hotel, alasannya meeting, dan meeting apa kan gitu. Nah, makanya saya selaku istri tidak mau tercoreng nama baik keluarga, karena dia juga punya anak perempuan gitu kan. Nah, itulah, jadi mempertahankan rumah tangga itu luar biasa. Jadi ketika rumah tangga mengalami konflik, jangan langsung memutuskan, tapi cari tabayun dulu gitu. Pengertian, kita bahas satu lagi Kang Beni ya. Yang ke-12, belajar menghargai kebaikan pasangan. Salah satu penyebab cinta mati adalah karena seseorang terlalu lama menghitung kekurangan pasangan. Ini tadi sudah dibahas ayatnya, di setiap hari terlihat adalah kesalahan, yang terdengar adalah kekurangan, yang diingat adalah masa lalu, yang dibandingkan adalah pasangan dengan orang lain. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan agar seorang mukmin tidak melihat hanya satu sisi dari pasangannya. Kita perlu belajar membuat daftar syukur terhadap pasangan. Tanyakan kepada diri sendiri, apa kebaikan pasangan yang selama ini, tentunya pasangan kita ya, apa pengorbanan yang pernah ia lakukan, apa yang telah ia berikan kepada keluarga, apa yang dulu membuat saya memilihnya, kapan terakhir kali saya mengucapkan terima kasih kepadanya, apakah saya lebih sering mengkritik daripada menghargai. Kadang cinta tidak hilang, cinta hanya tertutup oleh tumpukan kecewa yang tidak pernah dibicarakan. Nah, ini poin yang ke-12. Mudah-mudahan poin demi poin yang sudah dibahas bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, enggak di Kakang Beni kan, Dik?
1: Enggak, bubuh saja gitu. Jantan, bagaimana caranya kita sebisa mungkin tidak mengungkit-ungkit kesalahan Bu Ustazah ya, dan mencari tujuan bersama, fokus pada apa namanya tujuan anak, dan membangun komunikasi dan juga menumbuhkan rasa hormat nih satu sama lainnya Bu Ustazah. Mohon ulah dugikeun ka nanti sili sundrungkeun lah istilahnya benernya, apalagi di depan anak-anak mencontohkan yang tidak baik begitu ya Bu Ustazah.
0: Nah, seueur Kang Bini ya tadi banyak orang tua yang datang di rumah kok begitu sih si ayah sama ibunya. Udah aja dia curhat kepada yang lain, kenapa ya di rumah kok nggak ada ketenangan gitu. Hati-hati ya, jadi si anak itu merasa kecewa sih dengan pilihan seorang ibunya. Terlebih ketika rohmah sudah tidak ada. Nah, hati-hati. Rohmah itu kan kasih sayang yang berhubungan dengan fisik gitu kan, sudah tidak lagi berhubungan fisik, tetapi kasih sayang yang berhubungan dengan hati yang paling dalam. Kalau saya bisa membayangkannya gini Kang Beni, ketika pasangan kita sedang tidur gitu ya, atau Kang Beni lah isinya lagi tidur, ya Allah si ibu ini dari siang mungkin mengurus anak, mengurus rumah, nih kasihan pisan, lagi tidur makan tidak ngerti apakah diperhatikan oleh pasangannya atau tidak, diselimuti, oh itu rahmahnya muncul itu, walaupun punten di pipinya udah mulai keriput-keriput bagi yang udah 50 tahun ke atas sebenarnya ya. Atau misalkan suami melihat suami, maaf istri ketika melihat suaminya tidur, ditatap wajahnya, ya Allah suamiku dari siang sampai kadang-kadang malam berjuang untuk keluarga, begitu sayangnya saya sama dia, walaupun maaf dia kadang-kadang ada aja kesalahannya, tetapi lupakan tadi kesalahannya, insya Allah tuh rahmahnya akan terus. Bahkan ketika sakit kita rawat suaminya, sampai mudah-mudahan ini kaum dangu ada yang mendengar ya kisah ini, seorang ibu mengurus seorang suami yang sakitnya udah lama, maaf sampai BAB-nya saja, padahal ada suster. Itu bukan BAB-nya Pak, bukan suster itu yang mengurus, tapi istrinya sendiri. Satu ketika istrinya sedang rapat, bukan rapat kan udah pensiunnya, ada pertemuan, terus kata istrinya, mas, katanya kan kayak menjaganya kan laki-laki. Kalau nanti papa BAB, mau BAB, telepon mama ya, telepon ibu, karena dia belum BAB dari kemarin gitu. Maaf ya bahannya bahasa, kalau misalkan tidak pantas BAB itu namun tinja atau pup gitu ya. Terus Kang Beni, ketika si istrinya sudah ada di pertemuan, kemudian telepon ibu, bapak mau BAB gimana ini, sama saya aja, jangan-jangan saya pulang, begitu hebat seorang istri memperlakukan suami yang sakit. Itu kan surganya bisa jadi di situ. Kenapa? Karena dia rahmahnya muncul. Bukan lagi melihat suaminya gagah dulu perkasa, perlente, tetapi ketika sakit dia yang merawat. Tetapi tetap tentunya didampingi oleh suster gitu. Tapi juga ada seorang suami yang sakit, istrinya malah pergi meninggalkan, bahkan menikah lagi kan, alhamdulillah. Itu kan, itu jangan sampai, bisa jadi surganya ada di situ sebetulnya ketika sakit gitu ya. Kita rawat sama-sama itu Kang Beni. Jadi materi ini kedah dua episode pengennya. Bertahan dalam rumah tangga tanpa cinta apakah harus berakhir? Nah, nanti episode berikutnya ini puncaknya insya Allah di Rabu Payun pengennya Kang Beni.
1: Termasuk ini Bu saja, tapi pertanyaan ini kita jeda untuk minggu depan dijawabnya Bu saja. Evaluasi kalau menurut pandangan Islam gimana kalau misalnya memang sudah mentok Bu saja ya, pernikahan jika situasinya dianggap terlalu berat misalkan untuk dihadapi berdua, kan butuh istilahnya apa ya, butuh seseorang atau mungkin siapa yang bisa menasihati. Nah, pandangan Islam bagaimana misalkan apakah perlu mendatangi istilahnya apa ya, konselor gitu Bu Ustazah, kayak gitu ya.
0: Konselornya
1: ya. Rumah tangga misalkannya. Jadi untuk menengahi ataukah perlu berhubungan dengan orang tua. Nah, nanti menurut pandangan Islam bagaimana, nanti bisa dibahas Bu Ustazah di minggu depan.
0: Insyaallah itu menarik sekali. Pertanyaan saya pisan, insya Allah kaum dangu juga bisa menyimak kembali materi kita di Rabu ini, bertahan dalam rumah tangga tanpa cinta. Insya Allah sehat sedayana.
1: Amin.
0: Pasien yuswa anu panjang lagi berkah, dan yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, pidu anak pun bapak sing engalama gitu ya, sehingga bisa beraktivitas kembali.
1: Amin ya Allah.
0: Itu tanya-tanya mohon.
1: Nah, itu mohon Bu saja orang orang begini kadio pagi itu orang
0: mohon mangga kaum dangu rahimakumullah, apa yang kita bahas hari ini tentunya menjadi pelajaran untuk kita semuanya, lebih khusus yang masih ada pasangan, ya bagaimana caranya untuk merawat cinta kasih di dalam rumah tangga. Banyak sekali yang sudah dibahas di Rabu lalu dan juga hari ini sudah sampai ke poin 12 ya. Saya akan semakin cinta pada pasanganku gitu kan. Itu motonya ya. Pentingnya saya mencintai bukan hanya dicintai. Gitu. Jadi biar pasangan saling cinta kepadaku, cara berpikir yang salah sebetulnya. Tapi tumbuhkan cinta di hatimu, tambahkan kecintaanku pada pasanganku. Itu doanya. Jadi tekengeng orang ingin dicintai aja, tetapi kita juga harus tambahkan, tumbuhkan rasa cinta kita pada pasangan kita. Karena apa? Menurut Imam Asy-Syafi'i, duduk dengan orang yang tidak kita cinta itu tersiksa. Itu ya, na'udzubillah. Mudah-mudahan pasangan kita semuanya, kaum muslimin muslimat mukmin mukminat, betul-betul dalam bingkai dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di Rabu depan dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin, amin.
0: Mohon izin untuk mendoakan apa sing engal damang.
1: Amin, ya Allah.
0: Allahumma rabbannas abihil ba'sa ishfi apakih hayi al-shihabuddin anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'a la yudhiru saqama.
1: Amin,
0: ya mujibas sayyidin.
1: Amin, ya Allah.
0: Mari kita akhiri ta'lim ini dengan berdoa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Walhamdulillahirabbil alamin.
0: Hatur nuhun, hapunten Kang Beni, kaum dangu, tepang di Rabu Payung insyaallah.
1: Insyaallah, Bu, mohon.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kaum dangu, cahaya pagi untuk edisi hari ini bersama dengan Ibu Ustazah Nima Fauzia SPD. Terima kasih untuk Anda semua yang saat ini masih setia bersama kami. Nantikan program-program menarik lainnya untuk Anda. Dan saya undur pamit, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fadjar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari manusia unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang serta kepribadian yang kuat.
1: Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pa?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, masih mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.